Selamat pagi Rakan Dendrai. Pariwisata Bali yang sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, profesional dan juga berkelanjutan menghadapi sejumlah tantangan termasuk sertifikasi standar usaha. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PAHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwasideman mengaku miris karena ribuan akomodasi pariwisata belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Diakui tidak sedikit akomodasi pariwisata di Bali belum tersertifikasi dan beroperasi tanpa izin legal yang berdampak terhadap keseimbangan pariwisata, lingkungan, dan pendapatan daerah. Purwasideman menambahkan banyaknya akomodasi yang tidak memenuhi standar usaha juga memicu ketimpangan bagi akomodasi pariwisata bersertifikat sehingga akan memicu perang tarif, persaingan harga tidak seimbang hingga risiko greenwashing yang merusak kepercayaan wisatawan secara menyeluruh. Rakan dan Rai, demikian Getre Bali di pagi hari ini bersama gue Nge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Hajan, Hajan, Bali, Bali, Bali.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.

0: Paing eh.
1: Woi, jek sing ora ngapa, jek sing ngorto, jek saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Selamat pagi Raklantrai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mewali nyarengin punikiring acara Rahajeng Bali. Informasi lan teman-teman Bali nge. Dura sereng pesawat telepon 0361-223361. Ngemosang indik melestarikan budaya Bali melalui UMKM produk lokal. Minap niki suaran gongnya sampun terdengar dengan jelas. Sastengkara niki nge. Yening kantun wenten pikobat ningkingnya Raklantrai utawi napi wastane skadi kenikang Pak Pandita Mawawi dengan klungkung minap ningkingnya tidak terdengar. Nah durus langsung chat ke mantan ring WhatsApp Pro 4 yening modulasi gongnya ilang nikiring ambarangnya mangda uning Raklantrai nge ring 0878-9882-2420 durus lapor kentang nge. Ingin Raklantrai sane mangken kanton ngemosang indek produk kerajinan Bali. Nah, sane mangkin produk kerajinan Bali niki yang napi wastane yang disukai oleh para perempuan-perempuan kanton nge. Bisa niki mengkoleksi sampai 2 lemari kanton nge Raklantrai atau 2 rak kanton nge. Ini yang punika yang sering ditenteng niki Raklantrai pokoknya selalu nempel di tangan. Tidak lain tidak bukan nge Raklantrai. Atau tidak bukan tidak lain adalah produk kerajinan tas niking ya. Ada tas jinjing Raklantrai dan handbag kantongnya berbahan kulit sapi dengan motif ukuran ukiran motif ukiran khas Bali hasil produksi WH Bali. Niki menjadi salah satu daya tarik yang mencuri perhatian pengunjung pada ajang pesta kesenian Bali nge. Jadi keunikan desain yang memadukan kualitas kulit sapi dengan sentuhan seni ukir Bali, niki membuat produk tersebut ramai sekali dikunjungi oleh pengunjung pesta kesenian Bali. Raklantrai sanes sampun berkunjung ke stand UMKM WH Bali sampun metumbasan langsung produk kerajinan tas jinjing lan handbag. Nah, sira punikingnya berbahan kulit sapi. Durus nyaringin ring 0361-223361. Jadi owner WH Bali niki Ibu Sutri 60 tahun mengatakan seluruh proses pembuatan tas kulit dengan motif ukiran Bali dilakukan secara manual oleh para perajin. Jadi proses tersebut menjadi salah satu keunggulan produk karena mampu niki menghasilkan detail ukiran yang khas. Informasi puniki sanego nge Cynthia Kutip saking RRI.co.id.

Saya Darmiasa, Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan.

Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

Ingat kalian terus selamat pagi mawali nyaringin gongnya Sinti yang acara Rahajang Bali. Ampura dumun ikira kalian terus santukan ge modulasi ring pro 4 dorong kepirangan becik punikiring ambara kantun tim RRI niki ngebecikang utawi memperbaiki dumun ge selah-selah napi niki sana terlewat minap kantan ge rakalantre bermasalah. Mogi jemali jebos mawali niki becik ring ambara modulasi penyiar druening ge. Ingat kalian terus tetap punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Remo Wali Nyerengin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Astung Karo mungkin modulasi kembali mengudara sampun beci. Nah, oke, niki sana nelpon nge ampura semeton agak terganggu kini 15 menitan nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Ampun becik yang ge.
0: Ingge ampun becik Astengkara.
1: Yang Pak Made niki.
0: Oh, Pak Made tamo wau nge. Astengkara. Suk semua niki laporannya Pak Made.
1: Nggih, Rahajang tugas.
0: Ingge. Rahajang mewali niki nyalanang Sodarma Pak Made niki mau. Oh ingge. Minap niki Pak Made melaporkan ke mantan suksema uratiannya nih Pak Made niki sampun diperbaiki oleh tim RRI niki nggih. Suksema Pak Made sanelianan minap niki sane nyarengin acara Rahajeng Bali topik melestarikan budaya Bali melalui UMKM produk lokal nggih. Wow, gue nggih sampun bahas indeks 10 UMKM sanementer yang PKB wenten produk kerajinan tas jinjing lan handbag berbahan kulit sapi dengan motif ukiran khas Bali, hasil produksi dari WH Bali niki nggih. Minap rakelan rai sane istri-istri boleh niki nggih matumbasan ring PKB berupa produk kerajinan tas minap niki nggih. Karena tas niki kan salah satu barang yang ditenteng tidak boleh tertinggal nggih rakelan rai, yang di mana tempat niki serbaguna kenten nggih. Serbaguna ini maksud gongnya niki bisa melindungi barang-barang yang bernilai napi wasana pun niki tinggi kenten nggih rakelan rai, atau barang-barang penting semeton nggih, atau untuk kecantikan tangan juga bisa kentennya menghiasi tarak landre mangden enten kosong minap jagi pergi kundangan atau melancaran ke PKB nggih. Nah, rakelandrai sane minap niki nggih wenten akeh koleksi-koleksi produk dari lokal Bali, dari UMKM lokal Bali, sekali tenun minap niki kerajinan tangan sanelianan. Tur puniki nggih rakelandrai yening kuliner kan tidak bisa dikoleksi kentan nge minap niki sane seneng berkuliner khas Bali. Nah, cara menjaganya puniki rakelan rai dengan prioritaskan konsumsi lokal nge. Selain ini keoptimalkan pemasaran digital, kemitraan pariwisata, dukungan kebijakan. Yang sampun sekali nika setengkara rakelan rai sane wargi lokal Bali sampun berkontribusi untuk menjaga produk lokal Bali nge. Rakelan rai tertantangannya saat ini kita masih di serbu kantan nggih produk impor, terus puniki keterbatasan modal dan SDM nggih rakelan rai, dan juga standarisasi lan inovasi. Mungkin dari standarisasi niki dan inovasi dalam kesulitan menjaga konsistensi kualitas nggih kemasan atau packaging dan adaptasi tren pasar modern. Mungkin dari tantangan puniki sana meduli solusi untuk para napi wasannya puniki pelaku UMKM lokal. Nah, terus nyaringin gongnya Sintia ring pesawat telepon 0361-223361 nge. Ring Facebook Niki Wentan Male Pak Pane Tombong Nak Seroka dan Bangli sampun nyaringin Pak Deapong Klungkung Tegak sampun nyaringin Pak Iwem Brata Batu Bulan ter Pak Tut Ketut Ardiasa nge widangan gianyar nge. Minap karena wentan pikobat wau nge rakalan rai ake sane mengira tan wentan acara Rahajeng Bali tan kenapi atau memang kesulitan untuk mendengar kenten nge, karena kan wentan pikobat wau nge kide dimodulasi penyiarnya nge puniki sane makin sampun bece tur puniki sampun tengai nge rakalan rai ring acara Rahajeng Bali yang kenten sampun puput dumun gau ngasinnya sapa sanggra semata ring lain telepon nge. Sane makin durus ke banten nyaringin ring wan 4, santukan meleje bos kantor wentan acara druene puniki Rahajeng Bali wentan obrolan komunitas satwa Bali anak nge. Sane kangen puniki mirangan satwa karena minggu cepok kantan nge durus meleje bos nyarengin ringgala jam siya kantos jam dasa. Tetap berikir yang perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia, maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Raka Dendrai, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kadis Sutawa mengatakan fenomena wisata kuliner mulai berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata. Dikatakan para wisatawan ingin menikmati makanan otentik ciri khas daerah yang mereka kunjungi. Gusti Kadis Sutawa yakin selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Raka Dendrai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pasar, suara budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi, main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
4: Katanya seru.

0: Ege Prama Tarar Iden Pasar Suara Budaya Bali memaling nyaring semeton suami ring rahina rediti semengka dimangkin nge sekadi janji go nge wau nge rakelan rai sanes sampun kangen puniki merengan satu Bali anak nge karena minggu cepok kantor nge rakelan rai sana mangkin sampun rau niki presenter druine sana ingin terang acara satu Bali anak sekadi biasa kacunduk sarang pekat tutut bantangnya nih ring satu Bali anak mangkin gemosang indik menyama braya nge siapa sang Radumun Om Swastiastu, selamat pagi Peka.
1: Om Swastiastu, Rahajang
0: Rahajang Mewali, selamat hari raya Dumun sane sampun lintang. Nak wau go ngek kacunduk, makane wau go ngek nikang selamat hari raya niki Kak nge.
1: Kenten wantane, dan ke pun api.
0: Ingge Kak, yen kenten ngiring sarang-sarang rakelan rai melingge, rara genasane beci durus mirengan Peka tutut jagi mesatwa. Durus Peka tutut ket kawit
1: ya. Om Swastiastu. Bawa kena mas tu nas masih diam gitu.

Nghe rèn vừa bèn sợ giang tu tu sa tu bạc ca tu tu tu kita gengnya ni mualim alit tiang bạc tutut kuen dan wandah dikiring program budaya wandah kuen dan dikiring RRI Denpasar ngeh pada penglingsir tiang om nengah. Satu di RRI Denpasar ka desa punika. Inggih mangkin para yewana nggih, maka sami daur truna majanten sampun ngewihkane wandah wenten ing RRI kadhi mangkin. Ledang aksama yang saning maka hawir nanti tiang pekak tutut angayu bagio manah ditiang kantun boleh ngatur payah ayah wandah riki. Riki wandah kawit tan titiang uwit sida radis titiang ngesangka neng paswecan paragayang guru wiseso dumun ngajak gangkawin teneri kiring RRI ring dan pasar nge makwe sampun meciri ceciren mika sampun limak mungkin naler wentan arjo. Ida peraga yang guru seso sampun nalar mapari dadap ngewentanan prade warjo. Dan kadisa punika ering puru diki kewentanan ring pesta kesenian Bali ini. Nalar wentan daris ngelantur pemargi. Nge, mau taman penasar. Taman penasar. Wantah witnya saking diki para lulur dumun. Taman penasar, taman punika sinarang sami pada ngewekan yang ke taman, ke tetamanannya, mejantan kebungahannya punake, bunga-bungan, macam-macam wentan ring taman dan kadisa punika. Sangkane ke bos taman penasar, ngeh makwe punika, ceciren-ceciren, ruo binedone pacang keunggahan ring sejerone mau taman penasar. Sekadisane sampun lintang makwe sampun nyaksiang kewentan ngering keluar ngering pesta kesenian Bali nge taman punika nge makwe kewentan nge yang tetamanan makwe bunga-bunga wentan ruwa binede nge kekantan dike sane ngawin ngeragane seneng bunga ring tetamanan kentan naler malih undengan taman penasar nge maka sujatene maka sida taman penasar penerangan mengenai sasaran dan kadisa punika taman penasar nggih sasaran sapun aku ngiriki ring pesta kesenian Bali memurdo nggih saneka bos pun atmo kerti dan kadisa punika nggih sampun punika kesungkeman sejebak jagat Bali sangkana wenten punika pada metios-tiosan daris punika ring taman penasar ring taman budaya dengan nggih inggih kadisa punika pawuh titiang pekak tutut nggih riki ring program budaya titiang ngelantur pacang nuturan punika saking nguni sampun para pelingsir ring maosan menyamo braya wenten nalar ulian menyamo braya rahayu kepanggih medui makwe medui nyamo braya pasti ke pacang ngemangihan ngemanguhan kerahayuan ten kerahajangan kadesa punika nah majang ring jeron titiang ring jalan nojang penglingsir titiang sinarang karih sampun paras-paros persoalan perdana dan wantah punikus pengabdian sampun kesengguh ngewerda kita nge jiru kita nalar ka angga tidak ring pekambingan jiru sandre kewentan ring jiru kuda nalar nge sampun pacang meperidadap kewentan ring jiru kuda pacang nyangger rahainan kariyo agung kewentan ring ulu watu dan kadisa punika moge-moge sida memargi antan rahajang rahayu naler suwitre agung jeron titiang jero made kementan ring gulingan sanur jeron titiang naler riki ring gang 11 ring banjar buruan jero cenage kak
ka titiang larareng singgi nggih ka diu nggih ka diu nggih ka wentan ring banjar singgi nggih nalar niki nalar dot masih titiang uling jere oh nggih niki nggih nikis suwitan titiang nalar ka wentan ring sanur nalar nggih sane seneng sampun miarso yang tutur satu nggih nenek kantun nggih kadhe sapunika nggih nalar sane tios-tios sang semako sami suwitra sane wantah satya miarso yang sekancan seni budaya sane kewacana yang dikiring program budaya ring RRI ring pasar nggih sampun wenten taman penasar naler tembang warga arya sakeluwir seni budaya punika mang den sida sayu wakti werdi werdi lestari ka desa punika ke pangartosnya ne naler kawentan tutur satu kadhe mangkin mojanten punika bantang ne punika dagingnya ne wantah punika maoseng ruo binedo kaon kalawan becik maka sami tutur satwa sane tutur titiang saking awit nggih isiap selem micupak gerantang maka sami dasarne ruwo dadwo penakah sakita iraga ne wentambas kemerca padi mang jadmo je jakmo tentide antuk masahang je lemo ten kenden ka baos boyo punika kaon baso ne nenten niko wantah sesamat pada penglingsir jelema sing dadi urin mewit saking menjadmu menjelema kadesa punika pengternyan salit arse kadesa punika sekadi titiang pekat tutut mejantan nge biasa sampun nekang pulungguhan ternyasa pun api nge wantah titiang wacana yang ruwbinedo pinah ke dasar wantah keuripan eri kiring mercapada sekantuning urip kaon kalawan becike tegah kalawan nendep muncin ngelangit tegah pasti bakal tuwo neke ilingan mang deneten iraga ne stato stato metungkas sesama niraga kewintan dikiring jagat Bali pulina ngageman agama Hindu Bali inggih nalar muwali titian mogi-mogi de sang yang pramukawi ide sang yang widiwasa wantah punikiring jagat Bali ngewardiang punika agama adat lan budaya mangde tetep jagat Bali pulina ne wantah kasub kesumbung rauh keduro negara sapuna piantuk sangkane agar dikiring jagat Bali sane dumuntios ngulati sedano wenten kesegara memancing, memelas ke desa punika ngarah kang anggen ka pamor naler punika medrebi tegalan medrebi sarik sawah ka desa punika wantah suugi nanti tiang para lur-lur si tiang pekak kompiang para lur rendumun mara bangun sampun negen tambah ngih ngabu arit ngabu krusu ngarit padang kelbanga mahan sampi teken rendumun yen mangkin tios dua neng sampun telasat maka tan kantun memulan-mulan sarwo tumuh padi jagung nenten-wenten malih akeh yang sampun beton kita nak mau sembangun nane pemulan-pemulan ne pun neke neke sana ngulati ngarian neng hotel ngarian neng bungalow nih elingan yang sampun saking ke pertama kasub ke subung mejantan punika niki nak ngempat punika ngajau ngelon ngangin kauh ada dini ada ditu punika kewentane pacang sane pakat tampi sangke pakat timu manut sekadi perubahan ngih ab jaga hati kadi mangkin sangkaneng kebaos ngih perubahane punika nggih sane kesengguhan langgeng wantah sejagat kewenten dikiring jagat Bali pada wenten makte-makte simo derstering suang-suang desa pada metiosan ngiring punika ajagan wardiang kada dininik
jadi tu melen lo da jajane len eling punika nggih ngempat wantah kewenten wantah iraga rikiring jagat Bali sangkaneng wali malih nggih titiang mapungu malih metuinget nggih sampuna memengkung dan kadisa punika boyo tiang iwangan nggih yen sampun sejajareng sedero neng niki cecire ni raga ni lah na itar na ken gunung ni. Sangkane ngering galung punika sinarang sami ngajagang penyor. Nika sat maka ni asa gunung kaja kelod kangen kau. Sangkane iling ni yan muan penyor yan pemesu ni kau. Kau muan ni. Yan pesu kelod. Kelod mua ni pesu kajo, kajo mua ni. Yen pesu kangin. Kangin masih pemesuan tu iling yang punika. Pengten mabading muan penyor yang bisa kuri apa. Pengten kenten ke. Mewali tiang mepekeling kadisa punika. Ngeh cening cucun peka kajak makajang kenten nalat. Pawah tiang sematra. Mogi-mogi dua neng sampun. Rahina galungan, kuningan, sampun lintang. Ring galah yang makin majandan kau kata neng makin. Ring raditi kadi makin. Rahni dan dibi kuningan. Ngeh madaging kliun. Yang makin. Ngeh raditi dan kadi sepuni ke minggu. Wentan sana ke bos. Pemendakan. Ngeh. Mendak ke pura sakinan. Kan kadi sepuni te wantah kata hari kiring. Deng den pasar ka desa punika. Nggih, pastikeun aler pamargi ka desa punika ditan patuh. Tan pada sejebag jagat pali pada Matio Sang Sima tan ka desa punika. Nah, jeneng cucun peka kajak makajang, kenten aler pamiar sesendarang sami. Ka desa punika pawuh ti tiang Sumatera. Mugi-mugi wenten pikenohnya ne, ering galah ka dimangkin muali ti tiang pacang manus ka di murdan yang tutur satu kadi mungkin nenten jawenten tios mu nyamu brayu nggih mu nyamu brayu nggih ngawit laris ring kuwenten yang mu nyamu brayu muwit sangkane ngering suang-suang desa suang-suang bebanjaran suang-suang paung-paung paumahan suang-suang de gerio jero puri saking dikewit pacang tuturan di tiang kadi mangkin mewit sangkaneng mepisage wit punika mepisage pisah ge rage ne mepasahan sareng pisage ne tetangga akan dia mungkin ke. Napi sana misahan di raga orang wawungkon. Paumahan griau jiru maka sedarang sami. Sana dumun nunengan dan titiang. Wantah pagah ngerin. Uli pagah ni punika. Marto sering arto sang pagah ni punika. Langgang nalar. Sapun api raga ni mang den tetep punika pagah reng sejeroan mepisage raga ni raga mepisahan jak pisage ni tetangga ni ane misahan pagah pagah punika dumun medaging raris yang sampun mepagahan aji kayu napi je sakeluir kenten dumun pagah wit ni disampun mepagah-mepagahan kaja kelod kangin kau pada mepagahan. Pagah langgang sakewantan medaging wak-wakan langkahan-langkahan. Benten sampun mewakan kidik medaging langkahan-langkahan kaja kelod kangin kau patuh. Ngeh. Mewak-wakan. Kadia sapunika kewenten yang dumun puput taris. Dua nengab jagat sana ke bos. Iyan kewendana ring wawidangan ring negesane pak tekin. Genah ring pasih ring segara. Makwehan para istri lanang para gayang lingsir-lingsir raga dumun.
Gih, sana istri, lanang istri nalar patah ngerarah pengupo jiwa ke

napi sa keluir di ketieng. Saking punika nalang ngarauh yang sedana. Ngih yang nyuh sampun tuh. Nalar dados punika ngadol busung, ngadol selepan, ngadol sang. Ken-kendan dumun. Ngih ngadol nyuh. Ngih ngadol sambuk. Dan kadia sapunika. Ngerari sang sampun kadol berjantan ngerauhan punika jina. Ngih. Mewit mepari laksana manut suwagina suwadarmone yang sampun margiang yang sampun mepari laksana mejantan pacang mepikulih sedana jinah punika. Ngih mewali malih titiang uningayang makin miring punika angin sesuluh dihastun abjagat kademangkin pada metiosan saking penepi segara sane madwe nampak kering segara makweh ada sesuen-suen pagah nika megentos dados tembok metra penyengkar nge pagah nika nalat penyengkar ngangge radis punika kang benten karang kang pasih kocap dumun yen sampun geginan para istri lanang yen sampun ngambil kekaryan geginan kesegara di budale usen pulih ulam napi jasa keluir mesambil lan sampun ngandong dungki nyun kang kocap petebih nge kenten pemargi kanti ngelah penyengkaran punika nayang kayunan punika kadia sapunika pemargin betara lur-lur dumun kantun urip ngih malih wenten kepungkuran aris usan ngangin kang aris megentos sampun duaneng dumun kasub kusumung kuwentane sampun nak ngerarah sane kebos mekaryo paras malih paras ngih benten kesungguh dumun ring kerobokan, paras kerobokan, kenten ayin sekadi. Ngi sampun, daris megentos malih kang punika. Medados tembok aji paras. Naler punika diastun me tembok aji paras, sake wanten nenten tegah tembok punika. Semeton ring kaja kelod kangen kauh punika. Wenten sampun pisage nalar bebesan sang sapu sida sampun sida ngentosan ka tembok kang punika mendados paras nalar mosado ampun ten kaweang pengten tegah mana kandun pisage ne manggihang punika natah kajo kelod kangen kau tepuk sang sapu sira ngarauhin yen saget suung mah punika. Nah ni ke pengkantun sidau antuk mesesambatan pisage ni. Yang saget sung, jerit-jerit. Wenten sagetan ni pisage ni bisa mesaut. Oh anak sung, cuma anak luas. Wenten api, yang tiang je ngurin. Kenten sesambatan ni dumun. Puput kadia sapu ni ke malih. Tiwas malih. Megentos malih. Kadia makin sampun saling empat. Saling pertegahan dari tembok. Tan wenten tembok penyengkar. Tembok penyengkar dado sampun tembok umah. Ngedumun penyengkar wenten. Sakek penyengkar wenten tapak. Telung tapak. Wenten limang tapak. Sangkaneng dumun sida nak ngilang saru. Ya nak macaru. Nyilang, yakti sayu wakti melindar di wongkor numah. Mangkin setios. Kangyang memilah ngajanan ngeloh dan malih membalik selampun pengkelu. Niki fakta. Ampuro nyan puniki nge. Kadia sapunika wantah kewenten ane hap jagate. Perubahan ane punika sane maka hawinan kadia sapunika. Nah, riki radis. Mewali radis kadia sapunika. Menyama beraya yang sampun eling ingat menyama beraya rahayu pacang kepanggih. Nah, saking jijau di kekantan menyama beraya. Nggih, nah yang kayun-kayun makin dumun lingsir-lingsir. Punika wantah dua nengering tembok-tembok.

punika maka sami wenten pelompongan yang sampun tembok paras medaging pelompongan uak naler medaging dikeuak-uakan kesungguh pelompongan artin pelompongan nika wantah genah angin nempong saking kelod mekecos kaje saking kaje mekecos kelod kaseng kangin mekecos kau saking kau mekecos kangin nah rike raris kadia sapunike kantun langgang pagah ring sejaroneng menyamu beraya artos nipunike menyamu beraya beratan dia siro beratan pisagene rikalane sinade tunggil punika sinareng papa tunggu wengkone sang sapa siro aja saget medrebe karya napi je sakeluwir makarya deng sejaroneng mayadnya panca yadnya ne kenda nala saking ngawit ring manusia yadnya pitra yadnya dewa siratnya dewa yadnya dan kadia sapudika pisago ne sampun pastiko sampun saned lod makacos yang ajan saned kajak kecos kelod saling kecos melangkah nempong irike raris duaneng merasa memberaya menyamu beraya kesungguhan kata irike raris sinareng sareng sami naler puniki sang adui karya medarma swako naler ngediene mesado yenten kantos mesado bisa sampun diastun tenurin pastika sampun mekecos anak ngudian kedan petakon pisage ni kaladong ingkin ang karya dewa yadnya ngentag linggih napi jesak keluir. Nah rika raris nyarengan metetulung beratan ya nyampi sagen sarang iring punika. Nah yang turah mangkin gotong royong saling tulungin ke desa punika dumun. Sangat duwe karya boyo jong ebekan harta berana nenten sake wantan wentan ugar-ugar yen kudang warso sampun wangun sampun me pedaging ring sanggah yen kudang warso patut napi wastane numpuk pedaging tan ka desa punika malih makarya ngentag linggi niki pun sami mepenyuh sampun pisagun wenten ngemangi deh busung wenten nane mepenyuh ngemangi deh ting wenten mepenyuh ngemangi deh selepan papah kadia sapunike irike radis sinarang sarang pisagune beratan iyo bareng ngambil gegina kekaryane sang sapusiro jabo duwe karya saking ngedrike radis kekantenan sampun uwit neka bos nyamu berayu beratan pisagone nyarengan punika ngambil kekaryane sangat duwe karya saking dike mekantana nyamu berayu beratan iyo nggih mejantan sampun dengkalane sampun ngambil geginian kekaryane dike metetulung wenten saneka bos kalau punika waktu saking semeng sampun sayan-sayan tajak sang yang surya nalering pewaragan sampun puput meratangan sampun neng dumun makarya duane tajak sang yang surya meleje bos pacang kelanturan ka desa punika babaosan ngir kalau punika mesihna raris menyauman bareng mengajang lalar bareng-bareng menyauman patah yang sekadiring karangasam kabaos megabung membagi bung megabung sarang-sarang majangan dan kenten kenten nikisat maka sesuluh mau tamu ngiring yang sida antuk kader diastun saling empatan mangkin yang salah dua anak saling empatan mangkin tembok pada pertegahan dan wenten pisagone uning ken madruwe karya nenten yang dumun ngenah kantun tembok endep-endep pelompong mendaging tongos tempong mangkin tios utama yang punika
mo dharma swaka mo swaka nunas karya duane pacang meduwe karya sang sapo sira ya yen mangkin muntan anak urin atan jawari teko kinten ge inggih kadhe sapunika ge yen ten urin atan wajuhari teko yen ten sambat teken ten mangkin tengat ulian irago tengat jak makajang tengit ampun adene tengat bas ke tengat teng sangkane sampune ragone tengat-tengat yen sampun tengat tetengit timbalane ke yen bas tengat sing bengelah nyamo braya nah deke ceciren ka pertama mo nyamo braya rahayu pacang kepangih rahayu nereng dijo sangkane asing ngaduwe karya sampun ko sarang antuk pisage ne nyarengin puniki. Nah, mejantan sabda. Iling ken nyamo braya pisaga ni nyarengin punika saking dike kekantan menyamo braya rahayu pacang kepangih. Mejantan sampun rahayu. Ngih pekedek pekenyung dan wentan sana napi kebawas punika. Meh, tan mesapa sangra. Niki ilingan. Diastun tenuning iraga ne kenaran adane sang sapu sira seraya kanti ne punika sangkane wenten mesuitra Mateus ya memitra mesuitra seraya kanti kelwenten dari sian ngajak gan sane ka bos budaya dharma gitu kadia sapunika megegitan megegendingan ladana wenten seke santi. Santi ini punika. Sandi megabung. Santi ngulati saneka bos. Kerhayuan kerhajangan dame pekedek pekenyung. Ngeh. Ngeh punika keutamaan yang raga deman mesanti. Sampunannya nanggonem. Ngeh. Yang turah mangkinan api. Mobok. Geginan sanetiosan. Punika angin nyaruang demen mesanti. Yen jakti kesenang mesanti mangdene satu wakti. Duane ring santi ring gegitan gegurit napisa keluir punika. Irika wentan sesuluh-sesuluh mautamo. Ruo binedo narar keunggah harika ring sejarah sangripte gegendingane punika. Maka sami sesuluh punika. Ngeh. Sesuluh-sesuluh mautamo. Nggih, irike rare sangkane seneng moga gendengan. Pastike sampun makwe pacang medwe suitre. Sangkane kewenten wantah rikiring programa budaya naler. Sampun ngajagan saneka bos. Saking ngawit sampun lulure. Keluarga kesenian Bali duke dumun wantah ngewentanan saneka bos punike. Nggih. Dagang gantal. Nggih nika nggih. Mangkin tembang warga. Ulian demen metembang pacang mepulih keluarga. Nggih. Mepulih keluarga sira kemandan ide dane ipun. Ilinge puniki ide dane ipun. Ide duane wantah patut ajaga sira ide. Ide wantah sane wenten ring griya. Dane sira dane. Dane wantah ide peragayang peragusi sang kesatya wenten ring jero puri. Ipun kula warga panjake sinareng sami punika. Ipun. Yen nak tenuning yen to ipun. Pasti maosan ipun. Boyo kasar pun ke boyo kaon ni pun ni utama nal. Yenten wenten ni pun sang sapo sira aja. Dia stun utama kegelaran. Munten sarang nak ni pun tan persida sangkane ide dane ipun tertiga ke bos. Sangkaneng ide yang duwi jenre sugro pakulun. Ngih ngajak ngesane ke bos catur warna ni punike. Catur papat warna suwagina geginan. Rikir ada secirene wantah. Kewantian di tiang ayah. Saking kudang warsa kewantan adiki.
Margi anggeginan dumun di keluarga kesenian Bali. Sangkane kekaryana raris punika genah ngastiti bakti majang regi desang yang pramokawi sangkane wenten punika sangkane ngide ngeweheng suwagina suwadarmo suang-suang janane sejagat sangkane wenten saneka bos pura suwagina. Iriki sampun ereng wantah kewentan ereng RRI ereng purnamo kasel nge-nge sampun pacang wenten puja wali kewentan ereng pura suwagina kewentan eriki ereng RRI nge titiang mapungu mapinunas majang ereng purna bakti sampun nang lali ereng wit. Iki sampun uneng tiang kawit. Wit kawitan iragane ngemargang suwa gina suwa darmo. Saking dikir aris pacang selamin awar sebulan sasih ngemargang suwa gina suwa darmo ne iriki aris sangkane meruang. Meruang iriki ngeranjing kereri meruang. Dado sesiki, sangkane meruang rike raris pacang mepikulih sedano. So, punika tanggal 1, ulian meruang adone madan wang so. Ngih, sangkane meruang. Muali titang ide dane ipun, wenten catur warna punika muali malihampura puniki majang ring paras sujana. Ide dane ipun, ide yang du jendre, ide ngewentana sanis catur papat penika, brahmana kesatia wesya sudra. Raris jendring wesya sapun api, raris mawasan. Jendring wesya, jendring nirgama yang titiang, ring angga niraga, ring sirasat maka ide peraga yang pengulu brahma, brahmana. Ring tangan satmaka sakesatria, ring waduk satmaka wesya. Nggih, ring cokor punika satmaka saudara sudra. Nggih, kadesa punika sangkaning catur niki wantasane muputan. Keseimbangan alar kaya kelot kangen kau, sangkaling lantur ada sida mau sang catur sana, catur warna, catur sana. Yeah. Di catur sana ipunika, dan sampun meningkat sana pun lingcing suara, paling sana kebos paling ungkur, kebos paling utama. Napi punika, anggapati, prajapati, banaspati, banaspati raja. Papat nalar punika. Nalar yang sejarawan Madhwe Putra kocap punika. Dumunan mebalik nalar malih. Papat wayan madi nyoman ketut kajah kelod kangen kau. Wayan balik madi balik nyoman balik ketut balik. Dados duo. Dados sekutus. Wendana roras pengkelu mebalik roras nak ngelah piana. Papat-papat pengkelu. Kenten dumun nge. Nge. Kenten para lulu lelago sangkan dumun. Dan banget kerudit kayu niskadi makin. Kalo kali. Makin ketibenin kalo. Wenten haris ketibenin kali. Haris yang saposire. Kalo waktu. Nge kuningan titiang permasalahan. Kewuh pekewuh ya kali, irih ke pacang metu pekayun ni kalut. Saking kalut, sampun bingung, pesu, raris kalu, nakal. Ngih, kadesa punika. Mewali malih setiang uning ayang punika. Iling ang puniki, niki patut wardiang turmanan sinarang sami padang ilingan kewendan kadesa puniki. Mangda sampun wit niki, sangkane ngiragun. Setate metungkas. Sangkane tendados sangkun. Bes nginggileng pisan enten nalar kewenangan. Tendados ngunggulen pisan sangkane ngerega gendengan sampun wenten sanik mau.
Dengadenawak bisa depan anak ingadanin. Geginan ibu ke nyampat anak saya tumbuh luhu. Ilang luhu buki kata yadien riri nuliu pelajahan. Ilingan punika. Tanda dosi ragu nyumbungan pesikian. Moncat dia rasang dua konlen masih. Nu masih liwa ni patut palajain. Tetap sangka ni ragu ni setata kuang. Nge, kuang pasti kau ya ragu kel. Setata masih kuang konlen jangkep. Kira ngering sejarah ni penguruhan. Diastun di sampun wenten nak mawasan. Moncen je tegah langit dur ni ben ada langit. Di je tanah inja kan di tu langit suun. Ilingan punika sira peraga yang tanah, peraga yang ibu pertiwi. Sira peraga yang kasa, peraga yang perusaha akasa kalawan pertiwi. Sangka neng sida urip sinarang sami, sangka neng pasweca ni desang yang pramukawi, sani ngewentan jagat. Maka sami mewit sangka neng pertiwi, maka sami sani tampe neng rauh kemangkin. Maka sami punika pertiwi, punika tanah. Sangka neng yentan wentan tanah, pertiwi. Sangkane sandang pangan papan, maka sami punika sakang metu saking pertiwi. Nah nika sangkane wenten punika jano sejagat. Saneka wehen tri kaya manacika wacika kayika. Yeni buburon duwi permane bayu kelawan sabda. Ia nintik-ntikan eka pranamana bayu. Ring dijani pun kekantan madrwi bayu. Rikalaning wenten sane kesenguh betara bayu. Ring sasih keulu punika kekantan nang yakti. Ngelinus sangin kajau kelod kangin kau. Ngih, mako sami sampun mepalu kayu-kayu. Bunga as, donak, sarang pak. Nika sesuluh maka sami sapun api antuk mang denentan karya sapun nika. Iring aja geng urdiang punika maka sami. Menyamo berayo niki utamang pengtonyan raga ni. Berayo itu. Ilingan punika. Sane papat sane maka hawin wentan menyamo berayo beratan iya pisaga ni. Ulian tongo siraga meruang dadi besik punika sane kabos meruang se-se dadi resiki ring genah siraga ngemargi yang suagino. Kadi titiang dumun ngeranjing titiang ke RRI wang se meruang di RRI. Saking meruang ring RRI mepulih dari se tanggal 1. Sang sami pulih sedane angin ngemertin kulo warga piana. Cucu dan kadesa punika. Ingih kadesa punika. Pinah ke titiang mepekiling, metuingat, menyama beraya, yang sampun iling, menyama beraya, beratan, bareng-bareng, nyarengan, asing-asing pekewah, eh. Pasti ke pacang rahayu kepanggih. Ingih, ingih kadesa punika, sida untuk peka, ngih. Mogi-mogi nyenwenten, pikenohnya ne wantah titiang metuingat, mepekiling. Ida peraga yang sujana sani sampun ngewikana mako sami sekadi peka tutut di tiang nuturan ngewocana yang kadir sapuni kewantah dasar ruwa beneda ne enten dados pasah ringangge ledang ak sama yang banget ngelungsur agu ngerne di tiang pak tutut nge majantan makweh kekirang ne pun wenten sani senang miarsayan wenten nalar nani nenten senang nge deman kalawan ten deman tanda dos pasah nalar punika. Ingih ka desa puniwa. Mogi-mogi rahaja ngerhayu sinarang sami duane sampun. Lintang pun rahina galungan kuningan sampun nalar sida memarki antar. Nalar ring sejero nepi dadap sang meraga guru sese. Ngelantur pemargi ngewardiang seni lan budaya. Kewenten raris
sebilang warsa pesta kesenian Bali punika mugi rahayung rahajeng nggih. Inggih kadhi sapunika pengabdian titiang pekat tutut pinah kausanan yang atur puput yang untuk muncaran Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Selamat pagi Rekan Rai, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia atau Flag Marison Guciano mengatakan Bali merupakan rute utama dari masifnya skala perdagangan ilegal, khususnya burung liar. Ditegaskan peredaran burung ilegal tersebut mengancam populasi burung-burung di Bali karena cara yang paling mudah serta murah untuk mendapatkan burung dengan mengambil dari alam dibandingkan melakukan penangkaran yang membutuhkan waktu dan biaya. Marison Guciano menegaskan maraknya perdagangan ilegal burung liar melalui Bali tersebut harus diantisipasi otoritas setempat seperti BKSDA dan Balai Karantina untuk dicarikan cara dalam upaya pelestariannya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rajang Semang, Rakadang Rai, Muali, Nyarangin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ring Rahina Redite, pinanggal 28 Juni, Wase Duang Tali 6 Likur Puniki. Dari utara pacang Nyarangin, Rakadang Rai, Niki, Ring Acara Rahina Ayung, yeh. Nah, sana ring rahina mangkin di duta pacang nyarangin nekan rai niki ngawit jam 10 kantos di duta puput bertugas niki ring galah jam 3 sore. Nah, akan rai sang sami dados niki pirangan siaran puniki ring aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Nah, sana makin ring acara Rahina Ayu dari duta pacang menyajikan niki drama Tari Arjeng. Sana makin berjudul drama Tari Arje Ante Sape bagian 5A. Akan rai ngiring pihak sayang sareng-sareng.

aja buku gitu reneng hidup luir kidatan tatit akejap hidup dini digumini pemancutan jiwa sing kena belakar narko maka awinan sanang saja tekekang ide sang yang darmo tulak pemargi ide sang darmo wangsa ngemangekang ide darmo dini di jagat angon pengukuh jiwa angon bekel kehidupan.

0: singa pogelahanane maol-maol sakeluwir kumale emas manik itu sido dadi pogelahan hidup yen supo nyak sulur benah
1: nyak ya saja gitu
0: beli. Nah mudah-mudahan
1: nah
0: agamu nak harapan ini di gumin ane nentuang lantas nyeidau
1: saja
0: pengacem pada ane tau
1: sake walo iwiso wirago motingkah ane melah nesan mago nyidak munuh-munuh kon bibit melah nesan mago amon kesugian segitu atau brano merupo mas pipe singelah yang sebuah irako bisa molda sodarmu aneh malah itu jani akun kesugihan
0: modal inali di pomaan sak emak kekemulan harus ada taksu taksu tetap
1: taksu
0: aneh madan tak
1: tak artinya ngeneh sulung sinarane lumung
0: sinarane duo menggerakkan jiwa ngidupang jiwa
1: artine ya ning subuh ada sinar
0: nah
1: itu ada tesan jati diri
0: jutir kang kinaranan sing itu
1: nah apa lo senapa pojolan tuh ngeranangannya lu
0: ngana tuh bo
1: nyen gak biasanya ngayane polos kewa
0: polos ane polos kewa
1: bener liyo nene mayasana nih lu kato nano kena
0: kanto alih aja nih jani banyak des aja bayi weh
1: ido tunas
0: nah dan ido nak paling meling-aling-aling ido cowok yang itu
1: yo itu
0: macam sini yo
1: nak kira doa sini yo
0: doa sini yo
1: itu yo nih kita kira
0: atur
1: doa gong putro puniki mau kangen mau kau titiang yantan wentan ratu saneng iring titiang wiyakti puyung ratu puyung daging jagat keraso antuk titiang durus ratu

0: ngalahke paman ajak duo sumbo tangkin maro gelah ngapi-ngapi paman sapuniko
1: wiyak dibadut di tiang sampun uri sami paning palenguh cokor ya wentan mangkin uri ngajeng nyanto sampun palenguh kirado dot.
0: Nak suodarmo ada ane rago patu tangkil tangkil segitu
1: kewajiban.

0: sangkane asih punia bakti. Iyan boy wadwo nyala nengane madan bakti. Sinah boy jene punione lakar teko. Dini paman ngajak maniro.
1: Aduh. Bang yang jadi tiang teriki. Ratu dan purun titiang jeng nangsek-nangsek kesapun niko.

0: Ini orang tuh. Tuan sapu tingkan beli.
1: Ah,
0: tuanan jauh sapu sih.
1: Nih,
0: tu boh jangan iring ido serakin wadonya anak nyengakin di jabo.
1: Wah, kini masan hujan lah sapu ni dan sik.
0: Iye keng kasal daki, we sapu binunas.
1: Nunas, nunas. Nana.
0: Yang sik we cingan kido kena ido nganti.
1: Bojo, ido nyak mau pejo sedina dina. Rasa ngedesin pak kenahan
0: nah.
1: Tuh kena rasa garji tuh kena beli
0: oh. Oh yang gua beli mato terus sampo tiang sampo nubek ratu
1: oh.
0: Nah, gitu. Ya ganti nih ganti segitu.

0: Ini mah dandar sana agama.
1: Jalan paman sakabedik pelajahin tur maning ucaheyang pangside irage pageh kapening darmo patut.
0: Iya ni demu baos, iya ni demu wacana pasti bo. Suluhnya pasti suluhane galang.
1: Suluhane galang, mau kejang suluh tu ngaya galang tu kikir.
0: Ada suluh, suluh kerja pin petang nak. Jadi listrik pin kubat ada segitu tu.
1: Oh,
0: pasti amang jalannya melah, mulus-mulus bawang.
1: Ingat titi angut sahaya ngaratu.

Kalian ini moyang jani beli. Kadi pernikahan ide doagung putere. Ane cien tusat maku darmo. Darmo dokar tusat kapa kepelinggihan.

0: ke wadah lantas.
1: Nah,
0: mapan liu ajak dinidup di jagat. Prolabdan gumiliu.
1: Aja.
0: Warna ni ada masih kada kerasan catur warna ni tu.
1: Oh, mempeng ratu mausan ring sejaroning darmo ni anggon dasar paman ngalih ane apat-pat tu bangsa jo sido jangkep.
0: Tuh dah ditetang.
1: Ada undang-undangan. Ane sedang jalanin.
0: Mana-mana udah mau kerja?
1: Bener, sing tadi besik-besik, sing tadi palas-palasan tuh.
0: Patut kenapa melajah kan? Unak kan si beten kengken. Unak nomor dua kengken kita gitu.
1: Inggi-inggi nawak titiang ratu belok titiang sana nangawinang ring sejaroning catur warga sana bawa sang ratu punika.

0: ada sang yang pramuwi desa mahokri ya.
1: Nah,
0: di subane lantajane ada masa patut masih nyemak ane madan gegaen.
1: Ajo.
0: Karya tu sat make
1: sat jarang.
0: Jarane.
1: Kudo jaran. Ah, kudo jarane.
0: Jarang madan jalan.
1: Jalan.
0: Jalan madan piranti.
1: Piranti.
0: Apo jemak yeseng mau jaran, yeseng mau jalaran ban karyo, apo nukel sido ban.
1: Ien kereta, adot yang misi jaran.
0: Nah.
1: Yeseng-yeseng jaran, kan senyak menjalan.

0: seorang makhluk individu.
1: Nah,
0: hidup ini perlu ketergantungan sengidang hidup pedidi dini di gumine. Perlu ngale wantua.
1: Nah,
0: gini kereta perlu ngale jalan.
1: Aduh, ngale jalan.
0: Jalan.
1: Jalan aja lah.
0: Banyak mau jalan.
1: Oh. Jalan apa jalan?
0: Ide dulu masih kereta we. Oh.

0: Ada jaran, ada kereta sing masih nyedang majalan. Huh? Yen sing misi rodo kereta itu.
1: Si rodo?
0: Harus misi rodo. Oh. Panyedang jaran ngedang, apa saat mako rodo itu?
1: Apa itu?
0: Bakti.
1: Oh. Bakti itu rodo?
0: Bakti yang kon panyedang majalan masih.

0: Nah,
1: mangkir?
0: Jalan semua ada.
1: Jalan ada.
0: Kusane marage rodo nang jalan semua ada.
1: Bakti.
0: Kereta semua ada.
1: Semua ada.
0: Yen sing lantas ada kusir ne jane ning ada, Kang.
1: Pilot lah.
0: Ngawak po jalane. Napi sat makok
1: kusir. Napi sat makok kusir niku.

0: gas kusir eh?
1: Tugas kusir ya berat. Sebenarnya harus ngelah pengalaman dari kusir.
0: Harus uas kita dan itu.
1: Harus yatno.
0: Yatno.
1: Harus nawang medan.
0: Nawang. Medan joh.
1: Di Jawa.
0: Ah, mah teru.
1: Oh, artinya apa nih san mako kusir itu Angli?
0: Men?
1: Pernikahan itu doang, kesusilaan itu sama kekusir.
0: Sebat.
1: Nah.
0: Cedang.
1: Cedang.
0: Harus pengduak kusir.
1: Harus intelektual.
0: Makau ini dah sangat junung milih kusir. Ida sang Prabu Janardana.
1: Ida sang Prabu Kresno.
0: Ida sang Karna, ida sang Pabru, ida sang Prabu Salio.
1: Nah.
0: Oh.
1: Prabu.
0: Prabu.
1: Pra sebelum.
0: Bu.
1: Bu lahir. Sebelum yang lain lahir. Oh, Pak Prabu.
0: Kekewah dari Prabu. Bu.
1: Kasak. Kanti Prabu maluan lahir pada nelianan
0: semua. Sungsang adan. Makanya Prabu itu wibu yang waduh.
1: Nah.
0: Bu. Pati. Mesti bu.
1: Bu.
0: Sang Prabu.
1: Bu.
0: Bu. Bumi dan bumi, dunia menguasai alam. Pangidang sang Prabu itu ngitungan bumi.
1: Ibu
0: tabil mal bawang.
1: Patut patut patut patut.

0: Napi male cokori dewo sanes sampun. Na arte yang saprindikan kadiasa puniko. Ya ning titiang ngomanahang patut saya wakti.
1: Yang titiang wantah narimo ke wantan tau. Katmaka puniki botol titiang dumadak-madak. Ageng botol di tiang doning cokor di dewa nageng nagengin.
0: Inge.
1: Mang dewentar yang nekat nang mantas tengah kikit.
0: Len sampun di tiang merupo botol ane mewah pacang ilopin. Len ring di botol meraging daki male.
1: Madak madeknya. Nyak.

0: Aduh, prowesia kanang bumi.
1: Benak
0: kali sengaro keraosan.
2: Nih subomire paman, ulian lekahan kali nengaranang.
0: Iyo san panas. Napi angin makin yen sampun panas, mang dedes des antuk titiang. Nih deyang, pice yang pemargi.

0: atas segitu.
1: Ceciren, ceciren.
0: Mau kejang, pada masuk sak.
1: Mau galang.
0: Pada ngerebutin.
1: Tongos.
0: Benah.
1: Tuh ciri-ciri.
0: Ciri-ciri itu. Sing ada nyak pedurin.
1: Jauhnya lagi pemaluan.
0: Doja bakal ngalih ngane madan nguaso. Kalau mau jalan kan sebuah sing dari pedurin jauhnya saling salib.
1: Saling salib?
0: Oh.
1: Perhitungan kudang ilmu kada sebuah nabrak lenang.

0: Gwen tuh paman. Setadam iya ngajak nyamuk. Benah na nyamuk aja pusi di karau.
1: Nah. Dan nyamuk. Mula luwong aja pisagop deken aja tugalan.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Ini pasti kan DJ asal bunyi gitu DJ kan aku ya.
1: Ala ajak pisah go nulungan. Beningan teker ngajak nyamo tugelan.
0: Oh.
1: Tawarin ajak pisah go kan sing megarangan apa?
0: Sing megarang apa?
1: Yen bawa ajak tugal kel megarang ya tuh musuh ngadenan.
0: Oh. Benar ya telah hadap ke ramahan ke sejauhnya.
1: Tuh, pangsing ada pegarangan.
0: Pangsing ada pegarangan, no?
1: Oh.
0: Sampun nikah ciri-ciri ya? Oh.

0: Otto, sis aja. Nina ngerasa nganap, nganap nyamu nyunjung sadrung.
1: Nyunjung sadrung nganap pang ruang.
0: Nah.
1: Dan ini musuhnya lantas angon timpal. Besarkan di warna tumia yang pindah nebah. Jak muka di mau pegat. Caro pegat ke debong.
0: Nah.
1: Singindang nyamung.
0: Dan ini mau badin aja nyamung. Mau tetaan siap selam.
1: Tuh. Benar kan siap selam yang anak mau bayi omong gini.
0: Benar.
1: Angon mayo.
0: Angon mayo. Jadi mau tetak siap selam. Tetap pegat sajan.
1: Jangan bulan-bulan tetak.
0: Wow.
1: Amat ya keras deh tuh.
0: Dia gedak dia betul.

0: sing kena ben nyangka to saja. Kada nak sing kene kumit.
1: Nak mulo ya saja cara pernikahan aling-aling-aling beli. Gudo gumi pelih.
0: Apa pelih?
1: Sawireh manusone yen luwung manusone gumi ke luwung. Yen jelek manuso gumi ne bareng jelek.
0: Nak raos nak lingsir-lingsir bidan benan jo. Mengenyak mekasian ngajak asue. Maro gumi melas gitu ado.
1: Kita tahu masih gitu.
0: Liu banyak mekasian minum.
1: Benan jo ado. Sangtuh pelus ditukar deh. Maro keluung.
0: Sangtuh pelus. Engke maksudnya?
1: Silingsir situ. Oh, benan jokan ado kakul bisa memunyi yang tu luwung gumi.
0: Ado?
1: Ambo.
0: Ngin kakul?
1: Kan ngin.
0: Ini mengenar kakul tu tecak kakul tu. Cicing ngau.
1: Kena ciri-ciri ado cicing memunyi petang-petang.
0: Jam kuda eh.
1: Jam kuda jangan kasal yang memunyi petang-petang. Itu luang kumi
0: biasa beli petang-petang aja matok. Nah itu dia memang ciri-ciri gitu. Yang beli tetap ya jalan ke hidup beli. Oh sing tawang sepung sing tawang. Sabunan sabun api emang
1: gimana? Bendan jauh nado. Pitik inane bebek.
0: Aduh. Pitik inane bebek. Ana talo.
1: Au.
0: Talo. Apa tuh? Melian itik ya bebek.
1: Hah?
0: Melian itik ya bebek.
1: Pitik panas oh. Siap.
0: Itik dengan beli lo.
1: Sing. Tuh siapa inane bo mati, talo ne apa ko bebek yo ngam.
0: Dewa ratu inda yang malih mas mang de keni antuk titian nang betapa das megelet situ.
1: Bingung titian ratu.
0: Kian perang karena Arjuna Dewa Ratu sebat ngekelit. Ya mungkin yang wisian gumi sebenarnya sabun napi yang kelit lagi. Ini yang
1: kijol akun ngekelit mungkin.
0: Napi yang ngon ngetes, napi yang ngon memon.

0: tuwe anggon ngeremuk sing moraso subuh majalan.
1: Nek ngutuang serdaning manah.
0: Sajo.
1: Sampun cokor dulu membawas jak rasetis.
0: Oh, nih ada nih. Satu wajan mau sambung bangul.
1: Oh, nah gitu.
0: Tuh mau ngelantang-ngelantangan terus.
1: Iya, sampun apiin. Paling gue cokor dulu.

0: nikah doi beli aku.
1: Siro mapus pato Raden Silo Chandra.
0: Nah.
2: Sapun api.
0: Nah menikah yang gelah. Sapun nikah pernikahan itu.

0: Nado Raden Sila Jaro Minake Nado Dini diketahui nangun sih lo.
1: Apa sih hidup pinako rako?
0: Rako.
1: Kali hidup murdaning jagat. Nah, ya kali jadi di posisi hidup murdaning jagat. Mutus hidup Yaris yang udah ditulak.
0: Yen bener nih, nah posisi nih dan
1: nah.
0: Yen ido di puri, maros metok.
1: Nah,
0: kita kalaneng entereng wadwo, ido sang prabu.
1: Sang prabu.
0: Pangkeni untuk manteh-manteh kan pun. Oh iya, sapu nike.

0: Waduh paman, bang sing insang kaning gelah nyosoden kawi bawani doi beli aku pinako mudaning jangkat.
1: Ni madana wikan
0: jo
1: ngenahang sang pinako rako.
0: Patuh jo cang ajak beli.
1: Ingin
0: cang nak majang beli dari kelehin.
1: Kelehin apa?
0: Kelehan.
1: Barang bisa.
0: No.
1: Dimana udah di pejabat. Mana Priyani nggak uang kita? Bener nabrak Priyani bebas. Kum semua jalan gitu.
2: Jalan.

0: Oh, napak dikirim bencinga
1: haratku. Ini madan jabo jeruan. Jabo jeru puri.
0: Jabo tengah.
1: Jabo tengah.
0: Di bahasa Indonesia ini di luar dalam. Jabo tengah tuh.
1: Jabo.
0: Jabo luar.
1: Tengah.
0: Dalam. Palung kau sekarang dewo, masanakan umat bangyang, titiang, sarang kau punikinya. Cerah.

0: Bangun.
1: Mangin matur itu. Kuning angel asupo sido tangkil.
0: Bangun protokoler. Apa? Hah? Bangun.
1: Bangun.
0: Prosedur.
1: Prosedur. Oh. Ini sepuluh kau melihat melihat kerian bagian.

0: katot.
1: Katot lawan ngiwayah.

0: komandan wayang.
1: Man, man sih gak ke warung, San.
2: Ih, ketut wayan man kengkeng nih.
1: Sing artinya
2: man man ke warung.
1: Man ke warung.
2: Ketut teko.
1: Ketut teko jak wayan. Wayan.
3: Nyoman, nyoman teko jani.
4: Gaya peran bangun bangun, bangun berawan. Bangun.

0: Iye nyoman.
1: Nyoman.
0: Nyoman Jayo Merano.
2: Nyoman Jayo Merano.
1: Belen tiang ijo. Dane sampun padam.
2: Aden aden beli do.
0: Oh, angon adi ne.
2: Angon adi.
1: Ben bedakan mangke berawa.
3: Dalane. Sing rene.
2: Ini limo gigian
1: loh. Ini dok. Ini buat nih beli beli kaset kas nih. Jaya Prano beli ya. Tuh Jaya Prano kan mati aja Prano kan kau ngeleng. Apa lepas ini cuma?
2: Sengaja.
1: Dan tiang aja dana sabun padam tuh dia apa sih?
2: Sengaja Prano mati ya.
1: Enggir.
2: Sekarang gampang.
4: Sekarang gong
2: cina. Tapi kejar angin ini kita mani. Atau nu wedang bang sekarang gang itu tuh.
4: Oh, jadi benar sama rata tegang apa jaja dua hingga.
2: Bangin sekarang gang apa kampil putih gitu
1: tuh. Ah, tegok tegok tuh. Wah, tas kresek tegok.
2: Jadi kalian sekarang gang.
4: Nak jalan.
2: Nah, pasti man domen ni do
1: do. Domen.
2: Do ngelengsam nak kajo kijo tu.
1: Ah, dom baju.
2: Kijo liun brayo tu.
4: Cara di ini nak bulu kita nyapu tamiu.
2: Ah, penyangre.
4: Penyangre mesti ngesek sek
2: ni. Beli. Ni nak cenik kelih ada di ini tu. Nyamuk.
0: Cenik kelih. Cenik kelih tu ada najak liu.
2: Masuk.
0: Cenik kelih tu bajang tu.
2: Jadi kita yang tak semperong.
0: Ah.
2: Nek ikan gambar eh.
1: Wah, awak patuh, awak patuh kabar saya mana? Bumi saya kon kabar.
2: Acehnya mekelot tidak lama kedumpa gitu.
1: Umen ketemu ni.
0: Lama tabah sua.
1: Tab berdua.
2: Yang sing bokal tuduh kal nangkil, sing bertepuk nangtut.
0: Kengken tugas petrum lenan.
2: Padahal
0: yang tugas
2: gelar patuh ni tu.
0: No,
1: gelar gelar.
0: Yang tugas di pronopis.
1: Mah. Nyet kon ni.
2: Mut emel pernah kena ngena tu.
0: Ada saja nak kumili enggak aja.
2: Mut gede sih kan nyata tu. Mana ke ngempung.
0: Si nak anu lah ni. Kedis biu.
1: Ya.
0: Sing ten bisa ngorang swastiastu.
2: Orang.
0: Brang brengsek. Bangsat gitu kan.
1: Sing je gitu.
0: Kau takonan. Ni ngubuh sing ten ngorang swastiastu. Kengkena.
1: Sing je gitu. Ya ngubuh siap. Jagung di lima nih, keng-keng kado cepelit dia, buci, kepelit banyak otot.
2: Saya jagung jual loh.
1: Apa sih?
2: Anak jual tu.
4: Konyang, pelit, konyang, pelit.
0: Dongpo banyak bunga nak beno prani
2: beno. Iya bunga, bunga barong, dah bunga berluang dah.
1: Konyang pelit,
2: banyak
1: konyang pelit.
4: Ada sih benar, ada cotot.
2: Aneh benar.
4: Aneh benar.
2: Keng-keng.
4: Dugas nih, word ngayah di art center.
2: Oh.
4: Yang sing peliban tengah dua dah.
2: Tengah lu, tengah dua.
4: Jek ojo kok kentalin layang aneh gitu.
0: Oh.
4: Di metut di jalan ke Cubung. Tu warnya cocok tu.
2: Betul.
4: Beli kena kalau iya sakit gitu.
0: Tu panak jang ketekong boleh.
4: Ingat ya.
0: Merdeka ketemu ngenin kot ngenin gitu.
4: Oh panak cinta pasang tu.
0: Oh.
4: Yen masang layangan, yen matok layangan tu rumuang nae. Ulung layangannya mematan di jalan raya, coba cara beli kenal, dibijak beli pelu doro, untung beli sing cungeh, yang cungeh nggak ada, om cuaci aci, yang ada bunyi sudah,
2: sing cungeh sing dan itu,
1: iya nak ulung nak dua ke dana itu,
0: ulung,
1: pateh ulung, bau ikan lo,
2: ah yang pateh ulung,
1: apa deh,
2: bungut ulung das,
0: nampak tongot, kalian selina kau nak ke mana itu,
4: gitu,
0: ah, nung,
1: angkan ngematan tali ya mana,
0: oh iya kalian lo pulas layangnya bareng pulas,
1: oke,
4: mematan nanti.
0: Tempatan
4: megat rurung
0: ngantosan beli tomat gini.
4: Aduh
1: doyan ada satu suk semua dan
0: bo semua ngantuk mau sepat pungal nih
2: ini asal
4: mana bojo dan bin mani gak enang tali layang yang gede yang bintik
2: nenek tua mipis bas hus ini temu kangen ini numen tepuk
4: sing nanti bang rahos gendo cising saja mu ke belakang laku eh ke belakang kode ke perantenan laku mu.
2: Ada apa?
4: Iya, bujang sing tuh, aneh hangat, aneh dingin ada.
2: Apa mancil yang berliu?
4: Ah, dok itu wangem.
2: Anak tu nak jamu masih tu bayu bibi menyatu bayu cocok tu.
4: Kopi. Pia pote apa
2: ya tadi kok. Sing ada kopai.
4: Sing ada sponsor tadi beli. Ada kopai.
0: Bunyi lejo tuh gitu. Pican di dobat tarone cen tuh.
2: Betar obat abel betar ancang udah wak ningah ge wak berat.
4: Jadi kan ya melas jangan di madan dedaran ane ya alami.
0: Alami.
4: Silem, kuskus.
0: Jagung,
4: metunung. Metunung, kacang, melablab.
0: Sotong, metambus.
4: Sotong sih metambus. Mas, tinggal ke warung sana.
1: Di jauh pada jalan warung tau?
4: Ngerengeng warungannya di
1: rumah. Di rumah tau?
4: Itu pada kan jak dadu gedenan si cenikan. Ane cenikan, bo. Kalau ini mau belanja, bo jak anarit lah. Bano kacang lablab gitu.
1: Aja dong, aja.
4: Ye,
0: nanu. Nak malin. Nak malin.
4: Ya malin sih nyeliu gitu. Ya doang lepe kan malin.
0: Jaga, ane pilih.
1: Ingin pilih dia.
0: Icang beli tipat santo. Mas.
1: Mekluh
0: kan? Mas yang aduk-aduk, ano? Aduk kacang tuh malu balin.
4: Isang-isang.
0: Isang isang.
1: Bang, kena kan?
0: Setone ane teko, tipat cantok, cang sing suut, malin kacang.
4: Dedebus kacang, mania nasi bungkus balin.
0: Kira, anu, dagang masih mau nawang beli. Kasal cang, kamu pasti tipat santo. Tadi sing orang apa tipat santo.
2: Oke, di gitu. Kal gitu.
0: Kamu tahu aku malu.
2: Boy, sawa malu gingin.
0: Ulahan mudah.
1: Oke.
4: Bisa kerupuk.
0: Nageh teh panas.
2: Panas kalau ngoyong itu.
0: Mancan ya emon teh duang jaman itu nungil.
1: Nah, kaget ada ngadap kuaci beli. Ulah liu tuh. Pamkeluan kan itu.
4: Demen beli kerupuk kan ramai.
1: Ramai.
4: Banyak di plastiknya brok, brok ada bau berciri mau belanja kantin. Padahal kerupuk incang kinyo aneh. Bisa ngalih sambal penuh lepe yang kerupuk amat seram jelemot.
1: Nah, ada diam lu demen kan gratis yo.
4: Nang lalapan, itu dadian. Lalapan ya ayam.
0: Sing bani.
1: Sing bani.
0: Apa ben mesti pecel lele itu sing bani?
2: Adik itu
0: lele yang cak pecelannya?
2: Ang ujang masih lele anu itu lele jumbo. Nak mulo keto yang beli tipat berarti nak mulo jalan acor tipat bukan
1: awak beli. Awak ngelah lele aman tabio keringi agam doh eh.
4: Tahu lihat sih.
2: Tahu bukan si lele.
0: Apo mulo tipat santo banyakkan tabianya gitu macam.
1: Tabio mulo ni.
0: Boleh yo.
2: Jangan bahasa banyak tabianya.
4: Tolong dipedaskan.
0: Ngerti dagangnya kengkeng beli. Tapi jangan ngomong keto banyakkan tabianya ya gitu. Banyak liona tabio kan lalah.
4: Lalah.
0: Ian bo tipatnya berarti lalah. Yeh ben duang gelas. Mat basah kan dia. Artinya beli duang tali wah benar man.
4: Ian bikin orenuna. Ian bedak sing gitu. Nasi beli jak man bu yeh. Oh, ian bedak. Ian sedok beli yeh sing mana nasi.
1: Oh gitu ya.
4: Oh. Kalau sebab bedak nasi beli nih. Nah, jak man yeh. Ujung otomatis mimbok
2: nah nengin naga udah banyak ujung
1: akal gini cara kena naga pasah pungkat ya
0: ano bobo onya
2: mut
1: nyir ketu
0: tu dagang aku hen no
2: hen sud talon ngaji ni
0: kengken
4: rumen yen yo talo yen yo kar mas eh
2: kar
4: kartikel
2: Oyo orang yang kat alo adi tu, men,
4: yang
2: ngomong no darang, wah dah diomong nak terima belanja macam yo tu.
4: Ian di lagu nawang ane madan dedaran bebalian, klasik tu jadu silam tunu, tu angon resep luwong sajangin tut pengit ni.
1: Aku dah tak boleh cang cang ngerti. Ian aku dah tak kah resep ni tu.
0: Ian kau mau balik ramai-ramai.
4: Ian kalau balik harjo cerap pidana.
1: Nah, yang
4: ini uling jani. Bapak pikir bila ada harga mana
2: nih kalau mau jani
4: makanan itu harus teratur
1: selot selot tengah on
4: selot metamu
1: aku
4: bukan
1: campuran eh
4: kedele melabla misi lantasan kuat marah semamuk wah pemain ini jaga sibak penontonnya belah di dian
1: pemain
4: itu doh elah
1: amat
4: ada minsek masih ngale bung-bung begitu jangin tain bele
1: meh
4: jangin lah dasang kutun anu sampi itu nekat-nekat di sampi ini gede-gede itu di itu pen-pen ketelon kan lah ya pasang nih membalik nanti cedok buka tekap ini jak pus bekaruan ketelon makan tajak mana nempel blek Aduh, yang tain black mil lagut bengung.
2: Aja terang balian,
1: balian.
2: Jelek jelek jelek mumpan.
0: Arti
2: mau nak ni lu nyama.
0: Nak pengalaman anak yo yo tain gitu.
1: Tuh,
2: mulau yang ni nak tuang tu yang lah berak ni tu. Masa ndut pengit di satu wang sila kai.
1: Adi sangkut orang.
2: Adi masa ndut pengit ni.
1: Oh sangkut.
2: Puyora ndut.
4: Artinya resep tu pengmani dah gue lah.
2: Dia jangan resep kita uang satang tu.
1: Nah ada resep masak ni.
2: Ini yang sangkap. Cucu abot ya penonton. Abis hilang. Puaris ni.

Rakernas RI, kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. I. Gusti Ayu Diahwardi mengingatkan ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat mereka bermain di dunia maya menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Ditegaskan upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital. Diahwardi menambahkan orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital dengan mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SK/MSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Irago ini ngadap biasa-biasa saja. Ya kita Irago ngelado. Mawinan jelek Irago ini Irago ngerasang sing kengkin. Yang jelek Irago ini bang nak len tutup filsafat
2: ni tu. Nih boleh. Sudah ni
3: boleh. Tutup pengita ada filsafat.
2: Lalu
3: kayak ngentut filsafat.
2: Ayang filsafat kan judul satu orang.
1: Eh mas, amat utama tutup. Ya nak boleh sangkap luang dah beli. Tujuh beli dari klien. Tapi kan saya tujuh beli
3: bapak luang. Sakit nyen beli ngentut. Opa kena tu orang filsafat itu.
1: Opa ngamah filsafat lah itu. Ani ngutang demen, ani duduk sempat gitu tu.
2: Pesantian belum
1: gitu. Jadi kan gini jadi naik.
2: Jadi kan gini.
1: Ingat jadi pemimpin gitu di tengah-tengah. Iya ke ada ni berturut parakan. Apa menlenan?
3: Apa ini parakan ada kepala parakan.
2: Itu lebih-lebihan. Manor ada manor tukang ada.
3: Ada mengkoordinasi
2: parakan.
1: Korlap koordinasi lapangan. Lapangannya buat itu, artinya.
2: Artinya kerja sama
1: nih. Oh, kerja sama.
2: Padahal saya bahagia aja. Nung lucu aja.
1: Maka kengkin aja.
2: Seng juga lucu. Apa
1: tahan tuh? Nadi lah angon. Tak sang cang dong subuh aja. Eng, tut pengikin bol. Cang sing ngetengkan filsafat entut itu cang tuh. Diraga pengsing someh di raos, pengsing someh di bibir.
2: Dah cang udah someh. Munyi di jauh udah someh.
1: Someh tuh ajar.
2: Ajar sih kita jabatnya.
1: Munyi bangli, tapi someh.
2: Bangli.
1: Oh,
2: mungin gumunya.
3: Somesajan yo ken somasan gitu.
1: Artinya ajer.
3: Ajer.
1: Sing dibibih ken ajer. Ane madan S3 senyum salam sapa dah si boy rago jalanan tuh. Jadi lanjut pengupurengup base malu tu madan canang
2: pengraos
1: dan pengraos. Bisa ngajang base? Bisa ngajang base? Yang sing bisa dong ajang bahasa posting cara bahasa rebus nih. Ajang bahasa utah-utah di tengah kalang nih.
3: Itu nak nyoba.
1: Oh nyoba.
3: Nyoba.
1: Oh.
2: Jadi satu satu nih. Nah ini hilang-hilang. Ini medan bibir. Nama bibir. Bincang-bincang ringan.
1: Oh pas. Nah artinya biasa malu ngajang bahasa.
3: Biasa.
1: Yang kone biasa ngabon. Apa wadah pas.
3: No. Yang banyak cara memakul itu pandang. Kene be abon ta ngon de
2: ngon. Wah, be abon apa mako?
1: Suk semanak
2: ngan. Me suk.
1: Ini
2: be sapat nih.
1: Iya.
3: Base ngawaning sirih.
1: Nah.
2: Ire ngaran sirah teh nanya.
1: Bin matu be sapat. Ke kosakin bi tu omo teh muak tu omo teh sada be sapat itu. Irago sat mako ingat ke nyamo kejang.
2: Aduh.
1: Base. Buah. Pamor.
2: Amir.
1: Amir. Kan papatnya mau eh
2: makun sih.
1: Nah makun ni bin besik mak wedang di sisi ngoyang dok gelak angam makun eh.
2: Oh.
1: Yang mau ni pelin cidori tu dah dientok gelak tahu tahu terah benar gitu.
2: Oh.
1: Mak wedang di sisi yang nyegsak nyisik mak wedang ada nak orang mesisik.
2: Oh.
1: Awak dah yang sebab ngambil makun nyegsak mau ke kantin begitu.
2: Meh.
1: Awak yang ngambil makun je ketau dan mil. Ada yang nyanyian jajo. Eh, bukan milmako.
2: Pasti anda ya. Pasti jaya ada memang lu bin sedut ngajang bin.
1: Pasti dikit
2: dikit. Balik ada mana guys tu?
1: Mapan ketatuan nak ngajang basit.
2: Siapa ni?
1: Lu bodoh. Pas kedubang ane madan pas barak tu nak pih mangan saja.
3: Angon kino.
1: Agon ngubadin. Ye nak kecerik ling tengah lembange. Ye pas kedubang tu agon nampak darain pungsed ne utawi tangkah ne atau selagan alis ne ketulin. Nah, mawinang pabuan tu selalu pengado misi tiok cenik. Nah, tu tak maku ngempu yo irare. Subuh ketu landesang aduh adam ne, ya ni. Ini serba guna ada mene.
3: Kudia.
1: Woi, wahyo diat miko yang tu tawang. Mai mulai malu muda kon. Kalau saya nak di metalang mulai ya no.
3: Nanata nantas krese.
1: Liu nya mau takut ken bojo. Bah.
3: Oh, nak angan ketu tu.
1: Takut ken pang truluk. Bah. Dia buat atu.
2: Tawang kene sih maluin pesu merai paman mekelonya tu dong.
1: Dia kalah
2: kedaton. Sedang jalan gede ne.
1: Kalah kedaton laku ngalih bojo gara gitu. Cang bojo ge ditu.
2: Cang itu demon cang.
1: Keluluk sekuati mengantong keluluk.
3: Habli kene carana jani mumpung.
1: Sing yo Sebenarnya dia Adam lahirnya mas.
2: Sebenarnya filsafat itu sudah apa nasi?
3: Adam menel wong nih.
1: Adam ayam.
3: Adam.
2: Nah yang ini
3: betul betul. Adam menel.
2: Dia yang men.
3: Jadi kumpul-kumpul melu jawab Adam itu nah. Paden bungkus-bungkus, paden plastik.
2: Ada
3: isinan harga.
2: Ada nagi ada.
3: Ada.
2: Aku dah ada.
3: Kumpul kan malu isinya harga aku tu 5,000 apa per bungkus tu.
1: Yang tu kan bisnis lah. Yang beli nu dalam pelestarian kan seni budaya perlu dilestarikan. Ingat tugas ni baseng nen ado dini.
2: Sonen. Mana ada dua lengkung di ban.
3: Apa
1: tu? Pak Ligas dini jadi bilang bucu mesti Adam gitu. Jadi sing nuragane beli ngelestarian.
2: Di bumbung generengnya lah nih.
1: Bumbung gener yo. Kan ulin itu beli mutlak tak. Oh Adam itu ayam. Irago nih macam ngajang base pengbisa mau base.
3: Adam tu dingin.
1: Dingin. Pengsing irago emosi. Base itu pengbase. Pengsing irago mereka. Mekenap reason yang si do bandago ngerasa. Angkal dalangnya sekoneng wayang. Misi ngajang base. Nunasi cer yang ido sang yang siwo. Yang ido sang yang isuara. Tuh tekap.
2: Balian,
1: baliannya jadi. Si base, misi pamor.
2: Baliannya dot, baliannya jadi. Balian ya.
1: Kalau mau maro, yang bom mau sesap, mau sisip. Sisip. Seng bom kita ke kantin lo.
3: Bising.
1: Ia itu aja.
2: Tahu mengenai cantuk.
3: Ketawa, ngomong kejang. Beli, saya wayang.
2: Dalang, dalang.
3: Dalang, ayo dalang.
2: Dalang.
1: Dari dalang kerusukan. Ijo yang menjagaan itu. Nah, tak kita dap ni.
2: Oh, dan filsafat tu.
3: Sekan tu. Sekan tu.
2: Di celulup mengandung sekuat itu, canggu.
3: Peh. Cian kopi.
1: Malu sekejap, pasti ngemalu ulu. Irago bakal liwatin. Cara rawat malu, Prabu. Di ulu, irago parakan batis cokor. Pangsing batis ngelewatin ulu, binjap. Usan ide dua agung malu.
2: Sing pada apa nyap mana dong?
3: Kesnek artinya masih satu aneh.
1: Gitu.
3: Ah,
1: isap dia. Oh gitu.
3: Nah, gitu masih satu aku.
1: Masih ada. Bisa jadi gitu masih.
2: Mako malu bang kelongor tuh.
1: Dong nyacat mako.
3: Sing bani.
1: Kurang cimung tuh molang nih jangan kena makan beli jangan ngutuk jangan
2: lagi. Kurang nih. Pal sawang bu.
1: Iya.
2: Kurang nih pelajaran malu.
3: Kan misi mako bibeh nih. Ah, cepol udung di tentor.
1: di apa ada nih
2: di kopi ya
1: kita weh ngomel aku kerbas keras kan
3: wow
1: metolika kesampai sih ada nepuken nggak iya sih ada nepuken dunga ah iya ada nepuken oyong langsung
2: ya juga kopi mangkuk nadi masih ada mas nih.
1: Ini kan?
2: Gak sedih.
1: Terusnya kadang gue peragak. Kan gue sebut tau. Tau menurut peno sih yuk. Gedengan kopi. Susu. Yang malah aja makan Adam cemplung. Pue ngomol-ngomol. Jelek saja. Mangku IPP.
2: Mangku Cien tuh.
1: Mangku IPP.
2: Mangku IPP.
1: Kejadian sebenarnya tuh.
2: Nen mangku IPP nya tuh.
1: Mangku pusat kuyangan.
2: Oh. Aneh misi orang. Telak bagian dia gitu tuh. Oh. Nana bau nasi cancang. Dia belajar batik. Sekarang mau nasi cancang. Panggal yang ngalang. Panggal segar gitu.
3: Jangan nak kutus nih.
2: Nah,
1: okay, tu.
2: Tapi tu dia ni tu.
1: Penting berarti
3: ni. Penting kangen.
2: Jadi tidak dua mai kutus. Melakap dek bang waktu. Orang mempelai bang mas. Jelap ni.
1: Barakanek raris ngedebrang.
2: Oh, bangun macam ni.
1: Yang sing yang bangun dong kita harus senjata nih
2: tuh filsafat itu
1: singe

0: Unggre. Paduh cokori dewa. Mereka wentan para kanaren cokori dewa. Ia tuh pacang tangkil ratu durus-durus bedal.
1: Bedal, Palungu cokor ratu. Jaga pacang iring di tiang.

0: ne wayan sareng i kitet ratu.
1: Iye ni apo gaya jak parak menduen tangkil menaden geladi jeung.
0: Madur madur madur.
2: Aduh dewagung. Ide yari kantun masana kan dikiring jabo titiang tu mengokas sang mandoledang ratu medon.
1: Nah yang kedua nang ada malu aden gelahil.
2: Gisi ratu dewagung putro durus durus ratu ide rako sampun nyantos.

tetanhan wane. Duh, dewa lah, dewa siarat dong, dewa.

0: Asno sarani desang balo dewo.
1: Samu pada ningalungguh jeung bareng-bareng ieu mah.

0: nyangan adi lega lega beli liang lumuh lumuh.
1: Nang udiang misi kedo jai peran.
0: Inge punya ngedong gelanone lumuh dini ditu.
2: Bang ya.
1: Banyak 8
3: udu. Dajil. Ya geuning.
1: Yang subuh kene gelah ngajak aden gelah ka dirasalin gelah sebet sing mah.
2: Inge, dini wingen.
1: Tu aden gelah anak peragat disiplin Bang Cai Nawang. Dijang aleh bupa aden gelah kene nak ada contoh dini dijaga teh. Apanya aden gelah cerek kan ke walojak disiplinnya luar biasa. Adi ben mani ka ada pitungan medile. Doi dewa kija-kija. Coba tepuk Cai.
2: Menawi itu winton berbuat pengaliko rado sekali syarat ngedonin itu yari menawi itu winton api
0: parum nih

Yen ngae pangnya rukun di perumahan gitu dapet duit. Saat walu ya cara mesal kakul nak jaksinah meleci kengkeng cara nih jani.

Ngayunin. Ni nyandang dewo bareng ngenah angin aji, nasugereu tiang ujah.

0: mana mau tuakin Satyonya tu hati nak jujur tu nak saja-saja ma Budi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Bagio liang, bagio bagian, bagian pedum.
1: Nih nyanang kenal sih kita
0: belum. Aja onya ngali duman liang, kulo konden karewan.
1: Nih nak nyak sebat sih kita.
0: Ha.
1: Tak dosa sapu nikah ring ring dijan, mana wentan patut ipo nunas sugeru.

0: yani pa makasi de wo de ne yani ne ado buko beli angoni de wo beli kelih beli makito masengak liang pertiwimo kadi do sang ramo de wo mirip de wo sibo nawang sibo wikan maka iyo nu lakar nyerahan ke prabuan ke tete malu ke prabuan ido ne ke walo ido sang sang ramo de wo nyerahan ring ido sang bradeng liu landas ido lakar ngatur ngade mepi tutur mapani do wikan ke walo beli ne jani angoni dewo nyamo kelih ngadane dini belok beli ne keliwat sing beli nyidang utur ni dewo ane cian patut ugar-ugar sepat siku di jagat sing bisa beli ne ketuk-ketuk ian rasa yang beli cingak beli beli je kelih ngadane tedong jagat beli ke walo beli nak belok kan.
1: Ida sang ramo dewo ngicenin pituah ring ida sang berate sedurung ida kadagang raja. Nah nika wanta sanang palu ngucokori dewo mangkin pun api ring ida yari ida sapu nika
0: sake wala yang kena gelah jani to cudat kini dewo pemekas jani beli jag ngide pesan kapeni dewo ni jani kengkian jabani dewo ngayonan mapan jagate dini adana dikertowi nangun beli subo yang saling sir ipah dewa ne masin subo sanang sen yang rasane sing kalado perti sentano sing ado cuma geras yang beli lakar ngentos kagungan dini dikerto winangun ne jani cutat beli kini dewa i dewa ne jani serah beli jagate dini lakar banyak sido werdi saja jagate banyak saja melah turmaning ben pidan yang Idewo serang beli di Nerejani pangsida aja Idewo. Mataki-taki Idewo beli jani. Ngalih dane madandang patni calon rabi.
1: Kar dados raja, dados ratu, pengambil rabi. Ah jani itu nyentut ide kar meserah. Kenarin ide jani beli meserah kencai dari Pekase nyenji gitu.
2: Yang nasakan
3: pecah beli. Polnya penyah bang beli cang.
2: Itu nyari.
3: Cari bot lah polnya bot yang ada yeno.
2: Gua putuk, udah raka, duduk, durus.
4: Nunggul kan?
2: Entah, sayang itu. Ya, itu nidak raka.

0: Mulia Agung. Mulia Agung sampun Pak Wikana sami-sami.
1: Ampun ning ngapi malah menyang mau sampun Mulia Wika.

pun sami, kerasa yang balungu beli.

0: Aduh.
1: Tiang sat makone wawu di bisore beli agung.
0: Iya nimu yang kadin tente wawu di tiang tumuh, wawu di tiang medon.
1: Tuh beli nak sampun membuah.
0: Membuah. Membuat pasak.
2: Bumumi.
1: Kok saya ngomong itu?
3: Tuh, Jil. Ada yang ngelasin nak mulai ketul untuk. Kengkian yang padi mentiknya tuh yang buah padi kan kadang untul. Ada yang gelah gitu sebo. Seng tayan seng nyak tayan aku bisa.
1: Beli nguntul masih?
2: Nguntul, jadi siap metandu di bawah.

0: nawak nawak beli ageng tan purun titiang temuri anjak jaga teniki san mako angen pelalian angen pepelajahan
1: percobaan

Aduh, sampunang beli agung. Saat maku beli ngelempungan titiang ke pangkungane dalem.

0: adik buka kita nyawis penyuh meline dengan adik. Nah ada ngadeng demun nasugere
1: titian. Adi sila darmo idewo. Yan kene de idewo ini mesemeton ngajak dadua kelawaning beli. Yan panyaket ya. Mai mulo kepuring ale. Sasulo pangidewo namang kewalo jani cutat beli tedong jagat adane jani. Beli ngwasang-wasi adane jagat ini dikerto winangun. Kengkian perintah beli ni idewo sing dadi tula. Mapan beli nak raja ada ni. Dia tu je beli angon ni dewa. Beli belon ke wala beli ngideh kapi ni dewa. Mapan beli subong ancan lingsir. Puri ni dini. Dan ada pertisan danong. Pangsing putong puri ni ketuk kayun beli ni. Cutak ni nana jani dewa sing dadi tulakin bawas beli. Majalani dewa di nana jani.
0: Nah, dan
2: penikahan rajo niki penikahan sang prabu tapi napi cokor dewo
1: cutat dene jani dewo sing dadi ra dewo tulah kapan bawas beli mapan beli tedong jagat adane dini dinane jani dewo mapamit kapan nang beli kemoi dewo ngalih rabi pang mani dewo rabi listu ayu dang patni ane nampi ngelingi dewo riwo kasian sidoi dewo ala rabi kelawan rabi ni dewo adonya ditu pertisan dano. Tuhnya lah karang ngisi jagad ini pangsing putung nak ketuk kayun belinya.

0: hati-hatinya Irno semeton asiki kemulan wit tesakin rahim ulah asiki
1: bukti yang baikat tanpa semetonan puri ini emang udah becet
2: mulai dewa lintang peradanya.
3: Niki menyenang rada si diari ngayunan kata ler ketambat palungo cokorat tu.
2: Dajil.
3: Tiang.
2: Jag bengong saja gelak kapinatin gelajak mulu dap-dap.
3: Tiang. Ngun tiang ratu.
2: Nah ne jani apa mendian bawa sang beli cukup ne jalan sang kengken perintah beli jani. Dina jani dewa lakar utus beli. Pange ngale-ngale dewa ngale jatuh karma ngale jodoh. Pamane dewa jodoh dan elis tuayu. Kewana kini. Dari dewa ngsap asin ngasih tibakti di pemerajak.
3: Dan, ukuran ide rakyat sapu napi, Ratu.

bacang lunga. Iki ngiring-ngiring mangke ana

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lagi awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Dari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandil.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi raga sareng sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pengudaran Saking Margi Hayam Ruk Nomor Pitung Dasa dan Pasar Kan Rai Kantun Kesarangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kecunduk serang titiang gede duta ngiring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Nah, kan rai ring acara Rahina Ayu Teras UMKM sana mangkin ring Rahina Redite pinanggal 28 Juni 2026 puniki. Deduta pacang menyajikan iki sebuah picture nggih. Iki sebuah picture yang bertemakan pertanian nggih, agrowisata. Nah, kan rai niki berjudul The Silas Tetap Pertahankan Potensi Pertanian. Nggih, kan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang picture puniki.

Bedugul adalah kawasan wisata dataran tinggi di Kabupaten Tabanan, Bali. Terletak sekitar 50 km dari Denpasar, kawasan ini terkenal dengan hawa sejuk pegunungan, pemandangan tiga danau, yaitu Danau Beratan, Buyan, dan Tamlingan.

berada di kawasan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, sekitar 48 hingga 50 km di sebelah utara Kota Denpasar atau 20 km selatan Singaraja. Waktu tempuh perjalanan dari pusat Kota Denpasar atau area Kuta sekitar 1,5 hingga 2 jam. Kawasan wisata Bedugul ini berada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Ini yang menjadikannya salah satu daerah terdingin di Bali. Bedugul juga memiliki potensi utama sebagai pusat agrowisata, pelestarian flora, dan destinasi spiritual yang ikonik.

Berjalan-jalan mengunjungi kawasan wisata Bedugo tidaklah lengkap jika tidak mengunjungi agrowisatanya. Di kawasan ini banyak terdapat agrowisata. Desilas Bedugo adalah salah satunya. Kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi agrowisata Desilas yang hingga kini tetap mempertahankan potensi pertaniannya.

0: Desilas Agrowisata adalah taman rekreasi dan pendidikan. Desilas menggabungkan antara pertanian dan pariwisata. Ini diungkapkan oleh owner Desilas Bedugo, Imade Siledana.
1: Mungkin pertama kita jelaskan tentang apa itu Desilas dan konsepnya seperti apa. Jadi Desilas Agrotourism ini adalah taman rekreasi dan pendidikan. Kami menggabungkan antara pertanian dan pariwisata, di mana potensi yang ada di sini adalah potensi pertanian.

0: Cikal bakal adanya silas ini karena adanya potensi lahan pertanian dan dukungan lingkungan sekitar.
1: Jadi awal cikal bakal adanya desilas ini dengan potensi lahan pertanian yang luas, didukung dengan lingkungan sekitar dengan view yang bagus. Terus kami dikelilingi sama hutan lindung. Nah, saya tertarik untuk mengembangkan, memadukan antara sektor pertanian dan pariwisata.
0: Dari pendidikan strata 2-nya, ia kemudian mencoba memadukan pertanian dan pariwisata.
1: Tentunya dengan lahan yang saya miliki di awal itu, orang tua punya kurang lebih 4 hektar. Saya kembangkan pada waktu itu, dan pas setelah kuliah S2, kebetulan saya ngambil S2 kajian pariwisata, tesis saya itu adalah mengambil judul strategi pengembangan agrowisata desa Candi Kuning Selatan. Itu awalnya. Nah, judul itulah saya langsung pakai sebagai dasar untuk membangun bisnis ini.

0: Tetap mempertahankan nilai pertanian dan menambahkannya dengan sentuhan lainnya adalah hal yang ia lakukan di Desilas.
1: Jadi seperti itu cikal bakal kenapa bisa Tiang tertarik untuk mengembangkan ini, karena jujur Tiang sebagai anak petani dan pedagang tetap mau fokus pada sektor agribisnis, karena main bisnis Tiang di sini adalah sektor agribisnis hulu sampai hilir. Jadi hulu sampai hilir itu maksudnya adalah kita juga memproduksi, setelah itu juga kita panen, pasca panen ada packaging, termasuk juga pendistribusian produk-produk itu ke pasar horeca, hotel, restoran, dan kafe di area Bali saja. Gitu. Jadi saya tetap tidak mau meninggalkan sektor pertanian. Tetap menggarap sektor pertanian dengan value-value yang bisa kita create sedemikian rupa, dan termasuk juga menambahkan sektor pariwisata di dalamnya dengan activity-activity tambahan. Gitu. Konsep dari kami itulah taman rekreasi dan pendidikan. Jadi kami tetap menonjolkan edukasinya.

0: taman rekreasi, Desilas juga tawarkan edukasi pertanian.
1: Edukasi di sini yang kita tawarkan itu adalah botanical journey. Jadi sektor pertanian itu bagaimana orang-orang perkotaan, anak-anak kecil, termasuk juga dewasa, itu nanti dia bisa melihat secara langsung pertanian secara konvensional itu seperti apa, secara modern itu seperti apa. Itu kita ada semua di sini. Mungkin bisa disebut kami di sini menciptakan lab hidupnya pertanian seperti itu.

0: konsen pada pertanian dan sebagai tempat belajar menjadi fokus Desilas saat ini.
1: Kami membuka seluas-luasnya tempat kami di sini sebagai tempat belajar. Makanya pada tahun 2018 kami bangun pusat pertanian pedesaan swadaya P4S, namanya P4S Agro Alam Lestari.

0: 2020 namanya menjadi tetap di bawah payung dari Kementan, tapi namanya biar lebih keren, biar sesuai dengan zamannya, anak-anak milenial, namanya Vegetable Institute, Vegetable Institute Desilas Agrotourism. Nah, itulah memayungi sektor pertanian untuk khusus untuk edukasi.
1: Hingga kini, Desilas Agrotourism di Bedugul Bali tetap dan pertahankan memadukan sektor pertanian modern dan pariwisata. Tempat ini berfokus pada edukasi bercocok tanam ramah lingkungan, khususnya praktik pertanian organik, pengendalian hama alami, dan penggunaan pupuk organik.

0: Ih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Sekarang Raya Kantun Serang Info 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekarang Raya wawu sampun kita piar sayang sarang-sarang picture sana menjudul The Silas Tetap Mempertahankan Potensi Pertanian. Sekarang Raya The Silas niki terletak di Bedugul Tabanan ye. Dan memang The Silas niki, terutama The Silas Agrotourism niki, konsisten mempertahankan identitas pertaniannya di tengah perkembangan pariwisata modern. Di mana The Silas memadukan edukasi dan rekreasi dengan mengelola lahan yang sangat luas niki untuk bercocok tanam. Nah, melalui Sila Farm, mereka memproduksi dan menyuplai sayuran, buah, serta herbal langsung dari kebun ke berbagai hotel dan restoran. Nah, selain menjadi tempat untuk memproduksi sayuran, The Silas Farm Niki juga menjadi

wahana edukasi nggih. Di mana para pengunjung dapat belajar niki tentang sistem pertanian dan perkebunan modern di Silas Farm puniki. Selain niki, Silas Farm niki juga berkontribusi nggih dalam mempertahankan areal hijau di kawasan Bedugul yang terkenal nggih sebagai pusat penghasil sayuran yang utama di Pulau Dewata. Ingin rakan rai mesanakan dumun melebas dari utara pacang wali nikinya rakan rai. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Dokter, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Koma. Koma merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Koma biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Koma digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, koma disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi koma ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan koma dan kemudian diangkat dan dimakan. Koma akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai Kandung Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Akan Rai Kandung Ring Acara Rahino Ayu Teras UMKM.

Kalian Rai, Niki, Duta Pacang Nyobiahina Kide terkait dengan rahasia UMKM bertahan ring era digital seperti sekarang ye. Nah Niki, Duta kutip dari rri.co.id. Nah di zaman sekarang kalian Rai, bagi pemilik UMKM Nike perlu yang namanya perencanaan bisnis utawi business plan. Di mana hal ini akan menjadi penentu keberhasilan usaha nggih di tengah perkembangan pesat ekonomi digital. Nah, Kang Rai, business plan sendiri berfungsi sebagai peta usaha yang membantu pelaku bisnis Niki memahami target pasar, strategi pemasaran, kebutuhan modal hingga proyeksi keuntungan yang ingin dicapai. Nah, Kang Rai, tidak cukup UMKM Nike tidak cukup hanya memiliki produk yang bagus, tetapi juga harus memahami siapa target pasarnya, siapa pelanggannya, bagaimana strategi pemasaran serta memperhitungkan bagaimana keuntungan Nike bisa untuk mengembangkan usaha. Nah, Kang Rai, di zaman sekarang kita para pengusaha UMKM Niki dituntut nih untuk mengikuti perkembangan dan mampu bertahan di era digital. Jadi ya kalian Rai, bisa Niki menggunakan atau mulai menyusun bisnis plannya sebagai langkah awal. Ingat kalian Rai, nonton terasa Niki galah duta sampun mepet Niki ring acara teras UMKM. Nah, untuk acara teras UMKM pun Niki akan diduta cukupkan sampai di sini. Tapi kalian Rai, sampunan mereka-mereka duaning diduta pacang muali Niki nyarangin kalian Rai ring galah jam 1 siang ring acara ngelila ulangun sesi request lagu sareng megatre. Hingga kalian Rai, tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat Rai, Kurator Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 Profesor Dr. Imade Bandam saat menghadiri pagelaran a Tribute to Ida Bagus Blangsinga di Gedung Kesir Arnawa, Taman Budaya Denpasar mengingatkan semangat pelestarian seni tradisi Bali harus terus diwariskan pada generasi muda melalui keteladanan para maestro seni. Dijelaskan salah satu sosok yang meninggalkan warisan berharga bagi perkembangan seni pertunjukan Bali adalah almarhum seniman Ida Bagus Blangsinga yang tidak hanya piawai berkarya tetapi juga memiliki dedikasi tinggi dalam membina generasi penerus seni Bali. Demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

Kakek dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mengudara saking margi ayam ruk nomor pitung dasa dan pasar akan raih kantung keserangin 106,4 MHz 104 RRI dan pasar suara budaya Bali. Rahajang siang akan raih dumugi selalu sehat dan semangat ye. Kecunduk muali sarang titian iki gede duta ring acara ngelile ulangun sesi request lagu lan megatre. Edisi redite niki tanggal 28 Juni warsa duang tali 6 like. Nah, kerai seniarse request lagu tembang-tembang pop Bali niki dados nanti nih ring line telepon 0361223361. Kalau kerai bisa niki nyengol-nyengol di duta ring WhatsApp ring nomor 087-898-822-420. Gih kan Rais, durungnya Duta buka niki sesi request lagunya nih. Niki asiki tembang katorin Duta. Judulnya nih Cinta Segitiga Saking Beli Bagus Wirata.

0: Itu dia Asiki Tembang dari Beli Bagus Wirata, Cinta Segitiga. Inggih Kang Rai, sanayasa niki bergabung request lagu Tawi Megatra niki Sang Radio Duta ring line telepon 0361-223361. Ya niki sampun menten penelpon. Halo Om Sasiastu. Ah, inggih terputus ternyata Kang Rai, inggih. Inggih Kang Rai, Duta buka ring line telepon 0361-223361. Halo Om Sasiastu.
1: Om Sasiastu, halo, halo, halo, selamat siang, Beli Bagus.
0: Selamat siang.
1: Beli Gede Duta, domen, Kak Ngedang Menek, Beli Gede.
0: Inge, Niki dari Tabanan?
1: Dari Plago.
0: Oh, Kak Eka. Domen, Niki kecunduk, Kak Eka.
1: Ampun jago uyak kene, uyak Raina, Kak Ngedang Menek.
0: Inge.
1: Yang tapi katerannya Beli Gede.
0: Tiang kena pekak-pekak pun api niki. Kena nge?
1: Ya, patah. Patah cerah mungkin. Kak Wawu kenten ibi sudah mesuntik niki.
0: Oh, kenten pun api?
1: Ya. Yeah.
0: Lagi sakit?
1: Asam lambung, ambak asam lambung kaya menek beli deh.
0: Oh, kenten. Sampun nek telat-telat niki. Sampun telat-telat makan pekak.
1: Dan mungkin ampun-ampun mendingan oleh ibu.
0: Oh, sampun. Yeah. Jangan telat-telat nge makan nge.
1: Jadi sampun api lakrane.
0: Kena-kena tiang pekak.
1: Yeah.
0: Pekak.
1: Salam keluarga kami nge.
0: Oh, nge. Pekak Umanis Kuningan niki kemana niki melancaran?
1: Bajet Jumah nge niki. Kacang jongkok.
0: Iya.
1: Kenten boleh kijon niki jumah aja niter.
0: Okay.
1: Kenten onyang kenten pernah susu mantu keponakan onyang teko.
0: Oh, okay. Rame jadinya rumah ni.
1: Ye, uli di Tabanan mereka.
0: Ah, iya.
1: Oh, ni kami ke yang susu mereka nali. Kan bani ngalain kijon ampun nelpon orang kar mereka nali kenten bani ngalain.
0: Ige, pangsing sung nyen rumah. Cucu teko suung nyer. Iki Pak Eka, kayun request lagu Tawi Megatra iki.
1: Kan yang pun tembang dumun nge.
0: Nggih, tembang napi iki.
1: Nyer be suwe ge kak tentu le Megatra lakin makin waktu re anu kan yang napi dan tembang.
0: Nggih, tembang
1: napi. Johen nyer.
0: Napi?
1: Bukit Johen lah.
0: Oh, Bukit Johen, Raka Sidan nggih.
1: Ya menikah dengan Bu Duta, salam ilin yang sarang keluarga Mang Doken Nak Rayu.
0: Inggih sukses semua Pak Eka.
1: Ya menikah dengan Kak Pami tahun santi-santi. Sarang sami pendengar perempat Mang Doken Nak Rayu sarang sami nikinge.
0: Inggih.
1: Ya Bu Duta menikah dengan Kak Pami tahun santi-santi.
0: Inggih sukses semua Kak Eka. Dumugi Kak Eka selalu sehat dan jangan sampai lupa niki makan nike. Jangan telat-telat makannya nggih Kak Eka nggih pangten ben moali ke dokter niki ben mesuntiknya. Inggih untuk Kak Eka dan keluarga semoga sehat-sehat selalu juga nggih. Inggih Kang Rai, muali niki Duta Sangre ring line telepon 0361-223361. Halo Om Sasiastu.
2: Om Sasiastu berita ganteng.
0: Inggih Mah Mangku Prajapati.
2: Aduh tumben kecunduk sama gede nggih.
0: Inggih tumben niki Mah Mangku.
2: Gede.
0: Mah Mangku pun api gatra niki?
2: Astung karo kena gede.
0: Inggih astung karo kena selalu nggih.
2: Karya wangi deh, nih banten.
0: Oh, lagi bikin banten niki.
2: Mah lebih mani ke panyer deh.
0: Oh, wenten api nih ke mah?
2: Ngodalin.
0: Oh, ngodalin. Nih.
2: Tadi pagi jam 7 mah bawa berangkat deh.
0: Mih, slet gati. Ingat makan mah, ingat sarapan, semang-semangan.
2: Astung karo pang seger mah deh.
0: Iya, astung karo mah mangku, selalu
2: sehat. Lain pang seger. Ini pangin yang semeton.
0: Iya.
2: Terus tembang gede
0: nge. Iya tembang napi mamangku.
2: Layang-layang, enten.
0: Layang-layang. Oh, mamangku niki kan sampun memutar dari Bagus Wirata, dados mau yang lain niki.
2: Astungkara, salam
0: astungkara nih. Salam astungkara nih.
2: Astungkara yang pulih rezeki.
0: Astungkara selalu lancar nih rezekinya, mamangku, dan sehat-sehat selalu.
2: Lain bapak sugar nih.
0: Eh, sehat selalu mbak, mamangku.
2: Yang males ya dia.
0: Tapi?
2: Tuhan males.
0: Iya. Iya, astungkara.
2: Iya, semua gede.
0: Iya, semua wali, mamangku.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggi Om Santi, Santi, Santi, Om Mbah Mangku Pajapati saking Tawana. Suksema sampun nyarangan deduta ring siang puniki nge. Dumugi Mbah Mangku Pajapati selalu sehat nge. Sehat selalu dan dilancarkan juga rezekinya. Nah, kan lagi niki wenten sana nyenggol niki wenten Pak Yan Sena saking Bedulu Banjarmas Bedulu niki nggih suk semua sampun nyarengin Pak Yan Sena. Niki wenten juga Mbah Egi niki sana nyarengin deduta ring siang pun niki nggih suk semua Mbah Egi. Taler niki wenten Kak Gede Alwin Danendra Banjar Sambian Undagi Timpak Dabanan sane nyarengin di duta nggih rahayu. Nah niki wenten juga Ibu Wayan Suartini saking Sedang sane nyarengin nggih sok semua Bu Wayan. Inggih kan rai, masanakan jumun, melebas di utah pacang wali niki nyarangin rakan rai. Tetap satu ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur keserakteralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz akan meraih kantung serang info 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai, itu dia tadi dua lagu requestan dari Pekak Eka dan juga Mbah Mangku Prajepati. Nah, kan Rai muali niki dari Duta Sanggar yang lain telepon 0561-223361. Nggih, semeton sane Aksa request tembang utawi megater nggih bisa langsung. Nah, niki sampun menten penelpon. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Halo. Ya. Kajang siang ini Ita.
1: Pas.
0: Punapi niki kok lemas sekali suaranya Nini?
1: Panas sekali nih.
0: Panas bekeplug.
1: Yo. Enggak bisa ngomong apa nyen bang cerobay ya san baru cocok nih.
0: Nini Ita. Ya. Manis kuningan tan melali niki.
1: Aduh, sing man melali.
0: Ah, teman melali.
1: Anu ne, apa dana ne, bah bangun.
0: Oh, baru bangun niki.
1: Bah bangun.
0: Napi?
1: Bah bangun.
0: Oh, baru bangun.
1: Bah bangun.
0: Oh, bah bangun. Bah
1: kudu bangun. Bah bangun, kita ne sesenggang ne, ada duta.
0: Ah, api, napi yang artinya nike.
1: Ya ni ibu kuninga. Melungsur. Membersih huk sih tuh. Ya ni bin, matanding, mataki-taki. Angon yang ro purnamo.
0: Purnamo kasel.
1: Bangun, ngentongang, nuduk, kita patuh masih tuh dek duda.
0: Oke, entan. Pul artinya sibuk niki, sibuk metading mbak Nini Ita.
1: Dan boleh kok melalui-lalian, nakangian, benjangan, benten, galak. Khusus melalui kan kita dek duda.
0: Ah, nikam.
1: Makin fokus malu dan merarainan. Ikiana rahayu, kita dek duda.
0: Iya, astungkara rahayu.
1: Ini, Nini nak, ini anak Nini mau dalan benyang di Nusa Dua. Tadi jero benang banten, benyang kan mereka, kita dek duda.
0: Oke, dan benyang pas purnama kaso toh. Nih, Nini, nih.
1: Kaso, nih. Ini dek duda. Nak bisa kita tu jadi nini kan ngalah anak pat. Anak ini kaso purnama kaso. Anak kedua ngodalin karo. Lagi anak ketiga ngodalin ketigo. Pokok no purnama tetap misi pang berjalan. Berkunjung sama-sama anak sama-sama cucu kita dek duda.
0: Oke, tayge dek duda.
1: Di jero kapat gitu, papat mau pernah tu, paling gurih ya semua di pokok gitu
0: di pokok. Iya,
1: jadi
0: kita.
1: Yang kumpul di Nusa Dua, nyok, cucu, mantu, nyok kumpul di Nusa Dua.
0: Artinya kumpul keluarga, nggih, sekalian, nggih.
1: Kumpul keluarga, kencan di duta, keluarga cucu, keluarga mantu, keluarga anak, gitu.
0: Ayo, nggih.
1: Ya. Iya, kalau besok itu, kalau ada odal-odalan tuh sekitar 40-an.
0: Oke, dan
1: ya, kumpul-kumpul sama enggak mantu cucu anak misan minon juga.
0: Oh, semuanya nggih.
1: Udah duda.
0: Ini artinya naik motor nggih ke gini nggih, Nusa Dua nggih.
1: Ya, sama-sama bawa tuh.
0: Oh, Nini masih bisa nih, masih kuat naik motor.
1: Nini kan enggak kan anak.
0: Oh, oke, entar kan anak Nini.
1: Iya, masing-masing di penebol, di bengkel, di pejaten gitu deh duda.
0: Ini.
1: Ini salam-salam sedikit deh duda.
0: Ayo nggih, silakan
1: Nini. Lama ada ikutan ini enggak sempat.
0: Sibuk mentanding nih kini
1: sibuk ya. Tapi mendengarnya itu tetap.
0: Ingin.
1: Ya, tapi on air tak sempat ini ya. Udah dari barat nih main Ira. Tidak terima. Bu Pera, Pak Devi, ada Batu Nindi, Kak Ciatop, ada Nenek Ayuna, Mangkum Raja Pati, ampun wong eh.
0: Sampun, sampun munggah.
1: Eh, Raja Musana, jero mangku sudah nih, nyala semua jero mangku.
0: Ya, yes, semua jero mangku.
1: Wendan Kak Pedos, Wendan jero mangku Nyoma Nasi, Bu Janura, Bu Yan Suartini, Gombiang Sri Kekeran, Mbak Dagi, ki Pak Yan Arbo ikutan, ya, nah ya, sebentar Pak Yan. Yeah. Mancung, bu tu ko boy wo, bu marani payet, bu Eka bebe munga bu Eka. Tadi pagi dah dapat bu Eka. Bu Eka sampai di ya. Yeah. Siapa ini ikutan? Kiranya Gombiang Yoga ikutan ini.
0: Oh,
1: ya, makasih Gombiang Yoga. Mailin ini ikutan, ada dah.
0: Mailin,
1: makasih Mailin. Ada nih yang Kirana, nih yang Kesawa, Pak Eka Prago dah ya. Enggak mama Man Pandu, nih Man Pandu. Ya sama semuanya deh Duta.
0: Ini dibungkus nih.
1: Ya, semua sehat nganceng nih Mailin nih dah Mailin. Deh Duta supaya sehat selalu ya.
0: Iya, Nini Ita juga nih.
1: Iya, makasih deh Duta. Walia kalah Nini. Mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Yes, semua Nini Ita. Yes, semoga sehat selalu dan lancar untuk besok nih. Gaya kan Rai, muali niki sangra titiang ring line telepon 0312233361. Halo, Musasiastu.
2: Halo, Susiati. Selamat siang menjelang sore dan kita.
0: Ingge siang menjelang sore. Niki sirai ring titiang niki.
2: Mbah Egi.
0: Iya, Mbah Egi. Langsung bisa gabung niki di line telepon.
2: Sungkaro bisa masuk ini deh Duta.
0: Iya, Sungkaro bisa bersua kita di udara nge, Nini nge.
2: Iya, Sungkaro. Menapi gatro deh Duta.
0: Tiang kena Mbah Egi. Mbah pun api niki.
2: Iya, Sungkaro kena. Sehat yang deh Duta.
0: Iya, sehat-sehat nge, Mbah Egi nge.
2: Nah,
0: Mbah Egi, Manis Galungan kemana Niki?
2: Manis Kuningan.
0: Manis Galungan, Manis Kuningan. Manis Kuningan kemana Niki?
2: Aduh, Sidang Hijau yang Niki Deduka. Niki Kuningan Tampu, Nusan, Metampet-tampet. Banten, Niki Tiang Wenten, Madue, nanti astane meme di Nisan Niki Cengkari jadi kalau mengkremasi Niki hari Kamis Cinten Sampun yang Metulungan uling wau Nisan Cinten dan kita berlanjut Niki Wenten acara Kalar Benjang Rainan Purnamo Budo Cemeng yang Merainan masih Dedita.
0: Iya, sama seperti ini Ita niki nggih sibuk menjajaitan juga dan membraya.
2: Iya, Sungkaro sehat nggih Dedita.
0: Iya, Sungkaro Mbah Hegi juga sehat nggih.
2: Di kewajiban Raja Magama ini kita Dedita.
0: Patut nih ke Mbah. Mbah Hegi mau ya. Request lagu atau megatra niki?
2: Sampun tiang request lagu mantan megatra nyarangin sampun Nini Ita wau wasilan.
0: Itu
2: semua semeton sarang kami mau bikena. Tiang request lagu dagang kopi jegeg Dedita.
0: Dagang kopi jegeg. Wah, dagang kopi jegeg. Oke, dari Lolot nggih. Sampun siaga niki.
2: Sama
0: Mbah Hegi.
2: Rajan tugas Duta. Jalah mawali Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih sesama Mbah Hegi Om Santi Santi Santi Om. Yes, semua sampai nyarangin di Duta Mbah Hegi. Baru nyolek-nyolek niki di WhatsApp langsung bisa naik. Rahayu Mbah Hegi nggih, semoga sehat-sehat selalu untuk Mbah Hegi dan juga keluarga sekalian. Inggih kerana ini nonton terasa niki galah di Duta sampun mepet niki ring acara ngelila ulangun. Nah, acara ngelola ulangun pun iki pacang puputin di dutang. Nanging sampunan mereka-mereka duaning dari duta pacang wali niki nyarangin rakan rairing acara suara budaya Nusantara ngawit jam 2 kantos jam 3 sore mangkin nggih. Ingin rakan rairing niki tembang requestan dari Mbah Egi nggih, dagang kopi cigek ngiring pihak sayang.

0: kesarang.
1: Norma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Oke. Okay.

Akan raih pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali Ide Bagus Purwo Sideman menegaskan sertifikasi akomodasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Ditegaskan pemerintah harus bertindak tegas dalam penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Menurut Purwo Sideman, tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi pariwisata ilegal semakin menjamur dan berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Mundaras, Agi Margi Hayam Ruk Nomor Pitung Dasar Denpasar Kedun Rai Kantun Kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih Kedun Rai Mewali Kejunduk Saran Titiang Gede Duta Sane Mangkin Ring Acara Suara Budaya Nusantara Sane Pacang Menyajikan Informasi Topik-topik Terkait Dengan Budaya Ring Bali Sane Keselingin Antuk Tembang-tembang Pop Bali. Inggih Kang Rai, pinaka pengawet dedutan iki asiki tembang katuran deduta. Judulnya ne Ara Urin saking Bli Widi Widiana. Ngiring pihak sayang.

Akan lagi kantong serangin perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, Kang Rai, kemarin kita sudah merayakan niki Hari Raya Suci Kuningan. Nah, Kang Rai, wenten niki hal yang sangat identik dengan Hari Raya Kuningan, yaitu nasi kuning. Nah, kenapakah nasi kuning puniki berkaitan sekali dengan Hari Raya Kuningan puniki? Mari kita bahas sakadan rai. Nah, informasi puniki dari utara kutip saking rri.co.id. Nah, Hari Raya Kuningan menjadi salah satu hari suci umat Hindu Ring Bali nggih, yang syarat dengan nilai spiritual dan filosofis kehidupan. Nah, dalam rangkaian persembahyangan kuningan, nasi kuning menjadi salah satu sarana upakara yang memiliki makna mendalam. Nah, nasi kuning di saat Hari Raya Kuningan puniki bukanlah sekedar hidangan, tetapi juga simbol doa dan ungkapan rasa syukur kepada Sang Yang Widiwasa. Nah, nasi kuning yang digunakan dalam sarana persembahyangan kuningan puniki melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, serta rasa terima kasih atas anugerah kehidupan dan kesejahteraan yang diberikan oleh Ida Sang Yang Widiwasa, di mana warna kuning yang menyerupai emas dimaknai sebagai simbol keagungan, kesucian, dan harapan akan kehidupan yang penuh berkah. Nah, kehadiran nasi kuning dalam Banten Kuningan menjadi pengingat agar manusia selalu menjaga keseimbangan hidup dan tentunya bersyukur nih, serta menjalankan dharma atau kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena selain menjadi simbol kemakmuran, nasi kuning juga menjadi wujud sukmaning idap atau rasa terima kasih yang tulus dari umat Hindu kepada Sang Yang Widiwasa atas segala berkah yang diterima. Nah, melalui nasi kuning, rekan rai, umat Hindu tidak hanya menghadirkan sebuah persembahyangan, tetapi juga menyampaikan doa dan harapan, serta pengingat untuk selalu hidup dalam kebenaran atau dharma.

Ingatkan Rai, segitu dulu yang bisa dapat kita bahas terkait dengan nasi kuning ring Haraya Kuningan. Rekan Rai, masandakan dumun, malah bos duta pacang wali nikin, nyarangin rekan Rai tetap satir ring 4, RRI dan pasar, suara budaya Bali.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, Pekak nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak Pragat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Weh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwet bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwet, jajanan musiman ini biasanya akan dijumpai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kantun Serangin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Di hari raya, selain Hari Raya Kuningan, identik dengan nasi kuning, Hari Raya Kuningan juga identik dengan Tamiang.

Nah, tamyang puniki hampir selalu menghiasi pelinggih dan tempat suci nggih pada saat Hari Raya Kuningan. Nah, tamyang sendiri merupakan jenis jejahitan berbentuk lingkaran yang menyerupai perisai. Bentuknya sendiri melambangkan perlindungan sekaligus keseimbangan alam semesta. Nah, kalau rai dalam ajaran agama Hindu, tamyang juga dikaitkan dengan cakra dan juga dewa Nawasanga, yaitu manifestasi Tuhan yang menjaga 9 penjuru mata angin. Nah, kehadiran tamyang menjadi simbol harapan agar semua umat manusia atau umat Hindu senantiasa memperoleh perlindungan dari segala bentuk pengaruh negatif serta mampu menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian. Inggih kang rai mesandakan dumun melebas dari tapa camwali niki nyarangin raka dan rai.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz sekarang lagi kantor serangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, kawan kawan, selain Tamyang yang hadir ngiring Hari Raya Kuningan sebagai pelengkap sarana upacara, wenten juga yang dibuat menyerupai anak panah atau senjata ngih. Ter yang merupakan sarana upacara puniki melambangkan kekuatan, keteguhan, dan kewaspadaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, ter puniki mengingatkan umat Hindu agar selalu memiliki ketajaman pikiran dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, serta selalu memiliki keberanian untuk tetap berpihak pada kebenaran atau dharma. Nah, kawan-kawan, selain ter dan juga tamyang, ada juga sarana upacara yang sering ditemui saat Hari Raya Kuningan puniki yang namanya endongan. Nah, endongan puniki yaitu jejaitan berbentuk tas kecil yang dibuat dari janur dan daun aren. Endongan puniki biasanya diisi dengan tumpeng kecil, buah-buahan, jajanan tradisional Bali, serta berbagai perlengkapan upacara lainnya. Secara simbolis, endongan puniki menjadi bekal nih bagi para leluhur saat kembali ke swarga loka setelah beberapa waktu dipercaya hadir memberkati keturunannya selama rangkaian galungan dan kuningan. Nah, di balik bentuknya yang sederhana, endongan niki memiliki pesan yang filosofis akan rai, di mana bekal yang dibawa oleh Sang Hyang Vithara puniki bukanlah sekedar makanan, melainkan perlambangan bahwa setiap manusia hendaknya mempersiapkan bekal terbaik dalam menjalani kehidupan. Nah, bekal terbaik tersebut tidak lain tidak bukan adalah ilmu pengetahuan, kebajikan, ketulusan, dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Hingga kangai asa punika sane bisa diuta sampaikan ring rahina mangkin. Nah, niki nenten terasa niki galah diuta sampun telas akhirnya kangai. Sakemaon akan rai sampunan sebat duaning malebos akan rai pacang kesarangin oleh sawitran titiang beli tutmus nge. Hingga akan rai deduta nunas gang pengampura duaning selami bertugas mendue kekirangan utawi keiwangan saneton manit ring arse semeton akan rai sarang sami. Hingga akan rai deduta ngelungsur mempamit puputan dedutaan untuk para mesanti om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DAS Provinsi Bali, Prof. Made Sudarmo, mengakui saat ini kesadaran masyarakat mengelola dan memilah sampah masih rendah. Dijelaskan rendahnya kesadaran mengolah sampah dan memilah sampah tersebut juga perlu dikaji penyebabnya, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Bali. Prof. Made Sudarmo juga menambahkan terkait pemanfaatan teknologi canggih untuk mengatasi tumpukan sampah di laut harus dimulai dari daerah aliran sungai, termasuk mengaktifkan lagi gerakan kali bersih di seluruh wilayah Indonesia. Rekala Rai, sekian Getra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Denpasar, suara budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Roda

Halo, selamat sore saudara pendengar Kelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz. Dimanapun Anda berada, Kelan Rai semuanya semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus di edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 4 nanti sore. Karena di hari Minggu ini ada acara ngospek dari jam 4 sampai jam 6, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Nah, Kelan Rai pasti nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar, silakan berkabar dan kirim salam kepada teman-teman dan sanak saudara semuanya. Oke, sahabat budaya Kelan Rai, sebagai persembahan pertama Tutmus akan putarkan sebuah lagu dari Putri Bahar, Pusing Kepala Barbie. Ya, Kelan Rai yang masih setia, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: kegiatan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Oke, setelah pendengar Rakel Arai yang masih setia bergabung ya bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, tadi sudah dua buah lagu persembahan pertama di sore hari ini. Oke, Rakel Arai, langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Silakan. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar ini, Nini?
1: Baik-baik, Tunmu. Supaya semua
0: sehat.
1: Perempat sehat, ya. Yang berupur namo. Besok purnamo, tadi sudah bersih-bersih, sekarang lagi bangun lagi. Ini sih Nini Bagas ikutan ini. Apa kabar Tetmo?
0: Kabarnya baik Nini.
1: Dua hari udah mengikuti on air.
0: Masih sibuk semuanya gitu.
1: Iya, karena sibuknya ya.
0: Hari raya.
1: Monitornya mendengarkan teman-teman ya tetap. Ya, tadi malam maunya ikutan nostalgia, tak dapat. Jalan cepatnya, kiranya dah ada nostalgia, Tenmus. Aduh, kalau dulu kan dah ada, PKB-nya isi gitu. Ternyata baru, aduh, Boeka, benar. Boeka itu dah ada lagi, ada Pak Eka Mamal, tadi satu. Iya, Tunmu. Minta ya. Lagu dulu, Tunmu.
0: Silakan.
1: Iya, pandangan pertama ya.
0: Pandangan pertama.
1: Ya, ya, salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
1: Ya, sambil nyabu supaya semangat. Iya, Mbak Hendira, apa kabar Mbak? Dari tadi pagi, sekarang dia di Batung ini. Ya, lagi kontrol. Ya, Mbak, selamat-selamat supaya sembuh ya. Ada ini Pak Devi ikutan ini. Ya, Bung Biang, mesin nih ikutan. Makasih, Bung Biang. Ada Nini Ayuna, ada Mbak Sunini, Kak Siato, Pak Pedos, Jumang Kunyuman Nasi, Pak Suyasyo. Ada Pak Yanago Tut Mancung, ada yang Kirana, yang Kisawan, yang Cianti, Eka Plago, Eka Mama, siapa ini Bung Biang Yoga ikutan Tutmu? Ya, naik sebentar lagi, hanya satu jam ini Bung Biang Yoga.
0: Hanya satu jam.
1: Ada Mang Budo, ada Bung Kak Tipat ini ikutan, ya makasih Bung Kak Tipat. Ada lagi Bu KBB, Bu Kasempidi, ada Bu Janura, Bu Yanswartini, Bu Sinta, ada udah Desya, Lali aja udah Desya, maaf udah Desya. Ada Pak De Polos Jayo, apa kabar Pak De? Naik Pak De. Ada yang Kekeran, yang Sri, ada Hege. Ya semuanya.
0: Ya pokoknya untuk semuanya penggemar ya, Pro Dangdut di sore hari ini.
1: Tutmu supaya sehat-sehat ya.
0: Terima kasih.
1: Ya makasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nini Ita ya sudah bergabung di line telepon 223361. Dan di belakangnya Nini Ita silakan yang sudah siap siaga. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Hai, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Pak Tetmos.
0: Selamat sore, Sanur bagaimana hari ini?
2: Sanur cerah, cuaca cukup mendukung.
0: Lalu lintasnya gimana,
2: Pak? Lancar sekali ini. Masih kayaknya masih ada yang full camp, banyak ini belum balik. Ya, gimana suasana hari raya, kemana melalinya?
0: Suasana tidak sempat melali.
2: Ini dapat ke PKB kemarin, tapi agak sepi.
0: Iya.
2: Agak sepi gitu.
0: Tidak ada pementasan kemarin, Kak?
2: Ya, kemarin tidak ada pementasan. Sekarang baru banyak pementasan.
0: Iya.
2: Makanya pelangga-pelongo di situ. mau nonton apa ini orang santai-santai aja di taman gitu. makasih ya. Lagu dulu satu.
0: Iya, silakan.
2: Lagunya apa ya? Bojoloro ya.
0: Bojoloro, ya.
2: Ya, salam dulu sedikit.
0: Silakan.
2: Yang tadi ada Nini Ita ya. Selamat sore. Ada Mbak Anik Kapal, ada Pandevi, ada Gemas Payangan, ada Budek Kemang Merte, siapa lagi? Ada Patut Murdaya, ada Oda Desia, Oda Kadek, siapa lagi? Ada Bu Wayan Swartini, ada Bu Putu Keboiwo ya, Kak Pedas, Kak Cetop, ada Bu Sinta, ada Pak Man Pandu, Pak Nadelanda, Bu Lodro, ayo naik-naik Bu Lodro, ada Mok Melin, Niang Kirana, siapa lagi, Patut Mancung, Pak Yan Arbe, Mbak Tunindi, ada Mbak Indira, ada Guniang Yoga, Niang Kirana sudah, Mulu Sekar, Pak Depolos Jaya, ada Pak Tun Murdaya, ya buat semua aja dulu Pak.
0: Buat semuanya, iya.
2: Terima kasih atas waktu buat Pak Tun, mau selamat bertugas sampai tuntas, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pekak Dania di seputaran Sanur ya, sudah bergabung juga bersama di sore hari ini. Oke sahabat budaya, Raka Larai, jangan kemana-mana ya. Kita akan mendengarkan dua buah lagu request dari Nini Ita dan Pekak Dania di Sanur. Tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Pasti nanti kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp, nanti Tutmus akan baca salam dan dari sanak saudara semuanya. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut pandangan pertama.

0: Ini bagus nih, check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung, bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh, bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi, lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi

0: Oke, saudara pendengar Kelan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Itu dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Ada Ibu Agung Guang Sukawati ini ya, sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Beli Tutmus, selamat bertugas. Ibu Agung Guang Sukawati bergabung. Terima kasih Ibu Agung di seputaran Guang Sukawati. Ada Kak Gede Alwin Danendra juga ya, ikutan dangdut Kak Gede Alwin Danendra, Banjar Samyan Undagi Timpang. Terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, yang adalah kita. Asik.
0: Asik dengan siapa di mana?
1: Salam dulu dari Pak Tut Mancung, Litut.
0: Pak Tut Mancung, bagaimana kabar?
1: Astungkaro, baik-baik aja. Ya, selamat Arelian Kuningan dulu ya, Litut.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Udah, sekeluarga dan semuanya pada sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, yang sudah naik tadi ada Nita. Ada Kak Dania-nya juga ya?
0: Iya, Pak Dania.
1: Ya, sehat dulu. Mungkin datangnya Pak Levi sekarang ya. Ada juga, langsung aja saya calling nih ya, kabar gitu ya. Nggak ada basa-basi.
0: Silakan, silakan.
1: Basa-basi sudah basah. Ada Bu Ladera, gimana kabar Bu Ladera? Mungkin hitung-hitung uang hasil jualan bunga pacanya ya Bu Ladera. Selama falasonya biasa selalu. Ada juga nih Bu Pera, merdeka. Gimana ada lagi ini? Nggak ada naik dia nih. Ini ada Bu Biang Yoga juga. Selamat sore, Bung Biang, munggah ke. Ramein dikit musnya biar tak kesepian di Manis Kuningan nih.
0: Iya.
1: Lagu dulu ya.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya, apa namanya, Cinta Sabun Mandi itu ada gak?
0: Cinta Sabun Mandi.
1: Iya. Semuanya ya, ada Pak Bidut Murjaya, ada Pak Yan Arbe. Mungkin sibuk sekarang apa yang namanya nih ya, dan dapat ada juga yang sering ini apa sih, oh ya bu Pera, nenek Bu Pera, ada Madu Dindi juga ya, semuanya dah yang belum
0: buat
1: ya,
0: semuanya ya, ya.
1: Selamat tugas itu,
0: terima kasih
1: Pak Tut Mancung dulu dan bye.
0: Dadah, bye bye. Terima kasih Pak Tut Mancung sudah bergabung bersama di line telepon 223361. Kembali lagi Tut Musakan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tut Mus.
0: Iya.
2: Ini Dadesya nih.
0: Oh, Dadesya. Di iya. Katrangan ya?
2: Iya, ya. Gimana kabarnya ini?
0: Kabar baik sekali.
2: Nggak mapag ini, nggak mapag.
0: Belum. Udah bagaimana kabarnya?
2: Ya, baik-baik juga ya. Ya, minta lagu satu ya.
0: Silakan, silakan udah.
2: Lagunya Lesti tuh.
0: Yang?
2: Galu. Ya.
0: Dari?
2: Dari Lesti.
0: Lesti.
2: Iya. Ya kalau enggak ada apa aja mau.
0: Masih dicarikan dulu.
2: Iya. Mau dapat dikit ya?
0: Silakan.
2: Nita dan anak ini ya. Sirahat lu di Nita. Ini Nenek Dania sama kakek ini, Paman Pandu ini. Nenek Santa sama Pekak ini. Pak Yan Arbe, Tut Mancung dah naik tadi. Ibu KBB Batu Bulan. Ini Ibu Janur di Bangli nih, Jero Jerman. Ya semua-semua aja.
0: Buat semuanya.
2: Ya. Selamat bertugas.
0: Ini Oda, ini lagunya dari Lesti, Udang di Balik Batu.
2: Iya, ya mau tuh. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih,
2: selamat
0: Oda.
2: Selamat bertugas, matut mus berkeluarga ini. Sehat selalu.
0: Terima kasih,
2: Oda. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Oda Desya, di seputaran keterangan tetangga dari studio ini. Sudah bergabung bersama di line telepon 223361. Oke, sudah mendengar Kak Larai, sahabat budaya. Sane yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Jangan kemana-mana, tetap setia di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Silakan mendengarkan, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Jaja Miharja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, rekan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu Tutmus akan menemani ruang dengar rekan Rai semuanya. Karena keterbatasan waktu, Tutmus pamit undur diri. Ya, jika selama mengudara pasti kesalahan tentunya tetap ada. Tutmus minta maaf dan pamit undur diri. Dadah, bye bye.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Setelah mendengar, kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayu Diah Wardi mengingatkan ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat mereka bermain di dunia maya menjadi celah utama. Kelompok radikal menyebabkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Dijelaskan pula usia anak atau remaja rentan terhadap doktrinisasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online. Diah Wardi juga menambahkan penggunaan media sosial, platform video, game online, dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, dan paham radikal. Rekalan Rais Kian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakalarai, sahabat budaya, sanai kantun, niring ditiang, mesikian, ring perempat, suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengena, ring sore becik muka dimangkin, gih. Dumonggi panggih ditiang, starter kenak, tur nemu rahayu. Mewali malih sarang ditiang, ketut mus, jagi pacang, ngiring, sementara rakalarai, ring rahina, Redite tanggal 2 Juni warse 2026 puniki nggih. Ring acara lingsir sanja ragam irama nusantara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan Ruine. Nah, ditiang ketemu segi pacang ngiring sementara kelarai kirang langkung galah duwe 2 jam ke depan nggih ngantos galah jam 6 sore malah di bos. Nah, pastikan ditiang mangkin iki ring studio sampun kerawin utawi sudah didatangi 2 artis kita yang ganteng dan cantik. Niki nge, Om Swastiastu, Belian Bengor, kesarangin Mok Cinta Yani.
1: Inge, Om Swastiastu.
0: Inge, Punapi Gatre, Niki.
1: Astongkare Becik.
0: Inge, Rahajang Rahina Manis Kuningnya.
1: Rahajang Mawali,
2: Niki.
0: Punapi niki aktivitas dulu ring Manis Kuning kuenten
1: Mekuli dia.
0: Mekuli. Inge pemirsa rakalarai sane tetap satya ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia. Taler yaning pemirsa jagi pacang nonton live-nya niki nge wenten live ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Beli sarang mo dados kamera dulu niki.
1: Oh,
0: lamikan tangan.
1: Halo.
0: Nih nih kang ya wajah artis kita sarang kali ring sore kadi mungkin kenal. Ah nih pemirsa sarang sami talar beli yang bengok sarang mau cintayan nih nih. Nah mang dah lebih asik niki obrolan kita niki. Nah dulu setumun perkenalkan diri sesuai dengan KTP nih dulu.
1: Enge, Om Swastiastu, Rajang Sore, Sobat RRI Denpasar. Perkenalkan dumun, Wastan Titiang. Nama asli Iwayan Priastana, yang biasa dipanggil Lian Bengor niki. Titiang asli Banjar Temesi Gianyar.
0: Asli Temesi.
1: Nge. Kesibukan Tiang, jadi mengambil segala jenis pekerjaan. Jadi bisa dibilang multi talenta.
0: Cik-cik niki multi talenta gitu nggih. Durus kelahiran dan
1: kelahiran Titiang 29 Februari ring Gianyar tahun 1992.
0: 92. Berarti 34. Mungkin sudah berkeluarga pastinya niki.
1: Sudah 2 anak.
0: Anika profil dari Belian Bengor nggih. Silakan Imo Yani.
2: Om Swastiastu, pemilat RRI Makasami. Titiang Cinta Yani nggih. Nama KTP Tiang Niwayan Rusmini niku. Asli Bukbuk Tiang Karangasem Bukbuk. Mekurnan ke tingkat Batu Bangli.
0: Ring Bangli tingkat Batu
2: nggih. Ring tingkat Batu Bangli. Mungkin keseharian Tiang ibu rumah tangga sareng kerja di spa niku nggih.
0: Ring spa.
2: Nggih, mekarir di spa.
0: Lokasinya nering
2: di metro.
0: Metro. Oh.
2: Ya, metro tengah.
0: Ring Bangli talar nggih.
2: Bangli talar.
0: Nggih. Ah nika profil dari Mok Cinta Yani nggih. Nah, Belian Bengor niki nggih. Kok bisa niki nama niki menjadi Belian Bengor? Bisa diceritakan umum nggih.
1: Jadi awal mula kisah nama Yan Bengor niki. Jadi setiap tiang membuat sesuatu apapun itu, entah dari tapel atau kepala ogoh-ogoh, dari dekorasi, jadi mau bikin sama kiri kanan tuh enggak pernah bisa. Jadi pasti ada bengor-bengornya dikit lah. Dan tiang boomingkan lagi nama Yan Bengor itu di dunia lawak.
0: Pernah di dunia lawak. Lawak. Pernah jadi lawak.
1: Nge. Dengan karakter Yan Bengor.
0: Berarti menjadi lawaknya sejak tahun berapa niki?
1: 2017 kalau enggak salah sampai 2019.
0: Punya karakter tersendiri.
1: Nggih.
0: Nggih. Mungkin dunia lawaknya masih dijalankan, masih berjalan?
1: Tidak. Yang sekarang lebih fokus ke dunia musik.
0: Dunia musik. Ingin. Dari sejak kapan Niki Beli Wayan Bengor tertarik dengan dunia tarik suara utawi dunia musik Niki?
1: Kalau enggak salah, tiang ingat setelah corona ya.
0: Setelah corona. Jadi, 2020.
1: 2022 lah. 2022. Tiang pecinta lagu pop Bali sudah dari kecil bisa dibilang. Jadi dari lagunya Blie Kajaya yang booming-booming pertama kali
0: sama
1: Niko. Niko berawal tiang suka-suka nyanyi, suka karaoke, live di Facebook, dan terus ada teman nikah disuruh nyanyi, nah mulai di situ tiang akhirnya merasa nyaman, jadi merasa disukai banyak orang, kenten.
0: Terus lanjut ke
1: Jadi awalnya pertama kali punya lagu ini dari teman tiang sendiri, tiang karena udah lama berkaraoke kan, dan jadi menghibur, pengen punya sebuah lagu tersendiri kan, dan jadi tiang minta informasi ke teman, ada teman yang ngantarkan saya ke adik kandungnya Bliansa. Blitut Ari namanya. Nah, beliaulah yang memulai tiang dari awal.
0: Ingi.
1: Sampai tercipta lagunya Suksema Adi, ke single tiang yang pertama.
0: Awalnya coba-coba.
1: Coba-coba. Nggak, bukan sih coba-coba. Jadi emang niat yang pengen niat, punya satu lagu gitu. Punya satu single. Jadi setelah itu karena merasa asik, berlanjut lah.
0: Nah, karena memang hobi juga.
1: Iya, hobi.
0: Ingi, terima kasih Blian. Nah, kembali ke Mok Cinta. Diceritakan dumun sejak kapan dan bagaimana kok bisa berkecimpung di dunia tarik suara.
2: Kalau lagu Bali udah dari dulu ya, karaoke, emang suka karaoke, terus live di TikTok ya,
0: di TikTok
2: suka ya nyanyi-nyanyi itu, terus kenal sama Kan Agus. Dari situ dah mulai pingin punya single sendiri. Ya pengen coba dulu gitu. Pada akhirnya emang suka ya, lanjut dah. Akhirnya rekaman gitu.
0: Berarti awalnya juga dari TikTok gitu.
2: Iya, awalnya dari TikTok, dari Facebook gitu. Terus pas ada acara gitu, ikut-ikut nyanyi gitu, kayak dan acara nikahan kayak gitu.
0: Dan akhirnya mempunyai
2: satu single ya.
0: Berarti Mok Cinta dari tahun sudah lama atau baru-baru?
2: Rekamannya kan tahun ini. Tahun 2026.
0: Berarti singlenya baru satu nih?
2: Ya, baru satu.
0: Nah, mungkin kedepannya juga akan pasti menambah lagi.
2: Ada nambah lagi.
0: Terima kasih Mok Cinta. Taler kembali ke Beli Yan Bingor nih. Nah, dari Napi Basana Niko sudah tercipta satu lagu. Yang pertama Napi
1: Suksema Adi.
0: Suksema Adi nggih, Mali Jebos lagi pacang putaran kita dengarkan bersama-sama nggih. Nah, niki Suksema Adi niki tercipta dari pengalaman sendiri ataukah bagaimana?
1: Pengalaman orang lain, ciptaan orang, tiang yang bawakan.
0: Yang menciptakan siapa?
1: Angling Darmo.
0: Dari
1: Gianyar.
0: Dari Gianyar. Ya. Berarti Beli dikasih lagu.
1: Nah, itu dah tiang awalnya minta ke Blitut Ari Niko, Beli punya lagu enggak? Tiang pengen punya single gitu. Jadi coba dicari, dan akhirnya ketemu lagu itu, tiang disuruh bawakan kenten. Itu setelah jadi, langsung syuting, selesai klop, langsung diupload. Setelah sekian bulan mencoba untuk single kedua, tiang buat sendiri. Jadi single yang kedua Niko, kisah nyata dari teman dekat tiang sendiri. Yang judulnya Sing Pantas Buat Ilo.
0: Sing Pantas Buat Ilo. Ternyata yang Sing Pantas Buat Ilo itu pengalaman dari teman.
1: Teman
0: dekat. Tapi yang membuat liriknya
1: tiang sendiri.
0: Dan yang single yang pertama Suksema Adi dari orang lain, tapi Beli yang menyanyikan. Apakah ada kendala, Abli, saat menyanyikan single dari orang lain, cerita dari orang lain dengan cerita tersendiri?
1: Sangat sangat banyak kendala ya, karena itu pengalaman pertama juga bisa dibilang. Kendalanya yang pasti untuk tugasnya menjiwai sebuah lagu,
0: iya,
1: biar benar. Bisa dinikmati. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, biar bisa menyatu sama musik dan klipnya itu. Itu yang paling susah bagi Tiang, karena itu juga pengalaman pertama. Kenten.
0: Nah ini kesusahnya.
1: Iya.
0: Dari mencari feel-nya itu susahnya ya. Dan Kemok Cintia, bagaimana Kemok Cintia dengan lagu single yang dari Hubungan Terlarang? Nike singlenya nih. Nike memang terinspirasi orang lain atau sendiri?
2: Terinspirasi dari orang lain sih, kebanyakan orang sebenarnya ya. Kan sekarang kan banyak di Facebook, ya tahu sendiri ya, di Facebook tuh banyak sekali. Makanya dicoba Dewonya suruh nyari, tolong dong mau bikin single. Tapi yang lagi viral sekarang gitu. Akhirnya dicariin lah. Diciptain sama Mang Wiguangnya.
0: Nah, Niko yang menciptakan, ya. Tapi Mok Cintia yang membawakan.
2: Ya, Tiang yang membawakan.
0: Terus kendalanya?
2: Ada sih kendalanya pas kan karena baru pertama kali mungkin ya.
0: Masuk dapur rekaman. Bagaimana gitu.
2: Ya, ngulang beberapa kali kan, maklum lah kan baru pertama kali itu. Ada yang salah, ulang lagi gitu.
0: Terus sampai berapa kali take, Mok?
2: Cuman 3 kali kayaknya, 3 kali take.
0: 3 kali take, yeah. Kan enggak terlalu banyak berarti kan sudah.
2: Tapi ada lucunya juga, udah balik lagi terus mungkin Tiang kurang puas sama akhirnya nih kayak. Sama hasilnya tuh kurang puas, akhirnya malam-malam balik lagi, pulang kerja tuh balik lagi ke sana ke Kungkung.
0: Kurang puas langsung ngulang lagi.
2: Ulang lagi.
0: Nggih. Berarti tidak ada kepuasan tersendiri, langsung ulang gitu nih.
2: Langsung ulang lagi.
0: Ada deg-degan gak, Mbok? Pas waktu di rekaman.
2: Pas pertama kali ya, pastinya grogi. Deg-degan.
0: Dan sekarang kan juga tidak sampun selesai gitu nih.
2: Masih juga sih sebenarnya. Masih agak deg-degan.
0: Nah, terima kasih nih Kinge. Tapi pesannya ulasan dari kedua Niki untuk apa pesannya, perkenal dan pengalamannya. Rekala Rai, sahabat budaya, pemirsa sarang sami, sana kantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Jagi pacang iring di tiang mesandang dumun, iring sarang-sarang bayar siang, temang saking belian bengor kesarangin Mok Cintia Yani.

Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Witetong Tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat Nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan.

permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan banten pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: Inggih, pemirsa Rakala Rai, senekantun tetap setia ring ditiaring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Mewali titiang ketut mus kantun nyarangin setor Rakala Rai taler kantun artis duwe kantun taler nyarangin. Tetap semangat inggih. Mok kesarangin beli.
1: Nggih. Astungkare.
0: Meskipun agak tapi wasana agak lesu niki,
2: agak bengek
0: agak lesu
1: cuaca.
0: Dan uyak B2 kita.
1: Kebanyakan B2.
0: Mengakibatkan bayu kenten nyeron gede
2: kenten
0: wes sibuk aktivitas kuningan kenten. Ingin kembali ke topik kita niki ngospek nih ngobrol seputar dunia tarik suara. Kembali ke Mbok Cynthia niki baru tahun-tahun ini ya dapur rekaman nih. Berapa lama niki satu single itu untuk menghafal kenten Mbok? Dengan kesibukan Mbok yang menjadi ibu rumah tangga dan bekerja di spa, kenten nggih. Nah, bisa dibilang sangat sibuk, kenten bagaimana ya, caranya nggih, caranya mengatur waktu untuk bisa latihan, kenten.
1: Kalau menghafalnya niko enggak terlalu lama sih ya, cuman kan udah dikasih lagu niko langsung tiang langsung serak sama lagunya. Cuman ngapal cuman 2 hari aja sih sebenarnya.
0: Ngapal cuman 2 hari.
1: 2 hari aja terus
0: sangat
1: di
0: singkat sekali.
1: Ya, terus langsung bikin demo. Terus tinggal nyari waktu, nyari waktunya itu dah yang susah. Nyari waktu ke dapur rekamannya itu yang susah.
0: Nggih.
1: Makanya tiang apa namanya? Pas rekaman juga buru-buru sebenarnya. Pagi rekaman, siangnya kerja. Terus belum serak sama hasilnya ya. Balik lagi malamnya sampai jam 11 malam.
0: Nih satu hari full dah itu.
1: Satu hari full dah ya.
0: Yang sulitnya nyari waktu.
1: Nyari waktu nge. Paling sulit ya.
0: Nah metode pembelajarannya bagaimana Mo?
1: Tiang nih ke nggak terlalu susah sih sebenarnya ya. Kalau pas rekaman aja yang mungkin karena grogi karena tumben gitu. Yang tiang belajarnya nih ke cuman lihat-lihat dari penyanyi-penyanyi senior nih kan juga di rumah kan di Balai Banjar tuh sering ada acara kentan ikut-ikut nyanyi di situ di Balai Banjar nyari pengalaman sambil nanya-nanya sama penyanyi senior gitu gimana kalau nyanyi itu gimana apa namanya
0: teknik dan
1: ya,
0: cara
1: tekniknya dan caranya tuh gimana sambil belajar juga sama penyanyi senior gitu yang pernah-pernah kesana.
0: Ingin berarti metode pembelajaran itu dikasih kata-kata dan lag cengkoknya itu bagaimana caranya?
1: Itu gimana? Cuman kan dengar-dengar dari penyanyi senior kan nyanyi tuh ada lagu-lagu sambil dengerin tuh cengkoknya gimana sih caranya? Kadang-kadang kalau nggak tahu kan nanya itu. Dan juga sama arranger yang nanya yang kalau kayak gini cengkoknya gimana? Cocok nggak cengkoknya kayak gini? Itu. Dikasih tahu kalau ada yang salah tuh dikasih tahu sama arrangernya.
0: Pertanyaannya sama Bli, terus ya. Silakan.
3: Ah, tapi pertanyaannya.
0: Wow, niki waktunya berapa lama proses satu single nika dan kendalanya?
3: Satu single yang pertama itu sangat singkat bisa dibilang. Jadi sekali ke dapur rekaman pertama yang dikasih demo dulu sama penciptanya dikirimin tiang hafal habis itu penciptanya langsung ke arranger jadi musik udah disediain di sana tiang langsung ke sana karena sudah hafal lagi 2 harinya Niko langsung tiang rekaman rekaman 3 kali take vokal sudah. Okay.
0: Yang pertama
3: habis itu lewat 2 minggu langsung bikin video klipnya.
0: Berarti lumayan sangat singkat ya.
3: Sangat singkat dan susah mencari model waktu itu. Jadi tiang paksa istri sendiri dan waktu itu istrinya enggak mau. Jadi ya bisa dibilang agak kaku lah
0: actingnya. Karena belum terbiasa mungkin karena tumben gitu.
3: Ya, kenten.
0: Dan ketika masuk ke dapur rekaman iki untuk menyatukan suara dan musik itu
3: ya bisa ngulang juga berkali-kali ya. Jadi kalau di arranger yang pertama Nike bisa dibilang full dulu dari awal sampai akhir nanti sudah dicek di mana kurangnya terus ngulang lagi take vokal kedua sama juga dari awal sampai akhir Nanti itu dipotong-potong sama arrangernya Kenten. Mm-hmm. Makanya 3 kali take vokal, cuman ngulangnya berkali-kali Kenten. Biar enggak bolak-balik.
0: Berarti take vokal aja dulu.
3: Iya.
0: Habis itu
3: baru dibikin musik. Cuman pakai waktu itu pakai piano sama mau gini drumnya aja sih, jeduk-jeduknya itu aja. Kenten.
0: Berarti setelah single itu keluar, nih, mau Sarambli keluar singlenya dan langsung beredar di sosmed. Kan artinya sudah dikenal oleh masyarakat yang pencinta musik lagu pop Bali, kan, nih. Nah, manggungnya mungkin langsung manggung, sudah manggung-manggung, nih.
3: Sudah.
0: Mau juga?
1: Tiang belum, cuman paling kalau manggung di acara-acara kayak Bali Banyar itu belum ya, selama udah single keluar.
0: Nah, yang kalau mbaknya manggungnya di mana gitu?
1: Paling acara nikah nih
0: kalau. Acara nikahan.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana rasanya mau sudah manggung di acara nikah? Kan acara nikahan juga kan lumayan ramai.
1: Gitu.
0: Apalagi acara nikah ramai gitu, dan penonton bisa dibilang dekat dengan kita.
1: Iya. Masih kan, masih karena di apa di daerah Banjar sendiri ya. Ya masih di sana, belum sampai keluar Banjar gitu istilahnya. Jadi masih biasa aja gitu.
0: Bahkan yang lebih sulit, ada yang mengatakan lebih sulit ketika berinteraksi dengan orang yang kita kenal
3: satu
0: Banjar. Bagaimana rasanya mau pengalamannya mau
1: itu? Kalau di sana sih enggak ada yang julid sih sebenarnya ya. Masih didukung juga sama semua yang di Banjar tuh masih ada dukungan, apalagi sama Pak Kadus sama Bendese tuh mendukung sekali
0: Ada putra daerah bisa dibilang.
1: Iya.
0: Kalau beli manggungnya sudah?
3: Ya sudah lumayan sih bisa dibilang, cuman ya hanya sekedar menghibur Kenten.
0: Di mana, di panggung kancah mana saja?
3: Di acara ulang tahun desa pernah, ulang tahun perusahaan juga pernah, dan di beberapa tempat nikahan juga pernah.
0: Nah, perbedaannya tempat nikah dan manggung acara ulang tahun atau bagaimana?
3: Iya. Bedanya di acara ulang tahun perusahaan atau ulang tahun desa itu kita nyanyinya di benar-benar di panggung sih. Jadi sendiri. Agak nervous. Jadi kalau di tempat orang nikah itu kita nyanyinya bisa muter-muter di mana-mana lihat orang Kenten. Jadi awalnya bisa lebih mengenal lah dulu. Tetap juga nervousnya gak bisa hilang.
0: Nah, Niko kan sampun pas waktu-waktu saat manggung, Niko membawakan lagu sendiri atau?
3: Enggak. Jadi misalkan berapa lagu disuruh nyanyi, 4 atau 5, mungkin di tengah-tengah yang selipkan satu lagu sendiri. Kenten.
0: Artinya sudah lapah ya untuk mengcover lagu orang lain gitu kan, artinya sudah sudah rasanya itu sudah pengalaman gitu. Kalau mau juga gitu nih mengcover juga lagu-lagu
1: cover.
0: Nah, itu sudah apa sudah singlenya sudah diterima Kenten di masyarakat gitu. Mau ada rencana untuk single yang kedua?
1: Ada. Udah bikin demonya udah.
0: Sudah. Demonya sudah. Artinya sudah
1: take vokal aja.
0: Sudah siap rekaman.
1: Stungkar siap, cuman kondisi aja nih belum mendukung.
0: Minggu ini atau bulan depan kah?
1: Bulan depan awal sih rencananya.
0: Nggih pokoknya semangat Kenten melestarikan lagu pop Bali Kenten nggih. Nggih pemirsa Rakala Rai sarang sami nggih kan Kenten mesikian ring perempat suara budaya Bali mele jebos. Ring palatan sana kaping kali ngantos galaput jam 6 sore. Jadi pacang sang radit yang ada dana ring lain telpon 22-3361 Kenten nggih. Nah mewali mele beli sarang mo niki kembali ke obrolan kita yang tadi nggih. Bagaimana rasanya niki ketika lagu kita sudah beredar di sosmed dan sudah diterima di masyarakat dan sudah diputar di bahkan di radio gitu.
3: Ya bisa dibilang sangat bersyukur nggih dan senang, artinya bisa diterima di masyarakat dan bisa menghibur, itu tentunya yang penting.
0: Kalau mau
1: kalau Tiang ya bersyukur sekali nih kang, ampun bisa diputar di radio-radio. Demogi bisa menghibur masyarakat Bali. Mm-hmm. Astung Karo diterima.
0: Inge. Berarti kedua niki mau sarang beli, memang penuh ada dukungan dari teman dan keluarga, gitu nih.
3: Iya, dari keluarga penuh.
1: Mm-hmm. Itu yang dari keluarga, terutama suami ya, didukung suami, keluarga besar didukung juga.
0: Berarti tidak ada halangan untuk melangkah ke depan dan maju.
1: Iya, nggak ada.
3: Yang menghambat hanyanya pandana saja.
1: Iya, pas itu pandana.
0: Inge, kalau nikah kan bisa dibicarakan belakangnya. Yang penting kita
3: semangat dulu,
0: semangat dan tujuan kita. Pukul dulu urusan belakang. Kalau sudah semangat kita pasti ada jalan, gitu Inge. Daripada ada yang mensupport tapi kita yang
3: ngedown,
0: down, tidak bisa juga.
3: Pas, pas.
0: Inge, beli mau sarang sarang kaleng ya. Okay. Jagi pacang iring itu yang mesanakan gubentos jagi pacang nyantos palatan saneka pengkale menerima telepon dari Rakalan Rai pemirsa sarang sami inge. Inge Rakalan Rai pemirsa sarang sami jagi pacang iring itu yang mesanakan tur jagi pacang sarang-sarang biar sayang temang saking belian bengor kesarangin mau Yani malinge.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Suci Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IKAMI Pangda Bali Nimade Dian Kurniasari mengatakan selain pengaruh lingkungan sosial, perilaku merokok pada usia dini juga dipengaruhi faktor pribadi yang berkembang di kalangan remaja, seperti keinginan untuk mengikuti tren merokok electric vape yang sedang populer di lingkungan pergaulan atau fear of missing out FOMO. Dijelaskan fenomena FOMO membuat remaja cenderung tertarik mencoba rokok elektrik ketika melihat teman-temannya menggunakan produk tersebut yang akan berkembang menjadi kebiasaan dan sulit dihentikan. Menurut Dian Kurniasari, upaya pencegahan dan pembangunan pemahaman bahwa rokok elektronik bukan bagian dari gaya hidup yang harus diikuti perlu dilakukan melalui edukasi dengan keterlibatan orang tua, guru, dan lingkungan pergaulan remaja. Rekan Larai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus, dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Nana. Lagi borong nih, Nah.
2: Eh, Ingrid.
3: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu

0: Inggih pemirsa, Rakal Arai sane kantun tetap saja ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, ring paletan sane kaping kalih puniki ngantos galah di tiang puput malih bos jam 6 sore nggih. Kantun ring acara ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Punapi, Bli dan Mo. Kantun kenten nggih. Semangat.
1: Nggih, setungkare semangat.
0: Nggih. Nah, gumentos niki pamirsa Rakal Arai jagi bacang sangra di tang ring lain telepon 223361 bleh. Sareng mo gumentos jagi bacang nyangre semetuan ruwe. Muali male re ngobrol obrolan kita niki nggih. Nah, pun api suka dan dukanya jadi penyanyi niki nggih. Pertanyaan yang sama niki. Dulu silakan.
2: Ya, mo dulu.
3: Kalau sukanya nih ke bisa tapi yang sukanya tapi ada nih punya single sendiri terus dukanya kayaknya nggak ada sih ya.
0: Belum ada ya,
3: belum ada sukanya, mudah-mudahan nggak ada sih ya.
0: Ingin untuk kedepannya pasti ya. Ada gitu nih biar dukanya nggak kecil-kecil gitu mantan gitu. Sukanya mantan yang besar-besar gitu. Inge beli terus silakan
2: dari tiang.
0: Nah, niki sampun wenten suwe truwin ki semeton ruin ki. Inge om swastiastu rahajeng sore.
4: Om swastiastu rahajeng sore.
0: Inge sarang sirat di tiang niki.
4: Pak Eka Mambal.
0: Pak Eka Mambal terus sarang artis ruin niki maka kali niki.
4: Mungkin nemen niki siapa yang maru buka niki.
0: Inge.
2: Om swastiastu.
4: Nama Yani.
3: Oke, salam kenal Muali.
4: Oh, nempen si Niko Ayah Nongol gitu.
2: Ian Bengor di tiang.
4: Oh, biru kan. Ada muka aja
2: kan dia. Eh, toh, nggih. Pun api gak tren iki.
4: Pun api beci-beci bener ya Bengor.
2: Nggih, yes, setungkara.
4: Semoga keluarganya juga sehat ya.
2: Nggih, setungkara.
4: Kedua-duanya Mbak Yani.
2: Nggih. Nah,
4: iki singkat aja jajan ceritanya ya.
2: Nggih, Taris. Taris.
4: Tolong ya lagu Bali ini kan sudah ya masuk di kelima lah di Bali kan ya.
2: Nggih.
4: Yang kan mireng-mireng radio datang, pokoknya radio di Bali ini kan sudah semua ada acara lagu dangdut campur sari dan sering dilakukan di radio-radio itu lebih banyak. Ya. Tolong mil bikinkan lagu yang betul-betul berpotensial ya.
2: Oke, dan Inggi.
4: Orang dua ini. Gitu.
2: Inggi, astungkara kedepannya bisa menginspirasi ya. Nanti.
4: Soalnya lagu-lagu di luar Jawa ini Banyuwangi, baik campur sari, gitu. Nah, itu kan sering di Spanya di radio Bali ini lebih komentar lah, lebih syariah. Gitu.
2: Inggi.
3: Inggi.
4: Ya, lagu Bali ini kan belum bisa keluar saya. Ke Jawa atau yang kan sering ke Jawa atau belum ada kok.
2: Okay.
4: Satu dua.
2: Kalau
4: nggak salah di Surabaya ada dulu. Sekarang udah itu.
2: Aduh.
3: Suksema
2: niki,
3: Pak Eka nge.
0: Terputus niki Pak Eka nge. Nge wawane malah niki galah ruwe kantun make. Durus ditanggapi beli.
2: Jadi dukanya dulu nih, duka yang pernah tiang rasakan dapat undangan di tempat yang terpencil nih ke, jadi tiang kira nih ke bakal dibatalkan
0: Bungintan.
2: Karena sepi kendan, jadi tiang telpon panitianya pas dawag nih ke bener nih ke jalannya kendan, karena tiang nggak berani jalan lebih lanjut, akhirnya tiang minta jemput kendan, tempatnya bengang pokoknya kendan sepi. Setelah sampai di lokasi, tiang masuk ke belakang. Pas keluar, Nike tahu-tahu sudah rame, kentan. Nike dukanya di jalan benar-benar sepi, Nike. Jadi sukanya tiang bisa ketemu banyak teman, punya banyak teman di mana-mana. Jadi punya banyak pengalaman juga. Yang pastinya yang bikin suka, Nike ya biasalah dapat.
0: Ingin, pasti Nike.
2: Nike.
0: Nah, dari pernyataan Pak Eka Wawu ini ditanggapi napi tanggap membeli tentang
2: Nika sangat becik. Jadi menurut beliau lagu Bali biar bisa keluar seperti Beli Bagus Wirate nih ke yang dah yang pertama kali nih sudah nyampe ke mana nih ke
3: kan pernah ke Jerman juga ya.
0: Nih Niki Wenton Sawitra Dwi Niki Om Swastiastu. Inge, Om Swastiastu. Inge durung nyambung nih, Inge. Inge durus mo.
2: Kenten, jadi semoga nanti kedepannya karena sudah banyak pengalaman seperti tiang, semoga bisa membuat atau menciptakan sebuah lagu yang bisa menginspirasi semeton sarang sami. Jadi bisa gimana caranya biar bisa dinikmati oleh orang luar kita dan belipotan.
0: Ini kalau mau menapi tanggapannya tentang pernyataan Pak Eka Wawu.
3: Tanggapannya sih bagus ya. Ininya Pak Eka nih, ke dia pingin memajukan lagu-lagu pop Bali. Kan sangat bagus nih, ke mungkin penyanyi-penyanyi Bali biar bisa nyanyi keluar Bali mungkin. Ya menurutnya Pak Eka ya, memperkenalkan di daerah-daerah lain kenten.
0: Ingi pemirsa rekelarai durus mewali jagi pacang sang redit yang ring lain telepon 223361 durus sarangin artis druene maka kali niki nge. Mewali malih niki napi apakah ada niki penyanyi idola sebagai inspirasi kena?
3: Penyanyi idola ya. Bagus Wirate sih ya. Bagus Wirate nih kan penyanyi inspirasi. Gimana ya, orang Bagus Wirate energik ya, sangat menghibur pokoknya. Ya Bagus Wirate nih ke panutan tiang nih ke.
0: Ingin ini ke yang cowok, kalau yang cewek ada mbak?
3: Kalau yang cewek mau Dek Uli pastinya.
0: Kenapa?
3: Karena dari lagu-lagunya dari zaman dulu tuh ya, tiang suka sekali sama lagu-lagunya Mode Uli nih ke.
0: Oh, kenta.
3: Ya, dari tiang masih kecil kayaknya Mode Uli itu udah ada lagunya dia.
0: Pernah ketemu sama Mode Uli?
3: Pernah nyanyi di Banjar di Tingkat Batu.
0: Artinya pernah bareng duet?
3: Enggak pernah.
0: Nah, belum. Kalau beli silakan beli.
2: Kalau tiang idola tiang yang pertama nih ke beli ajak kung lagu sidan.
0: Tegung Rakesidan.
2: Ingi sama dulu beli Eka Jaya.
0: Beli Eka Jaya. Ingi terinspirasi dari Gung Rakesidan dan beli Eka Jaya. Napi ini nih kibli.
2: Dari nada vokal.
0: Nada vokal.
2: Ingi yang sangat sangat luar biasa. Enggak bisa ditiru orang lain nih.
0: Berarti itu sebagai acuan atau sebagai apa beli?
2: Sebagai panutan. Tiang.
0: Sebagai panutan. Ingi. Tapi kan tidak bisa mencari vokalnya Rakesidan kan beda.
2: Iya, beda.
0: Nah, ini pemirsa durus rangsang radit yang ring line telepon 223361 nggih. Sareng jagi pacang nyareng niki. Durus sampun buka di tang line telepon dulu ini. Nah, beli niki nggih bisa dibilang sarang mbok niki. Tapi ustane bisa dibilang statement terakhir niki beli. Sarang mbok niki gumentos jagi pacang yang re semutuan dulu niki kan. Napi harapan dan pesan untuk penggemar lagu pop Bali di zaman saat ini kita. Nih, silakan terus.
2: Dari tiang sendiri untuk fans lagu Bali di seluruh Bali terutama jangan pernah bosan dan selalu support apapun itu ciptaan dari penyanyi-penyanyi. Dan semoga bisa menginspirasi, menghibur masyarakat Bali.
3: Ya, kalau tiang harapannya sih ya bisa biar bisa menghibur ya. Semoga didukung juga sih sebenarnya ya, minta dukungan. Apapun yang tiang nyanyikan ya semoga menghibur masyarakat Bali. Dan lebih mencintai lagu-lagu Bali ya. Ya itu aja sih.
0: Ingi. Berarti intinya tapi wastane artis kita niki penyanyi kita harus tetap didukung nggih. Yeah. Biarpun
2: biar tetap semangat,
0: biar tetap semangat berkarya kentennya untuk melestarikan lagu pop Bali kenten. Daler tapi wastane kalau tayang di sosmed di YouTube misalnya
2: bantu
0: bisa bantu subscribe, di subscribe dan like
3: share, komen juga.
0: Patut nggih. Nah, suksmo niki beli yang bengor kesarangin mau cinta yani nggih sudah hadir niki ring studio sudah banyak tapi wasane bercerita tentang pengalaman berkecimpung di dunia tarik suara niki. Nah, karena keterbatasan waktu niki beli yang bengor sarang mau cinta yani nggih bisa tapi wasane untuk yang terakhir bisa bernyanyi satu kata atau dua kata, silakan. Biar didengar sama pemirsa di rumah.
3: Kalau ini ki suaranya ampuro demen ki agak serak-serak kebanjiran ki.
0: Inge,
3: karena kondisi ya.
0: Nggih, terus.
3: Hubu.

0: Nggih, terima kasih. Ya, silakan beli yang bingol.
1: Kudang tiban sube iraga matunangan nanging sa aduh sabda kalau sing
0: tane terima kasih niki sempurna pisane suara asli dari Blian Bingor kinten nggih. Nah niki nggih wenten niki penelpon dulu niki nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh niki terus menggelebug niki.
2: sinyal
0: niki.
2: Cuaca buruk
0: cuaca masih. Kinten dalar nggih. Nah, ini rakelarai pemirsa sarang sami rauhiriki dumunditian jagi pacang iring sementara rakelarai make sami nggih talar kesarangin. Nah, sampun jagi pacang tutup dan kinge buka mun-mun ki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih.
3: Ya masyarakat niki nembe nyarengin niki
0: yayan
3: bengor iki.
0: Nggih.
3: Sarengin nanti katanya saking bubuk niku mbok ayu astia anak saking diki Karang Asem.
4: Nggih. Karang Asem napa niku?
3: Karang Asem Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karang Asem.
4: Nggih, salam kenal nggih.
3: Nggih, salam kenal muali ko Mang Dur tiang.
4: Nggih, salam kenal Mang Dur.
3: Nggih, mudah-mudahan ke depan niki sukses lagone mbok kek nih.
4: Astung kare suksemu doa.
3: Sarengin nanti belian bengor nggih.
2: Nggih, suksemu niki sampun
3: Mang. Oh, jangan pantang menyerah. Jangan pantang mundur pokoknya
2: maju terus. Nggih, suksemu semangatnya niki.
3: Ampun duwe ini ampun tiang iki sebenarnya.
4: Nggih.
3: Nggih, ring YouTube niki buka.
2: Nggih, suksemu.
3: Nggih, pokoknya ke depannya niki Mang Dur sukses terus lancar nggih.
2: Nggih, suksemu.
3: Yang berikutnya nang kok kamu santing nggih. Nggih, sareng kali niki pulang malih bos alon-alon ring margi nggih.
2: Nggih.
3: Oke, atur suksemo.
2: Om
3: Santi, Santi, Santi.
0: Inge, semetuan dulu saking Karangasem talar nge. Nah, nika support dulu luar biasa. Niki nge sampun mendengarkan talar yang wenten ring sosmed dulu yang YouTube genten nge. Jangan lupa like,
2: share,
4: komen
2: juga nge.
4: Ya, jangan lupa komen.
0: Nah, semetuan akan larai pemirsa sarang sami beli yang bingor sarangin. Mau Yani nggih, mau cinta Yani nggih. Ah, rawuh riki dumun jagi pacang iring semeton pemirsa sarang sami nggih. Duaning ke Bandung untuk galan enten presida jagi pacang ngelanturan acara dulu ini. Ritat kalane ditiang ketut mus ngiring semeton kelarai sakeng inuni niki ring udara niki ring ambare niki pasti ke akeh kekirangan ditiang basa basitan ditiang enten manut ring angge sariran pemirsa sarang sami nggih. Pinake wasanane ngatur iring sarang-sarang mau sarang beli puputan acara puniki antuk para mesanti. Om.

Suci Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja?
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Kek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingin pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekat tuniring di tiang mesikian yang perempat suara budaya Bali ingin. Nah duaning sampun galah niki galah duwe tepat jam 6 kirang 5 menit niki jagi pacang iring di tiang sementara rekalan rai pemirsa sarang sami ingin jagi pacang ngemargiang puja Trisan ya dumanak dumadik pemirsa sarang sami sampun pada sayaga niki nyujur kegena utawi kemerajaannya nih suang-suang ya. Pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap satya reng frekuensi 106,4 MHz.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teu prati aksa ukir lang pasir ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekita maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening praja.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Mas menadus manusia, watah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatut angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

горох мел вес мости отрасти. У русах орехи ракито.

Yangnya pemain asal rakan lain, nah wawu sampun diring ditiang nguncaran puja trisan. Yangnya melarap nanti nguncaran puja trisan ya, demogi pemain asal sarang sami ring sejebak jagat Bali. Niki nge ngemulihkan kerahyuan tur kerahajangan sarang sami presiden margi yang sudar mulan sugino nyane suang suang. Nge pemain asal rakan lain jagi pacaran tur ditiang acara druene ring acara lingsir sanjo antara di tiang aturan teman-teman rohani Hindu talar kesarangin informasi. Nggih sedereng di tiang aturan informasi. Dulu semun biar sayang teman sanes sampun saya gang di tiang. Di tiang jadi pacang iring sementara kelarai ngantos jalan di tiang puput bertugas ringgalah jam 7 malah jam bos.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kan aku si Oga.
1: Emang lagi cantik.
0: Mending susah dulu, cantik kemudian.
2: Bingung.
0: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Nomor RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Inggih pamirsa, rakalarai sane kantun tetap setia ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, wawu sampun makwe atur ditiang temang-temang rohani Hindu Druid. Demugi presido menghibur ring wungi kadimangkin. Nah, setelah rakalarai kantun nggih ring suasana pesta kesenian Bali Druid nggih. Nah, pamirsa rakalarai jagi pacang atur ditiang jadwal utawi dudonan ring rahina mangkin nggih ring tanggal 28 Juni 2026 puniki nggih. Iwawu ring kalangan angsoka niki nggih galah dhewe jam 3 sore niki 15.00 wita wenten rekes danau utawi pergelaran Tari dan Tabuh Garapan Anyar Komunitas Seni Gamelan Busi Banyar Mertesari Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Kenten nggih sampun lintang wawu taler ring gedung Sirar Nawon iki sampun taler metilar galah duwe jam 5 sore 17.00 wita. Kenten nggih utsawa parade perlegongan klasik khas Sanggar Seni Goro Yuwono Budaya Kelurahan Lelatang Kecamatan Negara Duta Kabupaten Jembrana. Taler Sanggar Seni Tari Dharma Wangsa Banjar Sedang Klot Desa Sedang Kecamatan Abenspal Duta Kabupaten Badung. Taler ringgalah jam 5 wawu ring kalangan madya mandala usawa parade joget bumbung minabda kantun memargi rahina mangkin nggih. Nah wonten seko joget Kusumo Sari Banjar Dinas Bungkulan Desa Seraya Barat Kecamatan Kerangsem Kabupaten Kerangsem. Taler Sanggar Seni Joget Mangun Semare Banjar Dinas Gunung Sekar Desa Selat Kecamatan Sukosada Kabupaten Buleleng. Ring kalangan Ayodhya niki galah ruwe jam 7 niki nggih. 19.00 wita niki rekes dana pergelaran Premon. Sekegong Catur Mandala Desa Adat Bitre Kelurahan Bitre Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar kinten nggih. Nah niki galah jam 7 ring kalangan Ayodhya. Taler ring panggung terbuka Arde Chandra niki nggih ring galah 19.30 kan utawi jam 7.30 niki utsawa parade gong kebiar wanita saking Sanggar Seni Guntur Madu Banjar Pundung Desa Pangsan Kecamatan Petang Duta Kabupaten Badung. Taler Sanggar Seni Lile Jenaki Banjar Peninjuan Desa Batuan Kecamatan Sukwati Duta Kabupaten Gianyar. Ring panggung terbuka Arde Chandra. Ngin kengis sementara kelarai aturan di tiang. Taler pamirsa sanajagi pacang berkunjung utawi nonton PKB Druene nggih diharapkan mangdane mengurangi sampah plastik sekali pakai utawi botol plastik sekali pakai. Kenten nggih mangda sareng-sareng nguratian kebersihan Druene ring jagate. Kenten nggih pelemahan Druene mangda asli kenten. Inggih pamirsa rakalarai sahabat budaya sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz nggih. Sampun saya Gang Ditiang temang saking Lingga Jaya Budaya Karangasem.

0: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.

Inge pamirsa rekelarai rauhi riki dumun di tiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara rekelarai inge. Nah dua ning ke bandar untuk gala nenten presiden di tiang lanturan acara dua ini. Ritar kalane di tiang sak ngiring sak ingin uni pasti ke akeh kekirangan di tiang. Teler wawu sampun natur di tiang makwe teman-teman pop bali. Teler informasi dua sampun natur di tiang demogi. Wenten pikenoh nyane tur presiden menghibur sementara rekelarai ring wungi kadi mangkin inge. Nah, dekat kalangan di tiang iring, sekian ini pasti ke akhir kekirang di tiang Munas Agung Rene Pangampura. Tur, acara ini pun iki jagi puput dan di tiang Antuk Paramo Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om. Adina.

0: Om Swastiastu. Angin pemirsa Ratu Idodane malihiring di tiang pemirsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Nguing gatre sane katur minakadin nyane. Sertifikasi akomodasi dados investasi sane membuat pisan angin nincapang daya saing ering bage pariwisata. Wongan makin kejagran kramane mamilah lan ngobah lelune kantun akidek pisan. Hari pemirsa sana mangki di tiang ketut musik pacang aturan gatre sejangkapnya nih. Pemirsa gatre sana ke pertama, pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali Ida Bagus Purwo Sideman nugasang sertifikasi akomodasi dados investasi sana membuat pisan anginin capang daya saing ring bage pariwisata. Pemerintah patut nincapang pidande sane dahat majeng akomodasi pariwisata sane nenten medue sertifikasi sandokan selamine puniki ugar-ugar ngeninin pendidikan punike satmake pinake macan kertas. Manut Purwo Sideman kewentanan hukum sane nenten tegas ngawinang makeh metu akomodasi pariwisata ilegal. Naler ngardi ius kawan majeng akomodasi pariwisata sane sampun medue sertifikasi. Direktur eksklusif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia utawi Flag Merchant Guciano ngudarang jaringan perdagangan ilegal satwa liar utamanya ring Bali sampun profesional. Noya Boyoje pedagang lugu sane wantah muatang ajengan kemanten. Manut dane profesionalnya nih jaringan perdagangan ilegal satwa liar utamanya nih soroh ungas punike presiden kecinga ring makehnya nih pewilangan buron sane keselundupang kantos penyuan ekor. Manut Marison Guciano jaringan perdagangan ilegal satwa liar profesional punike samian kewantu naler antuk oknum-oknum petugas angin mendanganin perdagangan ilegal satwa liar nih punike.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Oke pemirsa, gatre selanturnya nih Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Air Sungai DAS Provinsi Bali Prop Imade Sudarmo ngudaran wewangan makin kejagran keramane milah lan ngolah lelune kantun akidek pisan. Kelataran kejagran sane durung becik punike patut naler keselahin napi sane ngawinan. Indike punike ngeranjing naler ring kewentanan sarana angin ngolah lune sane kirang becik kantun ring Bali. Prop Imade Sudarmo ngewakin indik ngewigunayang teknologi canggih angin nanganing tumpukan lu ring pasihe patut kekawitan saking daerah aliran sungai punika naler kemargiang lan nincapan malih gerakan kali bersih ring samian widangan ring Indonesia. Gatra sanepini untat kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan lan anak Dr. Igusti Ayudiah Wardi mekelingin ini kewentanan anak alit sanenenten uning mepelalianan ring dunia maya. Naler kirangnya ne pengawasan saking para guru rupake ngawinan kelompok radikal dengan micayang pengerauh kawon sane boyo-boyo. Manut dane anak alit miwah yuwane dengan pisan keni ius kawon saking kelompok radikal punika ngelimbakang ekstremisme kekerasan ring ruang digital. Anak alit miwah yuwane ne dengan keni doktrinisasi menjalaran pendekatan emosional komunitas tertutup lan permainan online. Diawardi ngewakin sejeroning ngawi gunayang media sosial platform video game online lan aplikasi percakapan sane nenten keawasin antuk guru rupake pastike metu ius sane kirang becik sekadi keni ius kawon indik anjuran kebencian kekerasan miwah paham radikal. Angin pemirsa wantah kadia sepunika gatra Bali sane presiden katur wong ini mangkin titiang ketut mus kesarangin pengeramba gatra Bali musur mempamit puputang titiang anduk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
3: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
4: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
3: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
4: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
3: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
5: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Om Swastiastu. Selamat malam Raka dan Rai, senang sekali Agung Krisna kembali temani ruang dengar Anda dalam acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong. Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, ayo merapat-merapat Raka dan Rai, karena kali ini Raka dan Rai akan dihibur oleh penampilan dari penyanyi-penyanyi keroncong dari Orkes Keroncong Surakarta Hadiningrat, pimpinan Bapak Raden Mas Agung Alit. Sebagai penampilan pertama, Bapak Raden akan menyanyikan lagu Dewi Murni. Silakan Pak Raden.

demikian tadi Raka dan Rai penampilan dari Bapak Raden yang menyanyikan lagu Doi Murni yang merupakan salah satu karya keroncong legendaris Indonesia diciptakan oleh Bapak Sariwono dan Ijin N gitu ya. Semoga Krisna tidak salah sebut ya. Lagu ini sangat populer dibawakan oleh Yadi dan Bunda Sundari Sukoco. Baik Raka dan Rai, untuk penampilan selanjutnya ada Mbak Sevi yang akan menyanyikan Langgam Kasmaran. Silakan Mbak Sevi.

0: Inge, pamirsa Rakalarai, sahabat budaya, sane kantun tetap satya ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar nge. Nama wali ditiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara kelarai tur ditiang jagi pacang mesikian sarang semeton ditiang beli dede sane wenten ring panggung terbuka ada chandra wenten pergelaran parade gong kebiar utsawo parade gong kebiar wanita ring galah sekadi mangkin nge. Nah, kelarai pemirsa sarang sami jagi pacang iring titiang mesikian ring Taman Budaya Art Center Denpasar kesarangin semetuan titiang beli dede Mahendra. Beli dede durus ring Art Center Denpasar ya.
1: Om Swastiastu. Rahajang atur titiang majang ring para pemirsa sami sane kadun mesikian ring Pro 4 Suara Pria Bali. Tini jugi pada mengenah dumugi kantun panggil titiang starter kena. Dede Mahendra sering mungkin jagi menyiarkan secara langsung Rifroning Pemargi Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Gianyar Kasarangin Duta Kabupaten Badung Pacang tampil ring Rifroning Pemargi Pesta Senian Bali sane kaping petang dan seputus ring R Center Denpasar Raglan Rai para pemirsa dapat di tiang sebenarnya di arah kelenrai para pemirsa dapat diinformasikan ring kalah mungkin makin suasana ring open stage Arde Chandra sampun padat genta nikinge dipenuhi oleh para penonton ring sejebagin jagat Bali pastikan sampun ida dan inti yang para pemirsa seni mesikian ring kalah mungkin makin dados mengikuti siaran kami secara visual kendan iki malih jebos ring YouTube LPP RRI Denpasar daler ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali rekan rai jagi ring titiang malih jebos menyimak menyaksikan mendengarkan ring sidoning pemargi punapi alit-alit druine Duta Kabupaten Gianyar kasarangin Duta Kabupaten Badung utamanya Nes Gogong Wanita pacang tampil ring galah wengi ini mangkin sedung lantur adalah Riki Titiang dapat informasikan majang ring semeton rakalan rai sahabat budaya ngemoseng ini cuaca di seputaran kota Denpasar sangat mendukung sekali kena niki ring sejeroning pemargi pidab-dab ngemoseng ini gong kebiar druine gong kebiar wanita druine meli jebos dumogi memargi antar nah semeton Titiang ngemoseng ini materi kena niki masing-masing kabupaten pacang mate tigang materi kenda niki nggih pasti ke sampun makweh kenda niki ngamoseng ini kategori druine sane jadi jagi kebaktang meli jebos punapi antuk ngiring biar sayang sarang-sarang rekan rai para pemirsa sedurung lantur niki menawi te semeton ditiang durung preside ngrawuhin ke Art Center Denpasar pasti ke nyane dados kenda niki nggih benyang kantos tanggal 11 Juli sane jagi rauh ring rahinone mangkin redite ulu likur Juni warsa kalih tali 6 likur repuniki pastika sampun makweh pisan pementasan-pementasan sane pacang sane sampun memargi ring pesta kesenian Bali sane kaping petang basa kutus kantor memargi niki joget bumbung saking lantai dasar kena niki di depan Arde Chandra tepatnya nih ring panggung terbuka ke Sirar Nawo kantun memargi nih ring sisi kaje niki tepatnya nih ring kalangan Ayodhya memargi niki mali jebos pertunjukan nah pertunjukan pastika sampun pacang sayage mali jebos niki pergina dulu ini saking gianyar kena niki nih nenten presida konek titiang riantukan siaran langsung kami ring galah ngene mangkin ring panggung terbuka Arde Chandra rekan rai para pemirsa punika wawu talar dapat diinformasikan ngemoaseng ini suasana ring R Center Denpasar ring galah ngene mangkin begitu ramai riantokan nepek ring rahina mangkin ngian punika Rahina Umanis Kuningan. Nah, galap cek pisan angin melilecite kesarangin keluarga kesarangan pasangan gender ini menyaksikan risdroning pemargi pidab-dab pertunjukan sane pacang kelaksanaan ring rahine ne mangkin. Oke, sebetulnya di tiang pasti ke sampun ring pesta kesenian Bali ne puniki genahnya ne tempatnya ne seniman para seniman ruine ring sejebagan jagat Bali untuk berekspresi menuangkan seni dalar identitas sane wenten ring daerah nyane sewang-sewang. Nah, Risdroning Pemargi taler sampun disiarkan secara langsung oleh Pro 4 RRD Denpasar semeton rakan rai sahabat budaya taler sampun miragi sarang-sarang utawi mengikuti siaran kami secara visual di channel YouTube LPP RRD Denpasar. Ngamaoseng inde pementasan-pementasan sane kelaksana yang oleh suang-suang kabupaten kota sampun memargi ngawit tanggal 13 kantos mangkin iki ulu likur Juni warsa kali tali 6 likur masing-masing pertunjukan sampun kita saksikan dan dengarkan bersama-sama nge terutama niki pementasan sekali barong beleganjur niki mempunyai identitas dan ciri khasnya masing-masing.
2: 19.30
1: Rakan rai para pemirsa, sahabat budaya, MC Ring Open State Arda Chandra sampun menginformasikan majang ring para penonton sarang sami utamanya nih sanewenten ring Arda Chandra Arsenter dan Pasar diantukan melihat jebos niki napi wastane parade gong kebiar wanita duta kabupaten Bandung kasarangin duta kabupaten Gianyar pacang tampil ring galah wungi ne mangkin pastikan sampun nang beranyak ring frekuensi 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali Pro 4 RRD Denpasar pacang menyiarkan secara langsung pemargi pertunjukan ring galah wungi ne mangkin. Oke, rakan rai para pemirsa sahabat budaya semeton di tiang taler dapat tidak informasikan majang ring semeton sarang sami ngamawasang indi rentetan pesta kesenian Bali kantun makweh pisan iki nggih. Nah menawi teh sane durung presiden rauh durusang presiden dados kenten iki nyaksian risdroning pemargi bali-balihan ruine pementasan ruine masing-masing suang kabupaten kota tampil ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus. Inge, menten minakadi kesenian tradisi drama gong arje taler niki nge sampun memargi. Nah, Riki sampun genahnya ne ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus sepuniki genah ngelestariang lan ngewardiang seni lan budaya Bali ne. Oke, rakan rai para pemirsa nintiang menten nyenewek menten beli nyoman Sunarte kenden niki sampun iring titiang pacang menyiarkan kenden niki mali jebos Pak Man.
3: Inge Om Swastiastu Dede.
1: Inge
3: kalau Om Swastiastu Pro 4 Budaya RRD Denpasar. Wali sarang titiang noman kecunduk ring Arda Chandra niki inge panggung terbuka.
1: Inge patut pisan Bliman ngemawasang ini suasana ring kalah wingi ini mangkin niki sangat luar biasa sekali Bliman nge
3: antusias penonton, wai penggemar pencinta nge Pak Dege. Luar biasa niki.
1: Inge niki patut diapresiasi.
3: Apresiasi penuh. Duanin selama sebulan penuh niki kan akeh wenten Wimbo Kare.
1: Inge.
3: Reka Sedana.
1: Parade.
3: Parade niki lan dan jaring bidang seniman dan kuliner wenten
1: UMKM
3: wenten dari anak-anak ngantos lingsir niki.
1: Inge.
3: Duan mau tak niki wenten seni klasik.
1: Inge.
3: Ya anak-anak wenten permendo lari gong kebiar wenten ring si jerono Wimbo Kare Reka Sedana ring si jeronin ngelawang.
1: Ngelawang. Inge. Nah, rakan rai para pemirsa, sane wawu sampun kesobihan oleh beli nyoman Yuyu Kangkang kene niki ngamawaseng ini pidabda presidroning pemargi acara-acara sane sampun memargi ring pesta kesenian Bali nggih. Nah, titiang perlu informasikan majang ring semeton sahabat budaya

0: aturan madi.
1: Inge.
0: Niki urusan pentak abo kresek lempang barak ada nabona si jinglo. Ternyata mau gampil-gampil. Itu luar biasa.
1: Niki sangat luar biasa sekali inge. Artinya bagaimana rasa kepedulian kita inge terhadap alam Napi Male ring art center Denpasar
0: ini kan. Patuh. Eh, nawak gede-gede ki, pemucuk makin rerahin awungi makin. Tekanan ya.
1: Inge patuh.
0: Ring pinanggal 28 Juni. Pas niki penemon penepeten ring rahino umanis kuningan wuku kuningan niki makin rahino wengi niki berlangsung niki perlu yang sampaikan niki majare sultan sami pamirsa ring galak de makin berbos lepet tengah kudus niki wenten para degong keber wanita yang nesanya bos jadi wawu
1: inge patut
0: diasten ke bawah gong keber wanita antusias lelakinya banyak juga deh
1: oke enten
0: inge niki turaman sana tampil makin kan perlu raga nyampaikan ring pamirsa ring puri ring rumah, taler ring margi niki ring mobil pasti on air perempat budaya
1: pasti,
0: deh.
1: Pasti.
0: Nah, ini tampil makin, dan kali sekali gini deh, duta deh. Utsal gong kebiar wanita ke pertama niki, saking sanggar seni Guntur Madu, menemukan ke ring alamat Banjar Pundung Desa Pangasan, Pangsan, ye, Kecamatan Petang Badung. Nah, kesarang niki, saking sanggar seni Lila Jenaki Banjar Peninjauan. Nah,
1: Peninjauan Batuan.
0: Batuan.
1: Sukawati.
0: Gianya Riki sampun bumi keletan iki nggih.
1: Pindah ke duta masing-masing kabupaten iki nggih.
0: Nggih, yang sampun metemu Badung lan Gianyar de. Parkir teman.
1: Karena memang bisa dikatakan memang ditunggu-tunggu seperti ini ke beli nyoman nggih.
0: Nggih.
1: Artinya bentuk apresiasi antusias kendal
0: iki
1: penonton. Napi wasane nyarengin ngelestarian budaya Balinya, budaya Bali ini punika becik pisan.
0: Nah, yang ngemawas budaya Bali kan sapun ngawet dede yang dan pelicikan cerah payah seraja wak kira-kira non nge ini kakak wentan pembukaan nah ring pembukaan ke segala macam bentuk penunjukan wentan pet ayer wentan demonstrasi-demonstrasi masing-masing duta kabupaten
1: ya
0: sudah mencerminkan beraneka warna nih ke beraneka macam tradisi yang kita tampilkan. Manut tujuan PKB ini ke adalah pelestarian utawi mengangkat nilai luhur budaya seni segala macam seni seni dan ring jagat Bali genah niki sabun ring PKB
1: inge
0: awar sepisan ngiring tangian
1: inge. Niki memang ajang yang sangat bergengsi sekali niki
0: Blimane. Sangat bergengsi terutama rekalan wintan utsawa utawi wibakara niki.
1: Niki bukan nasional yang memandang Bliman, sudah internasional karena ya banyak sekali tamu wisatawan ini, mancanegara yang ikut menyaksikan bahkan tampil
0: di mana. Nah, mumpung di mawasan kenten dan yering tingkat daerah dan ring Jogja wenten panggil lima sekian grup sanggar Bekasi wenten bahkan sekian Korea bahkan mancanegara niki berarti sambung lidah seni ragawing Bali sampun masih kian ring utama KBRI ring negara pusat
1: ikan-ikan
0: artinya pasti kawedan Indonesia pasti kawedan tenaga Bali
1: inge.
0: Jadi meskian dadoatnya diundang untuk mengisi acara seperti ini
1: inge
0: nera nombliman sih deh nyemuang reren jagat galungan penampahan kuningan umanis galungan cek setata rame
1: karena Miki sampun napi wastane ketimbang jalan-jalannya di siang hari kata ya. Miki kan lebih baik malam hari nyarengin nyak siang nonton pergelaran pertunjukan sane sampun panis sane pacang kelaksana
0: yang ring tadi bos dede sane demen arsa nyinga utawi nonton ring art center ring kalang Ayodhya ring Angsoka taler ring Jaya Mendala wentan iki ring Ratna Kando wentan masih metone demen main melalui pangman jalan-jalan gitu nyinga pamer utawa dengan tiang dan timpal melik lanu berarti berpartisipasi nih kok.
1: Artinya berpartisipasi untuk mendukung pelaku nah UMKM. Berpartisipasi mendukung pelaku UMKM sekali nih ke Bliman. Artinya bagaimana kita mendukung UMKM sanewentan ring Bali

0: Yang tetap maju kada niki beli man ge. Jadi Asdun satu slu.
1: Nah dia. Nah, mutu nak bemal bagi ekonomi ragu. Artinya ragu kan suboman melali. Ingat deh mumpung beli man ingat.
0: Ingat.
1: Dan makin mantan tanggal 8 wenten dalar dianya dewasanya lawan patung dalam.
0: Oh, enten.
1: Ingat. Yang tahu dia kan kelomo nih kagian ini.
0: Wenten
1: duta kabupaten kecundu anak-anak.
0: Ingat.
1: Dianyar Badung. Wanita Yanyar Badung. Makin wanitanya. Kayak yang dikit tanggal 8 penemuan Budo Manis Pendang Sio Yanyar Badung dalar.
0: Aduh niki.
1: Dong sami sih. Tanggal 2 Juli.
0: Tanggal 2 Juli
1: Arje
0: Lingsir RRI. Nah semeton sahabat budaya elingan niki sane pacang rauh nyak siang risgroning pementasan partisipasi dari RRI Denpasar Arje Lingsir Ruine pacang pentas elingan
1: tanggal
0: 2 Juli
1: tongosnya ne
0: ring kalangan ayo dia
1: ada kalangan telu satu jam ini deh
0: jamnya nih jam setengah kutus ampun
1: tengah itu dulu beli bodunian orang setengah itu jadi nada tengah jam setengah
0: ini ke persiapan nih pasti kok sampun penonton harus jam 6 harus Riki
1: beli
0: nih
1: gue ngerebak

0: kalian rai para pemirsa semeda auditian seni kartun musikian ring perempat suara budaya Bali ring panggung terbuka ada candor ring kalah mungkin makin niki pacang bersiap-siap kena diingi Lesi Roning Pidabdab Parade Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Bandung Kasarangin Duta Kabupaten Gianyar pacang tampil ring galah wingine mangkin
1: inggih Mali Pisan sanewau bergabung utawi sane sampun miragi ring perumpat budaya RN Pasar
0: inggih padahal
1: sane dan boleh meriki kerajender Mali entan ini Pak Man elingan ring rahina mangkin
0: inggih
1: pecentokan utawi pementasan Gong Kebiar Wanita sane kebaktian oleh Duta Kabupaten Badung lan Duta Kabupaten Gianyar.
0: Sabun-sabun pacang siap-siap niki Bliman.
1: Nggih, sabun galan niki.
0: Nggih, riantukan ring panggung terbuka de candre sampun dipadati ribuan penonton kada niki nggih.
1: Matur.
0: Pacang menyaksikan penampilan masing-masing kabupaten ring galah wingi mangkin. Rakalan rai, sahabat budaya, semoga di tiang sane kantun mesikian nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali MC ringgalah mungkini mangkin sampun pacang memasuki panggung kenda niki pacang memandu Rizky Roning pidap-dap acara ringgalah mungkini mangkin Mali Pisan inungninga yang titiang pada Gong Kebiar Duta Kabupaten Gianyar kasarangin Duta Kabupaten Badung Gong Kebiar Wanita druine ilingan menawite sane nenten preside rauh ke Arsenter Denpasar dados mengikuti siaran kami secara visual di channel YouTube LPP RRI Denpasar. Nah, riga para pemirsa bisa menyaksikan secara langsung kenden niki ya diastun nenten preside langsung nonton live kenden niki Ring Art Center Denpasar. Nah, skemaon ngemawasang ini napi wasan pertunjukannya nih meli jebos niki pastika sampun pacang seru pisan napi sane sampun kewedar wawu kesarangin beli nyoman kenden niki Duta Kabupaten Badung kasarangin Duta Kabupaten Gianyar niki memang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh para para semeton para penonton sami nggih karena masing-masing kabupaten niki mempunyai identitasnya masing-masing terutama di bidang seni lan budaya. Angge para pemirsa, sahabat budaya, MC sampun memasuki panggung ringgalah mungkin mangkin sane mangkin titiang Dede Mahendra kasarangin Bli Nyoman Yuyu Kangkang
1: bergabung
0: pacang bergabung kasarangin MC.
1: Inggih lurus.
2: Bapak Ibu tamu undangan, hadirin penonton pecinta seni yang berbahagia. Selamat malam dan selamat datang. Kami ucapkan di panggung terbuka Arde Candra Taman Budaya Provinsi Bali. Tentunya masih serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang mengambil tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, Memuliakan Jiwa Paripurna. Melalui Atma Kerti, seni dan budaya tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritual, refleksi diri, serta penguatan nilai-nilai luhur kehidupan yang harmonis dan paripurna.
3: Dan pada malam yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan bersama Utsawa Parade Gong Kebiar Wanita, Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta, Kabupaten Badung, dan Sanggar Seni Lila Janaki, Banjar Peninjauan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Duta, Kabupaten Gianyar.
2: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bupati Badung beserta Ibu Rasniati Adi Arnawa, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta Ibu Oliviana Surya Suambe, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung masing-masing beserta istri, para tim kurator yang kami hormati, hadirin penonton yang kami banggakan.
3: Dan merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua telah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Wakil Bupati Gianyar beserta Ketua WHDI Kabupaten Gianyar, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Gianyar beserta Ketua Gatriwara Kabupaten Gianyar dan anggota DPRD Kabupaten Gianyar, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar, Majelis Kebudayaan Bali Kabupaten Gianyar, para pengamat seni, pencinta seni yang berbahagia dan yang kami banggakan.
2: Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, tidak lupa kami informasikan bahwasannya Parade Gong Kebiar Wanita pada malam hari ini disiarkan secara langsung oleh Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Baiklah hadirin yang berbahagia, pecinta dan pengamat seni yang kami hormati, tidak menunggu lebih lama lagi, segera saja kami panggilkan Sekegong Kebiar Wanita, Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang sebagai Duta Kabupaten Badung untuk menempati posisi di sisi sebelah utara panggung.
0: Ini Raglan Rai, para pemirsa Semeton di Tiang, Sane Kantun Ring Perumpat Suara Budaya Bali, Senewawu sampun dipanggil oleh MC Kena Niki. Saking kita Kabupaten Badung sampun memasuki panggung Ring Galah Bungini Mangkin, Mali Jebos Pacang Megenah Ring Sisi Kaje. Nah niki sampun bersiap-siap saking Duta Kabupaten Badung pacang memberikan salam hormat kene niki majang ring para penonton sane wenten ring Arde Chandra ring Galah Wengini Mangkin. Kadun bersiap-siap kene niki para pemirsa dan titik informasikan majang ring para semeton sarang sami kene niki antusias penonton menyambut para penabuh saking Duta Kabupaten Badung Ring Galah Wengini Mangkin pacang tampil memberikan hormat kende niki majang ring para penonton sampun memberikan kode nggih, dan sudah disaksikan langsung oleh Bapak Bupati Badung
1: ini. Kediaturan Dewa Wong, ya. Badung memiliki cermin identitas niki.
0: Inge.
1: Membuka opening penapunya keluar.
0: Inge.
1: Kuenten istilahnya metemang.
0: Inge.
1: Penapinya melihat buat Gianyar ge.
0: Nah, niki Beliman disambut antusias oleh penonton Beliman ge. Nah, niki kalau enggak salah nikah perlambang bulan Beliman. Chandra.
1: Chandra. Niki sudah membuat luar biasa kreasi ge. Kreasi para penabuh jaga menempati posisi utawi genah megambel, utawi genah menabuh. Pertama membuat sebuah permainan identitas menggambarkan bahwa keceriaan seorang wanita bermain tidak kalah dengan orang kaum laki.
0: Emansipasi wanita. Karena kedudukan wanita nika sama. Beliman, titik yang dapat informasikan niki majang ring para pemirsa sami ngamuaseng ini busana sani ke anggen oleh Duta Kabupaten Badung untuk wanitanya niki nganggen baju
1: warna
0: hijau
1: kamannya nika
0: oranye.
1: Niki bisa mencerminkan simbol ini. Baju hijau merupakan sebuah warna kesejukan.
0: Inge patut
1: kesejukan, sejuk dalam bermain, bermeditasi.
0: Inge
4: Duta Kabupaten Badung.
1: Badung. Ais, melengak-lengok deh.
0: Niki mencerminkan bagaimana seorang wanita nika
1: lemah, melak, gemah,
0: lemah, gemulai, lemah, lembut, kenten niki Beliman nggih.
1: Raduk, kompak dan rapi, sangat rapi niki.
0: Nah, niki yang ditonjolkan oleh Kabupaten Badung.
1: Badung.
0: Raglan Rai sampun memasuki genah soang-soang genden niki nggih. Sampun beranjak niki para penabuh istri duene sampun memasuki genah Bliman
1: inggih.
0: Niki mengikuti alurnya sangat luar biasa.
1: Niki wetan we adalah penggemar perompak ternyata ramai saja niki deh.
0: Pasti
1: di jalan sampun. Di rumah wetan 10 WA niki itu suka sama apa man nanti antan bersidang mereka kangen ring rumah ring radio. Niki Pak De boleh niki ratu jak mulai mantap kakale presenter niki entan
0: inggih.
1: Suka sama deh.
0: Ingih, rekan Rai, pada pemirsa sani sampun nyarangin ring pekubon mulai pisan suk semua atur di tiang elingan sampunang pindah frekuensi ring 106,4 FM dados miarsa yang penabuh druine saking duta kabupaten Badung keserangin duta kabupaten Gianyar pacang tampil ring galah wingi mangkin. Nah talar dados mengikuti siaran kami secara visual di channel YouTube LPP RRI Denpasar. Rekan Rai, para pemirsa sudah diberi sambutan oleh para
1: penonton
0: kene niki dan sampun memberikan hormat majang ring
1: salam hormat iki.
0: Para penonton sanewenten ring panggung terbuka Arde Chandra Arsenda dan Pasar
1: saking duta Kabupaten Badung. Nah mungkin alih perhatian mungkin ke duta Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh sanggar seni Lile Jenaki Kori Agung Niki Banjar Pininjuan Desa Batuan Sekuati Gianyar. Masing-masing pastikan sampun medalan ciri khas utawi identitas gaya pola cara keluarnya penabuhan niki sampun keluar niki.
0: Nah, sampun pacang memasuki
1: bajang jega Gianyar deh
0: panggung Niki Bliman. Bajang juga Gianyar Niki
1: Bliman. Sampun bajang juga Gianyar.
0: Aduh nama pesengannya nih jegeg. Ya, sampun jegeg pasti kok sampun cantik. Dumugi ya mali jebos Niki penampilannya nih.
1: Pasti kok kekalih luar biasa Niki.
0: Aha.
1: Formasi-formasinya pasti tampil beda Niki.
0: Ingin.
1: Nah. Jika sampun.
0: Akhirnya kalian raih seneng makin
1: beralih perhatian ke
0: MC
1: Duris
3: Banjar Peninjauan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar.

0: Sebenarnya dia kelereng, para pemirsa sering kadun mesikian nyarengin di diring perumpat suara budaya Bali Duta Kabupaten Gianyar ring kalah begini makin sampun tampil di panggung terbuka Arde Chandra pacang diperkenalkan langsung oleh MC Druine saking Art Center Denpasar. Taler sampun memasuki lapangan panggung terbuka Arde Chandra.
1: Nah, dengan formasi yang beda nih gitu ya.
0: Beda
1: formasinya. Keluarnya berempat
0: tuh, berenam.
1: Empat orang.
0: Berempat
1: dumun nggih.
0: Nah, formasi napi jage pacang
1: lalap. Luar biasa sekali.
0: Kayak iki Dania nih sebagai formator depan niki.
1: Oke, okay, Dan.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Kandane jare mung ketompel
1: iki. Nggih. Nah, diikuti taler niki para penabuh
0: di kiosan
1: Bliman.
0: Nggih, padat-padat.
1: Nah, niki, dengan kemasan baru niki.
0: Nggih. Titiang dapat informasikan majang ring para pemirsa sami, ngemoseng ini busane ngangen biru. Biru muda kada niki Bliman. Karena dipantul oleh cahaya terlihat niki warnanya ni ungu.
1: Nah, ini kan berlapis perada kainnya ini kan
0: adalah
1: berselang tapi putih ini kan.
0: Putih kombinasi emas Niki Bliman menggambarkan kemegahan. Kemegahan. Sampun memberikan hormat majang ring para penonton sami dan
1: luar biasa disambut dengan tepuk tangan yang meriah ya.
0: Betul sekali Bliman, niki formasinya sangat becik pisan niki nggih. Nah, niki dengan antusias alit-alit dulu ini saking Duta Kabupaten Gianyar Bliman, niki pasti ke sampun ngemoseng ini persiapannya nih sangat matang
1: pisan. Saking berbulan-bulan niki deh.
0: Nggih.
1: Berproses niki.
0: Bliman
1: ya.
0: Kan sering niki membina ngaryaning gending dan tuh kan Bliman kan nah komposer kada niki ring Gianyar salah satunya nih ngemawasang inik jagi tampil ring PKB niki nabdabang napi wastane pesta kesenian Bali nih puniki biasanya nih berapa bulan membutuhkan waktu niki Bliman
1: kalau yang sifatnya ajang untuk pesta seni seperti ini kini nggih. Kita sudah pasti dikasih waktu dari Desember. Itu kan ada istilahnya proses-proses penuasian. Paling tidak Desember atau Januari. Kalau kita terhitung dari Januari berarti kan 6 bulan sampai bulan Juni. Karena kita menggarapkan berbanyak juga dari materi tersebut. Paling tidak kita bisa memanfaatkan waktu maksimal 3 bulan. Minimal. Nanti cari waktu lagi untuk membenahi konsep yang kita sudah terapkan gitu loh. Karena dalam satu duta atau penampilan duta tersebut membawakan 3 maksimal materi.
0: Iya betul.
1: Berarti masing-masing materi itu kita digarap masing-masing keperluan, membutuhkan waktu itu pun masing-masing.
0: Iya.
1: Misalnya tabuh kreasi, sandiaga gitu, dari kreasi itu sudah jelas masing-masing punya tanggung jawab.
0: Iya.
1: Maksimal 3 bulan berproses.
0: 3 bulan berproses secara keseluruhan Bliman nggih.
1: Keseluruhan.
0: Nike menurut Titiang sangat singkat sekali Bliman.
1: Tapi perlu diketahui di Gianyar khususnya deh. Bagi respon kabupaten lain kadang-kadang Gianyar lebih awal selesainya karena terkait dengan hari jadinya Gianyar biasanya. Pastikan sampun ring jadwal bulan April kita pasti uji coba pentas. Maka dari itu semua materi harus selesai di bulan April terkait dengan pementasan di hari jadinya Gianyar. Makanya di bulan Mei itu kita berinovatif lagi membenahi untuk membenahi materi tersebut gitu.
0: Patut.
1: Yang jelas itulah proses kelebihan kita Gianyar. Maaf ini ya. Itu memang real terjadi di Gianyar. Kita harus uji coba di bulan April terkait dengan hari jadi Kota Gianyar. Kita harus pentas.
0: Nah, di hari jadi Kota Gianyar nike juga ditampilkan berbagai macam seni kesenian kenten Bliman nggih.
1: Yang terkait dengan terutama PKB dulu juga dan pementasan di kisaran Kota Gianyar.
0: Bliman, Diki dapat informasikan para penabuh saking Duta Kabupaten Gianyar sampun memasuki
1: sampun ranjing ring genah
0: suang-suang. Nah, Pacang memberikan hormat Majang Ring jadi, para penonton.
1: Nonton, dan Duta Badung diberikan hormat juga kan dan.
0: Iya patut.
1: Dan salah jadi undang ke Bapak Bupati Utawi Sekda dan lainnya sudah hadir dan hadir nih.
0: Cuk semua nih. Luar biasa sekali nih. Punika pina ke bentuk apresiasi pemerintah kabupaten Majang Ring para seniman sana tampil ring kalah mungkin makin ring pesta kesenian Bali Residoning Pamargi Parade Gong Kebiar Wanita.
1: Nggih,
0: ring Duta Kabupaten Bandung
1: kesenian
0: Duta
1: kepegannya. Ring tema makin Atmekerti niki nggih. Ring PKB ke-48 yang dewan niki.
0: Nggih.
1: Sedang berlangsung sampai tanggal 11 niki masih banyak pertunjukan niki.
0: Nggih, ngireng. Sampun memberikan hormat niki Bliman.
1: Nggih.
0: Luar biasa sekali dan disambut meriah taler niki oleh para penonton ring wingin mangkin ring
1: ya perlu diinformasikan kemungkinan pentas perdana niki akan pentas perdana adalah dialihkan untuk Kabupaten Badung niki
0: nggih
1: karena menempati posisi di utara biasanya
0: nggih rekan-rekan rai para pemirsa sane mangkin di tiang Pacang bergabung ke serangin MC
1: nggih sukses selamat
2: Denpasar dimanapun Anda berada. Utsawa Gong Kebiar Wanita pada malam hari ini akan diawali oleh Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung yang akan menampilkan tabuh kreasi dengan judul Pange Sani. Pange berarti keinginan kuat atas kerinduan dan kewajiban. Dan sani yang berarti persembahan yang tulus. Dalam jiwa seorang wanita, kerap terjebak dalam pusaran kepuasan instan yang perlahan mengkikis keteguhan mental dan stabilitas batinnya. Jiwa tidak lagi berfungsi sebagai navigator alami, melainkan tersisih oleh kebisingan dunia luar. Konsep karya ini menjadi sebuah seruan, reflektif ajakan untuk menundukkan ego, mendengarkan kembali suara hati yang murni, dan mengembalikan jiwa sebagai penuntun hakiki dalam mengarungi kehidupan. Secara musikal, suasana hati dan dinamika emosi wanita menjadi sumber inspirasi utama dalam pengolahan komposisi. Unsur melodi, ritme, tempo, dan dinamika pada barungan gamelan Gong Kebiar dikemas secara atraktif, energik, dan variatif untuk menghadirkan nuansa yang berubah-ubah, mulai dari lembut, gelisah, penuh tekanan, hingga mencapai ketenangan batin. Perubahan musikal tersebut diharapkan mampu memperkuat penyampaian tema serta makna yang terkandung dalam karya tabuh kreasi ini. Komposer Iputu Sopiarte, pembina Iputu Agus Mertayase, I Gusti Nyoman Sedana Putra, Imade Ajus Pradipta Sedana, Koordinator I Gusti Ngurah Alit Supariawan, penyaji Sanggar Seni Guntur Madu, penanggung jawab Bupati Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, dan Listibia Kabupaten Badung. Baiklah hadirin, tabuh kreasi inilah Pange Sani, persembahan perdana Sekegong Kebiar Wanita, Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan.
0: Rakan-rakan rai berapa miarsa semudah di tiang seni kadun nyarangin dede ring berempat suara budaya Bali. Senang wawu MC dulu ini sampun memperkenalkan saking Duta Kabupaten Badung Pacang tampil perdana kedeniki ringgalah ungini mangkin pacang menyaks napi wastane pacang menampilkan tabuhnya nih pacang dipertontonkan ke deniki majang ring para pemirsa sami senewenten ring Arde Chandra Denpasar taler ring radio Pro 4 RRI Denpasar pengkali bisa taler menyaksikan ring channel YouTube LPP RRI Denpasar. Raglan Rai, para pemirsa sarang sami ngiring biar sayang penampilan pertama saking Duta Kabupaten Badung.

0: Pemirsa, sepekan kami penggemar setia Ring Pro 4 Belia RN dan Pasar bahwa sampun ke pertama nge, penampilan perdana saking Duta Kabupaten Badung Sanemakte yang pendekat tabuh kreasi baru Sanema Murda Pangasani nge, Rai Pangasani Sani kebakta yang oleh Duta Kabupaten Badung dengan lincah energi pisan nge. Ini kaya wacan tidak ada sejarah sinopsis wawu nge. Berarti keinginan
1: baik kuat hadirin penonton
0: atas para kerinduan dan ke
1: dan kewajiban pada malam hari ini telah berkenan hadir
0: sebuah persembahan yang tulus
1: kita. Dan selamat datang kami ucapkan yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster.
0: Nah, tadi bawa sering MC ini pas ini mengelola jagat Bali ya, Bapak Gubernur kita Bapak Wayan Koster sampun presiden rawuh niki hadir di tengah-tengah kalangan masyarakat pecinta seni kita mah seni tari dan tabuh niki ingin sorak-sorai respon saking penonton niki jika bapak melambaikan tangan niki salam hormat. Salam, selamat datang buat Bapak Gubernur kita.
1: Baik hadirin penonton yang berbahagia, dan kembali kami menghimbau untuk seluruh pengunjung Taman Budaya Provinsi Bali agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan membiasakan membawa tumbler untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Terima kasih.
0: Sebetulnya kami pemirsa nggih kadi kaudaro saking MC selalu diingatkan
1: dan hadirin ini, selanjutnya sebagai persembahan organ, pertama ini, dari Sanggar Seni
0: makin kita beroleh nggih ke Banjar penampilan Pinijuan pertama dari Duta Kabupaten Gianyar nggih di Lejanaki Banjar Pininjuan Banjar Pininjuan Batuan Sekuati Sandi Jaga Pacang Makteyang niki tabuh kreasi ini Chandra Karana niki
1: posisi gamelan gong kebiar yang memancarkan kelembutan cahaya batin perempuan Bali sebagai sumber harmoni jagat. Chandra, sinar yang teduh dan menenangkan, berkelindan dengan karana, jiwa mulia yang beradab dan penuh welas asih. Melalui dinamika kebiar yang berkilau namun terukur, karya ini
0: luar biasa niki antusias pisan niki nonton nggih. Tinggi senang sami pecinta perempat budaya Arin Pasar okay. Kita beralih dengan ke MC melalui ke membacakan sinopsis ini okay. Sambil nyantos MC lasan wacan sinopsis yang ibu niki dengan napisan ini kepada arsitek MC pertama menjaga sampah ini memang de iya ke salah sangita dengan senter mantan dimanapun ini dimanapun kita tetap menjaga kebersihan.
1: Bapak Ibu undangan yang kami hormati, hadiran penonton, pecinta seni yang berbahagia, serta para pendengar Pro 4 Budaya RRI dan Pasar, inilah tabuh kreasi Chandra Karana, persembahan Sanggar Seni Lila Janaki, Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
0: Inge, sampun kecemawis oleh MC. Makin kita beralih ya, ke penampilan perdana di sebelah selatan Sani Jaga Pacang Makteyang tabuh kreasi anyar niki Chandra Karana niki Karana niki Sani Kebakteyang oleh Sanggar Lila Janaki Korea Kungmas niki Ring Banjar Pininjuan Sekuati Gianyar niki karya buah karya penata Bapak Nyoman Wina niki sekarang niki. Nah niki Sani Jaga Pacang Makteyang penampil pertama nggih. Ngiring sebutan sami sahabat budaya pecinta pengunjung setia Ring Pro 4 Budaya RN Besar kita beralih. Ngiring pihak sayang penampilan Duta Gong Kebiar Wanita Kabupaten Gianyar. Ngiring pihak sayang.

0: Rakalan Rai berapa miarsa semudah di tiang seni kadun mesiki yang ring perumpat suara budaya Bali. Senawawu sampun piarsa yang sarang-sarang penampilan saking duta Kabupaten Gianyar sampun menampilkan tabuh kreasi. Pasika sampun majang ring para pemirsa sami sampun nafina frekuensi ring 106,4 FM. Dedi Mahendra kantun menyiarkan secara langsung ring sinoning pemagi parade gongko biar wanita duta Kabupaten Gianyar kasarengin Kabupaten Badung tampil ring rahine nimangkin ring pesta kesenian Bali sanekaping petang dasa kutus. Sahabat budaya semdo di tiang muali titian informasikan majang ring para pemirsa sami ngemawaseng ini para penonton sane hadir menyaksikan risiloning pemargi pementasane puniki sangat luar biasa pisan nggih. Nah niki pinake bentuk apresiasi masyarakat Bali genda niki ngemawaseng ini seni budaya Bali drwine. Para pemirsa sane kadun nyarangin dede ringgalah ngene mangkin. Mulai jebos, niki sampun bersiap-siap saking duta Kabupaten Badung. Kena niki pacang menampilkan tabuhnya nih. Majang ring para pamiarse sami. Punapi antuk mulai jebos, pasti ke sampun ngiring piarse yang sarang-sarang. Kena niki nge, punapi ngemosek ini pidap-dap nyane. Pacang menampilkan ring sironing pemargi pertunjukan ring galahung ini mangkin. Sampun bersiap-siap ring panggung kena niki para penari, taler para stage crew sampun bersiap-siap. Pacang nabdabang ring sironing pemargi penampilan sane pacang ditampilkan saking duta Kabupaten Badung. Taler idadani para pemirsa titiang mewali uningayang majang ring semeton sami. Cuaca ringgalah ini mangkin niki sangat mendukung pisan nggih. Dumugi kantos puput niki pesta kesenian Bali drwine kantos tanggal 11 Juli alam pasti kenyane taler merestui ini pementasan drwine memargi antar nenten wenten hujan sekali PKB sani sampun dumunan sani sampun memargi nggih. Ayo para pemirsa, sari mangkin titiang pacang bergabung mewali kasarengin MC.
1: Setia Pro 4 Budaya RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Selanjutnya sekegong kebiar

0: khususnya dalam tradisi adat dan ritual keagamaan. Bambu tidak hanya dipandang sebagai unsur material, tetapi juga mengandung nilai filosofis yang melekat dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Melalui karakteristiknya yang lentur namun kokoh, bambu merepresentasikan nilai keseimbangan, ketulusan, dan keharmonisan hidup. Nilai-nilai tersebut selaras dengan konsep Atma Kirti, yakni upaya penyucian dan pemuliaan jiwa manusia menuju kehidupan yang harmonis dan seimbang. Di balik kesederhanaannya, bambu menyiratkan makna perjalanan Atma yang senantiasa bertumbuh, menyucikan diri, serta menjaga keselarasan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dengan pembina tari, Niputu Putri Laksmi Dewi, pembina tabuh, Iputu Agus Mertayase, Iputu Sopiarte, Igusti Nyoman Sedana Putra, dan Imade Ajus Pradipta Sedana, koordinator Kadek Bintang Pradnyaswari, penyaji Sanggar Seni Guntur Madu, penanggung jawab Bupati Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, dan Listibia Kabupaten Badung. Hadirin, inilah persembahan sekegong kebiar wanita Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung, dengan tari Wane Pering. Selamat menyaksikan.
1: Rakalan Rai, para pemirsa, selamat datang di Tiang Seni Kadon Mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. MC Senewawu, sampun nyobihang majang ring para pemirsa sami, saking Duta Kabupaten Badung, pacang menampilkan tari tabuh, tari kreasi, kena nikinge, tabuh tari kreasi, Wane Pering. Nah, sepenapian tuk menuju bos, ngiring pirsa yang sarang-sarang, saking Duta Kabupaten Badung. Thank you.

0: Ini pemirsa Gunung Setia Berempat Budaya R Eden Pasar Bali Pisan Ring DJ pada melingir dengan mungkin menawi sanis mentong sana wenten ring puri ring juma sami sampun pada miasa yang ni niki wenten jermangku titang jermangku karmo wenten sana ring tengkulak kaler ni sedang monitor niki sedang mendengarkan mirengin dalam wenten jermangku ring setiang ring puro alas arum batu yang niki niki ide dana sarang sami senewau sampun ke pentasi utawi ke aturan sesolahan berke tari kreasi saking duta kabupaten Badung. Nah, senemangkin pastikan sampun mewali katur sematang titiang senewen dan melingi ring genah selotan ke atur ring seke gong kebiar wanita Lili Jenaki Banjar Peninjauan Sekuat di Gianyar jaga menampilkan dalam menawi seni kita utawi tarik kreasi ini kenge ida dane sebenarnya sami sarang sami uning yang titiang talar oh saking duta kabupaten Badung makna yang tarik kreasi ini saking sanggar seni Guntur Madu Banjar Pundung desa Pangsan niki kecamatan Petang nggih. Niki sampun mate yang tari kreasi. Ingin iring sami-sami mungkin mewali ring MC. Ingin terus.
1: Perempat budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada sebagai persembahan kedua sekegong kebiar wanita Sanggar Seni Lila Janaki Banjar Peninjauan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar akan mempersembahkan Topeng Ganjen. Tari Topeng Ganjen merupakan tari kekebiaran yang terinspirasi dari topeng monyer dan tari kebiar duduk. Tarian ini menggambarkan kelincahan perilaku remaja yang cenderung bertingkah genit, lucu, dan penuh pesona dalam menampilkan daya tarik dirinya. Karakter Ajar Gianyar sangat melekat pada tarian ini, sehingga mampu menghadirkan suasana ceria dan membuat penonton tersenyum saat menyaksikannya. Karya Iwayan Daryo dan Dewa Putu Slamet Raharja. Tarian ini pertama kali dipentaskan pada tahun 2023 dalam ajang Mebarung Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Gianyar dengan Gong Kebiar Wanita Duta Kabupaten Badung yang diselenggarakan di Desa Gesing, Kabupaten Buleleng. Pembina Ketut Nyong Pandai Urip Wesi, Iwayan Eka Purwata. Hadirin undangan yang kami hormati, para pencinta seni yang berbahagia. Mari kita saksikan bersama persembahan Topeng Ganjen Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
0: Ini dedane sebentar sambil pemirsa rekan rai suara budaya Bali niki mauli iring titian jaga pacang pemirsa yang niki penampilan materi kekale niki ring duta kabupaten Gianyar sedih kebaktian oleh sanggar seni Lila Janaki Korea Gong Mas niki ring desa Batuan banyak sekuat di Gianyar niki sana jaga macam makter yang tarik kreasi topeng ganjan gih pasti kesampun setiap penampilan memberikan utawi menampilkan sebuah warna yang tampil beda. Ngiring teman-teman sami pemirsa pengunung setia di kisah desan pun on air ring jero ring puri ring paman ki selamat mia sayang penampilan.

0: Sebenarnya dia rakan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, Senegal dan Mesikian, Ring Pro 4, Suara Budaya Bali. Senewau, sampun, piar sayang, sarang-sarang, tari topeng ganjen, kita niki nge, saking duta Kabupaten Gianyar. Nah niki, ditampilkan sangat jenaka sekali, dan disambut meriah oleh penonton sane memadati area panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Sahabat budaya sembrani tiang sane kandun nyarangi Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Sane mangkin mewali ke duta Kabupaten Badung. Ring galah ngene mangkin pacang menampilkan sandie gita kendan nggih. Nah, taler sani mangkin stage crew sampun bersiap-siap kinten niki. Pacang mempersiapkan piranti sarana sani kaangen ring galau ngene mangkin ris groning nabdabang pertunjukan saking duta Kabupaten Badung. Pacang menampilkan tabuh pemungkas kinten niki ring galau ngene mangkin. Raglan Rai, sahabat budaya, semakin malam niki para penonton kantun dedak genden niki nge, pacang nyak siang, ring segeroning pemargi, tabuh-tabuh sani sampun memargi, sani sampun dituangkan genden niki, majang ring maka kalih kabupaten, sani tampil ring galah mungkin mangkin ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Raglan Rai, sampunang pindah frekuensi kendan niki durus biar sayang kantos puput meli jebos pertunjukannya pun niki masing-masing kabupaten Badung kasarangin kabupaten Gianyar kendan niki pertunjukannya memang patut kita acungi jempol kendan niki nge, patut diapresiasi tapi diantukan dilihat dari penabuh wanita ringungin mangkin niki kategori alit-alit kenten dengan cara dan teknik permainannya sangat luar biasa sekali dan tentunya dapat memukau penonton Ring Art Center Denpasar ring galah ungin mangkin. Para pemirsa, pastikan sampun Pesta Kesenian Bali niki pacang berlangsung kantos tanggal 11 Juli sane jagi rauh ilingan menawi teh sane durung tetes nyaksiang resgroning pemargi Pesta Kesenian Bali nepun niki mangdane dulus langsung ke mandan ngerauhin menyaksikan resgroning pemargi pertunjukan-pertunjukan pementasan sane dipertontonkan utawi tampil ring Pesta Kesenian Bali sane kaping petang dase kudus sepun niki. Taler mewali titik informasikan majang ring para pemirsa sami ngiring state jaga lingkungan ruine sampunang makte plastik kenden niki napi malih makanan cepat saji kenden niki nge ke Pesta Kesenian Bali. Nah menawi teh wenten makte botol aqua kenden niki kemasan minuman kenden. Nah langsung ke mantan dibuang pada tempatnya. Nah ini ke salah satu langkah kecil kita untuk mendukung salah satu program pemerintah Provinsi Bali mendukung dengan yang namanya Bali Bersih dan Hijau, Bali Clean and Green. Nah ini ke mawinan ida dan entiti yang pada pemirsa sami mangde Pesta Kesenian Bali nepuniki memargi antar reantukan nenten malih disorot oleh nasional sekemaun internasional nge. Nah niki riantukan ajang yang sangat bergengsi pisan tentu seyogianya kita sebagai warga masyarakat Bali menjaga eksistensi Pesta Kesenian Bali nepuniki mangde baik di mata dunia seperti ini nge. Nah riantukan akeh pisan sampun saking delegasi negara-negara sahabat sampun tampil ring Pesta Kesenian Bali nepuniki dan kita harus apresiasi. Nah nike berarti seni budaya Bali iragane ring Bali sampun diakui oleh dunia internasional. Angin rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, semakin Dede Pacang bergabung ke serangin MC.
1: Persembahan terakhir. Sekegong Kebiar Wanita, Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Duta Kabupaten Badung, akan mempersembahkan Sandiegita dengan judul Jiwa Anu Bawa. Garapan Sandiegita ini terinspirasi dari Lontar Atma Prasangsa, sebuah karya sastra spiritual Hindu yang mengisahkan perjalanan atma atau jiwa dalam memahami hakikat kehidupan, karma, serta pencarian menuju kesadaran sejati anubawa. Karya vokal ini melalui lirik dramatiknya mengisahkan ketika sang atma telah terlepas dari badan kasarnya dan berada dalam keadaan kebingungan, mencari arah menuju tujuan arah perjalanannya. Dalam kegelisahan tersebut, Sang Hyang Batara Guru hadir memberikan petunjuk agar sang atma berjalan menuju Sang Hyang Batari Durga. Arah Lor Wetan atau Timur Laut menjadi petunjuk suci yang harus ditempuh. Dalam perjalanannya, sang atma menghadapi sosok-sosok menyeramkan yang menimbulkan ketakutan dan keresahan. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa semua wujud tersebut merupakan manifestasi unsur-unsur yang telah melekat dalam dirinya sejak awal kehidupan. Sang atma mencapai kesadaran bahwa perjalanan menuju akhir sejatinya adalah perjalanan kembali kepada asal mula dan hakikat diri. Melalui perpaduan gerak, musik, dramatika, dan visual artistik, karya ini merefleksikan hubungan atma dengan kehidupan masa lalu, leluhur, dan sang pencipta. Kisah perjalanan ini disusun berdasarkan struktur pakem gending, pengawit, pepeson, pengaksama, pengawak, penyalit, pengecet, hingga pekaad, yang diwujudkan melalui koreografi serta didukung ilustrasi visual untuk memperkuat atmosfer dramatik dan spiritual dalam pementasan. Melalui Jiwa Anubawa disampaikan pesan bahwa manusia perlu mengenali jati dirinya, memahami asal serta tujuan hidupnya, agar mampu mencapai keharmonisan, keseimbangan batin, dan kedamaian sejati. Konseptor Iwayan Mulyadi, ide cerita, penata lirik dan vokal, Nyoman Triana Usadi. Penata tabuh Iwayan Mulyadi, penata gerak Iwayan Yosindra Kesuma, pembina tabuh I Gusti Nyoman Sedana Putra, Imade Ajus Pradipta Sedana, Iputu Sopiarta, dan Iputu Agus Mertayasa, dengan koordinator I Nyoman Putra Saptana, penyaji Sanggar Seni Guntur Madu, penanggung jawab Bupati Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, dan Listibia Kabupaten Badung. Baiklah hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia, serta pendengar setia Pro 4 Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada, inilah persembahan terakhir Sekegong Kebiar Wanita, Sanggar Seni Guntur Madu, Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang sebagai Duta Kabupaten Badung dengan Sandiegita Jiwa Anu Bawa. Selamat menyaksikan.
0: Sebenarnya di daerah kalian rei, para pemirsa, Sani Kadun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Pementasan pemungkas kena niki saking Duta Kabupaten Badung. Ngian punika Sandiegita pacang ditampilkan ring rakin ini mangkin. Punapi antuk pementasan nyanyi mulai jebos ngiring PR sayang sarang-sarang melalui channel YouTube LPP Radio Denpasar. Taler ring Radio Druine ring frekuensi 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Ingih rekan-rekan rai, para pemirsa, para pergina Druine, sampun memasuki panggung ganda niki, Pacang bersiap-siap, Pacang menampilkan dan disambut tentunya oleh para penonton ring wingin mangkin ring open stage Arde Chandra Arseda Denpasar dengan riang tentunya ganda niki dengan semangatnya. Dan Titian dapat informasikan majang ring para pemirsa sami suasana ring wingin mangkin para penonton napi wasane memberikan apresiasi melalui senter HP dihidupkan dan kini bagaimana kita bisa melihat suasana lampu padam hanya disinari oleh lampu HP. Nah ini ke apresiasi dari penonton ring galah mungkin makin rakalan rai para pemirsa sahabat budaya seni kadun mesikan ring perempat suara budaya Bali penampilan pemungkas saking Duta Kabupaten Badung Pacang Ngiring Piasa Yang Sarang-Sarang.

Ayo sebutan sabar berdaya pemirsa kadang-kadang si sate ni kengi wau sampun penampilan terakhir saking duta Kabupaten Badung sana makna yang materi sanya kita ni sampun luar biasa ni ini mencerminkan keharmonisan jajar pagar lagu komposisi tawi ke bawah sawo yang jelas sangat memukul sekali ini ke penampilan saking duta Kabupaten Badung saking sekegong sangar seni niki yang ber wanita ini makin iring titiang ide dani pemirsa semeton sami sahabat daya beralih niki ke penampilan terakhir saking duta sangar seni Lila Janaki Banjar Peninyuan niki Korea Gong Mas niki Batuan Sekuat Tiga Nyar Dalar Jaga Pacang Makteyang penampilan terakhir seni merupa Sandia kita niki sambil memurda tutur Haji Pelayon nggih. Menawita niki ring sejarah Sandia kita niki kau dah wenten ke bawah ke kawin Haji Pelayon salah satu karya sastra seni merupo klasik seneng mengisahkan perjalanan roh atau atman setelah meninggal. Kawin niki ditulis dengan tulisan tangan berbahasa Kawi nggih, Jawa kuno. Kalau yang tan bawas, yang tan dewan untuk mawas ini kecetus oleh ide bagus putu baiknya dari Griya Suci Gianyar. Ini niki itu dani sebenarnya sahabat budaya. Kita lalu nanti tiang saya dewan tan kantun ring wibidangan art center niki. Paling pisan banget pisan pinunas. Udah pengabdian saking guru sesi niki, tamanipun dari Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, selalu mengimbau, mengajak masyarakat seni, masyarakat Bali, peduli dengan akan kebersihan utawi inik sampah. Nggih. Pastikan niki ring widangan jagat Bali niki, taman kering panggung terbuka art center niki, inik kebersihannya luar biasa. Dalar dan yang lagi penyikir ini tunas pengabdian titiang dari ngeraki widodani Sultan Sami rencanaan pemargin pesta kesenian Bali niki yang ke-48 ya saya ngambil tema budi art mekerti ya pasti kesampun Sami duta-duta saking kabupaten niki kabupaten kota tular niki Sami menampilkan yang luar biasa. Akeh wimbo kare nge yan wilang titiang. Saking wenten wimbo kare gender wayang punya ke nge. Luar biasa Sami sampun makte yang penampil luar biasa nge nge. Dalar wenten taman penasaran nge nge. Sani ketah mungkin nge. Dalar wenten ten kalah saya niki lomba bleganyur. Nah niki bleganyur aspirasinya luar biasa nge. Antusias pemuda ni kita dah mati turun ni kini, sana senang onang ring penampilan Bleganyur niki atau luar biasa pesan ni kini. Dan kalau malay kini kemudian wih makarau tawi lomba barongket ni kini. Nah niki malay niki mengejar niki dah waktu niki sempat lintangi tanggal 24 dan 25 Juni sempat lintangi. Nah di atas kerja siapa ni ke pemari gini niki wenten penyelah rarenan jagat galung lan kuningan pasti ke mangkit sampun umanis kuningan ten surut ten redup niki peminat utawi pengonang niki berkunjung ke taman budaya niki sebenarnya sami pamiarse sani sedang miarse yang niki ring puri ring kiri ring umah niki selamat niki nggih sampun status

0: Ya niki, boleh pisah niki, wenten pekak tiareng tewel iki pekak yang tu kak kantor. Sana sedang monitor kita ler, wenten jermangku licit yang mangku arum dikiring banyak tempat nih. Taler wenten dan jermangku titiang niki mangku betul sana wenten ring jaga tengkulak kalian niki. Nah. Uning ayang titiang talan nggih, RS Jalan PKB niki jaga kacang ketutup niki. Ring pinanggal 11 Juli sepican pembukaan Bali Jani kalau enggak salah niki nggih. Nah niki talan uning titiang niki pecinta penggemar perempat budaya RRI Denpasar. Ilingan Arje Drewen niki raja legend niki nggih raja Arje Lingsir niki. RRI-nya niki pentas ring kalangan Ayodhya niki nggih. Ring tanggal 2 Juli. Lampannya ni yang diwang Jabet Tuan niki nggih. Paman Unas Mangde Sami Rama niki pecinta dagang gantal, tembang warga Cotet Makasami. Sabun pule galah ngiring roh ring dan mudaya ring kalangan ayo dia mulainya nih ngawet jam setengah pitu ini makin beralih ke MC gini terus biasa yang berada.
1: Selanjutnya sebagai persembahan terakhir dari Sanggar Seni Lile Janaki Banjar Peninjauan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar mempersembahkan Sandia Gita Tutur Aji Pelayon. Kekawin Aji Pelayon adalah salah satu karya sastra Bali klasik yang mengisahkan perjalanan roh atau atma setelah meninggal. Kekawin ini ditulis dengan tulisan tangan berbahasa Kawi Jawa kuno oleh Ide Bagus Putube dari Griya Suci Gianyar. Adanya roh atau atma sesungguhnya adalah diri makhluk hidup yang sejati. Sementara badan-badan kasar ini hanyalah penutup atau pembungkus diri yang tidak kekal dan akan kembali ke unsur panca mahabhuta. Pengetahuan mengenai atma atau roh inilah yang menghantarkan seseorang untuk dapat menyempurnakan kehidupannya sebagai manusia. Proses penyadaran tentang jati diri roh ini adalah perjalanan yang sangat panjang, laksana mengarungi berbagai medan alam. Perilaku, pengetahuan dan tingkat kerohanian manusia yang dilakoni di masa kehidupannya lah yang akan menyelamatkannya membawa sang atma melewati siksa dan rintangan untuk akhirnya kembali suci menyatu dengan penciptanya Atman dengan Brahman. Perjalanan sang roh inilah kemudian dikemas dalam olah musikal lantunan bait-bait syair Sandia Gita yang diberi judul Tutur Aji Pelayon. Karya Iwayan Daryl, koreografi tari Dewa Putu Slamet Raharja, pembina vokal Bayu Marasyudi dan Angga Marasyuda, tata rias dan tata busana sampai kostum. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, para penonton pecinta seni yang berbahagia, inilah Sandia Gita Tutur Aji Pelayon, persembahan Sanggar Seni Lile Janaki, Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
0: Ini teman-teman pemirsa nggih, menawi niki sampun penampilan penguntak nggih. Penelas niki saking Sanggar Seni Lile Janaki ring Kori Agung Mas Banjar Peninjauan Sukawati Gianyar nggih. Sane teke pecang makte yang Sandia Gita Tutur Aji Pelayon. Ngiring pirsa yang

Aing ngeje dana sudah sampai pamiarser kala rai suara budaya Bali nggih kadesan kantun masikan ring perempat budaya RRI dan pasar nggih ngenang lestar yang mewah modern seni dan budaya ini rada mungkin sampun puput iki niki entar niki acara parade gong kebiar ring tingkat wanita ya, gong kebiar wanita antara kabupaten Duta Kabupaten Badung kesarengan sangat sedih di lejen lagi Banjar dan Pinduan Koya Gumas suku tiganya ini Amerika second itu ada mon kira langgung Mas Agung Pangapura bagi ketulu mari ring irah ini sanajak pacang roh ring panggung adu canda terbuka ini pindah ke pesan yang ada di tiang dongoman sarang dari keki nusir pamit Om Santi Santi, Santi Om.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalian dari para pemirsa semua di Dian Sanika Dunia Rangga Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Senawa wu sampun piar sayang sarang-sarang pementasan Parade Gong Wanita Duta Kabupaten Badung keserangin Kabupaten Gianyar. Sini mungkin mewali ke studio besar Jalan Ayam Buruk Nomor Pidung Dasar dan Pasar Bali. Kandun dari Mahendra nyarangin para pemirsa kados puput galah dulu ini jam roras wengi male jebos. Sini mungkin jagi rindu tiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Jagi kesangre ring 223361. Tembang dumun jagi katur saking colek di bucu mati.

0: Raglan dari Purwa Miarsa Semudah Nidian Seni Kadun Nyarangi Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali Senwawu Sampun Naturin Ditiang Tembang eh. Majang ring para pemirsa untuk tembang seni sabun katur dumugi je presiden menghibur. Seni mungkin jadi sang radit yang kalah dulu ini ring lain telepon 223361. Jadi ngarsang tembang Tawi Megatre durusang. Eh, Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam Dede.
0: Tiang Nita.
1: Ini pun aku kata Dede.
0: Kena pun pulih car center.
1: Dere harus sibuk nama jeja.
0: Ilingan tanggal kali niki arja senior niki jadi pentas arja lingsir-lingsir.
1: Di hari Kamis ni.
0: Nge,
1: nani kau kan teman ini arja radio mini terus. Nge, semua informasi dede.
0: Nge.
1: Ini mau kata kita dede.
0: Nge, terus ah.
1: Inge, macam dengan matu nindi, mendokena, yang ada purnama banyak, kak jatuh, jiromangkunya manasi, kak pedes, kak putu yasu, bentan buat kak bebe, buat kak sempidi, bentan buat putu kebawa-bawa nyaren saya semua buat putu. Bentan yang kirana, yang kesawa, bentan buat janura, buat suartini, Wendan yang Sri Kekeran, Udah Igi. Ini Bu Vera, nyaring saya semua Bu Vera. Munga-munga Bu Vera.
0: Terus Bu Vera.
1: Ibu Merdeka. Ini itu semua dari Anda.
0: Miring.
1: Nenek mau pamit Om Santi-Santi-Santi Om.
0: Om Santi-Santi-Santi Om. Bu Vera, suk semua. Nenek Ita, Bu Vera durus munga Bu Vera. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Rajang.
2: Rajang deh.
0: Ya.
2: Tahu nge.
0: Tapi
2: nas temang iki ne.
0: Dadas dadas.
2: Nas temang dik ne. Mekelo tenten ne lagi mang ne arisan sana buah paya de nge.
0: Buah paya ditunggu nge.
2: Moga terus sarang sami kemanten. Sukses semua.
0: Nggih.
2: Santi santi santi
0: Om. Om santi santi santi Om. Nggih, ledangan lumun iki rekalan rai acara bernostalgia ring rahinane mangkin nenten nenten kemargi yang kena ngingi Rianto kan wawu sampun memargi siaran langsung seni mangkin sang reditiang untuk megadre talar ngarsang tembang. Selamat malam.
3: Selamat malam Om Swastiastu Pekak Cicang. Yang sakeng kadung Kintamani.
0: Kadung Kintamani pun api.
3: Nggih, gatru becik-becik iki pegak-pegak dede.
0: Sira ireng titiang iki jero ring kadung.
3: Nggih, titiang Kak Gulun Komang.
0: Ye, Kak nggih. Pegak Santi titiang niki. Kak Gulun Komang pun api sehat.
3: Iya, dong karo Pak.
0: Ampun wusan karian ruin Erika.
3: Sampun tanggal itu nih tanggal 3.
0: Lo kenten, nggih.
3: Iya.
0: Terus nah?
3: Iya, mak jangan kok malu boleh jauh mau jepuk.
0: Nggih, yang penting sehat sarang sami Rika nggih. Salam sarang seke Santi Duene. Suk semua sampun ngajagang sastra Bali tamannya nggih. Inggih, demugi wenten galah presiden malih ke cunuk ring katung.
3: Inggih, mandi yo, malu boleh malih menjepuk.
0: Inggih.
3: Inggih.
0: Jadi ngasang tembang tapi megatron niki.
3: Inggih, aku jadi tunas menjepuk tembang itu
0: nanti. Oke, dan inggih, sing semua kak guru. Inggih, aduh, niki semedan di tiang saking katung, inggih. Kadung Kintamani, kadung eling, niki sarang dede riantukan sampun pulih ke junuk. Tatkala dede ngayah ring kadung. Engga rakan-rakan rakyat dos dimun biar siang seni pacang lindang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
8: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
7: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Nggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
8: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak nggak sekolah?
7: Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
8: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
9: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: dek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

mengepung. Mengepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi mengepung berasal dari Kabupaten Jembrana sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Mengepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi mengepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bak seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi mengepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahun.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Semudah ini harapkan rai para pemirsa, sana kada nyarangin dede yang berempat suara budaya Bali Temang, sana bahu sampun aturin ditiang, nyarangin semeton dengan bare. Dugi presiden terhibur antu aturin ditiang teman-teman Pok Bali ringgal lawungin makin iring ditiang ring siaran kelangwan antu ngaturan teman-teman Pok Bali. Sampun ditiang buka malih niki pamiarse ring lendel pun 223361 durus sana jagi ngarsang Temang utawi Megatre. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kok Om selamat malam? Beceng dumun.
1: Aduh, dia marah banget. Aduh, ini gede.
0: Pangan jeli umate dumun, Om swastiastu. Halo.
1: Halo. Napi gatre bidede.
0: Om swastiastu. Nah, kenten nak sampunan Om selamat malam nge.
1: Ya, dia marah bas ke pungkung.
0: Beci titiang ni Agus.
1: Nas tembang kan bidede.
0: Terus nak nini.
1: Tembang bayu kawe nge.
0: Bayu kawe. Iye
1: Kang Wang malu. Sereh kenten. Totoyane bok niki Kang Wang malu kenten.
0: Nggih.
1: Mangkin udal diburu dangin. Atar kasih purnamo yang udal di Bandung. Yang kenten terus kenten udal.
0: Nggih, yang penting cene segar.
1: Yang penting cene segar kena rahayu sareng sami.
0: Nggih.
1: Karo kuning ampun kuput. Mangkin odal-odal
0: mah. Ingi sik semua dumun ini. Mang do boleh sane tiosan nggih.
1: Ke atir galak.
0: Miring.
1: Mari jebas budal mang selamat.
0: Ingi.
1: Om santi-santi-santi om.
0: Om santi-santi-santi om. Nggih Nini Agus ring seputaran mengui sampun bergabung. Selamat malam.
2: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
2: Ajeng.
0: Rajang nah, Niki wawu becik tanah lot batu nindi.
2: Nggih patut.
0: Nggih terus.
2: Niki gak terlalu mungkin beli dede.
0: Mungkin kena niki mbak.
2: Nggih pas tato kena nggih bareng keluarga.
0: Sampun pulih car center niki.
2: Tiang ten meresi dayang.
0: Nggih.
2: Beli dede.
0: Nggih.
2: Tiang durung nyidang berjalan nih.
0: Oh.
2: Nggih,
0: kari ngangen tongkat. Oke, enten nggih demogi Mbah gelis kena nggih.
2: Nggih, sok semua.
0: Nggih, nariki sampun genah ngerasa witre, mana boleh meslihan.
2: Nggih, niki ampun kangian ring anu wonten RRI wonten.
0: Nggih.
2: Nggih, tiang nak tetep menetor beli dede.
0: Oke, enten.
2: Tiap hari dari pagi sampai malam.
0: Nyantol nih ke perempatnya nggih.
2: Nggih, nyantol ampun ten yang minah-minah kenten.
0: Nggih.
2: Kadung ampun

0: Raglan Rai para pemirsa sebelum lantur niki titian informasikan dudonan acara ring reh nene benjang somo sang likur Juni war sekali tali enam likur balas semang jam dasa pacang wenten penilaian Wimbo Kare berita kisah lan wartawan gengeh ring ruangan rapat Padme Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Lihatlah sore jam 3 wenten utsawa parade angklung kebiar khas saking Buleleng kesarangin saking Tabanan niki nggih ring kalangan Ratna Kandeng. Lantur jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten pergelaran Lengak Lengok Betawi Sanggar Seni Betawi Ratna Sari Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nah, durusang hadir rauhin ke Arsen Raden Pasar Benyange. Halar ringgala suri, wow ringgala wengi niki ringkalangan Ayodia wenten Janger tradisi remaja. Seke Janger Galuci Desa Adat Tegal Suci Sebatu, Kecamatan Tegalalang Duta Kabupaten Gianyar. Ringgala wenginya nih jam setengah kudus ring panggung terbuka ada Chandra wenten ke gong kebiar wanita parade niki Kabupaten Klungkung keserangin Duta Kabupaten Tabanan. Nah rakan rai para pemirsa seni wabu sampun informasi yang ditiang ngawasang ini dudunan acara seni pacang kemargiang ring rehnan benyang ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kudus.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kalian Rai para pemirsa Semedon Ditiang, sahabat budaya, senawawu sampun aturin ditiang tembang, ngarangin semedon ringambare, dumugi ja presiden terhibur, antuk tembang sane sampun katur. Nge, ledangan pisah niki, dantukan galah durin niki sampun telas, dedeng lusur rumah pamit, sarang sami, suk semua antuk uratian nyane, mana wita wendan iwang, res geroning pemargi, titiang enter acara pun niki, banget ngelungsur agung pangampura, mulai jebos, jagi lanturang ditiang, acara durin Antu ngaturang siaran Rahino Latri apresiasi budaya lokal pacang aturin titiang kekawin.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
8: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
7: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
8: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
9: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
6: RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Raglan Rai, para pemirsa, sarang sami, sanikan dan mesikian ring perempat suara budaya Bali. Landurang di tiang, dukungan turang kekawin, sedang ambil judul Samaran Dana, Baga Kaping Kudus. Lurus, biar sayang.
11: Perempat RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Sios malih wenten macengkram, sinami mebaos-baosan, meh megegenyekan sane nudut kayuna.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabe dimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kekirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.

noapte soarele cai cât cât mangang sambil meh meh mesolah.

0: Mas.
1: Sekadin warga menawi tukat para dewa dene, mbahkan toyan nyane pada macebur.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Raja Ratu Idodane, Rakelandrai pemirsa program 4 TRRI Denpasar. Rasa gar kita manatiti yang Agung Krisna. Sinumualih nyarengin Rakelandrai nemening Rainene mangkin soma sangalikur Juniwar sekali talina melikur ring program 4 TRRI Denpasar. Titi Agung Krisna nyarengin Idodane kantos puputne titi yang bertugas malih jebas ring jam dasa semang. Dimagi sarang sami, panggil yang ditiang ngawitin semang demangki, statu ngemulian ketenangan hati, lan ketenangan pikiran, nge. Statu ngerasa tibakti rei desang yang widiwase, dimulai dari bangun pagi ketika membuka mata, duaning nika anugerah yang luar biasa, nge, sane patut disyukuri. Tidak kecunduk muali, sarang keluarga, sarang sawitre, ngelasana yang suagina suakarya soang-soang. Yang rekalan reis, kari biasa ring pagi hari, pasti ketit yang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Nge, melibas wenten lagu-lagu rohani Hindu, taler siaran acara Surya Puja, kantas nampekin jam 6 semeng, kelanturan antuk puja Trisandya.

Lantara Kelan Rai Susan Puja Trisandia Muali Reng Sesi Acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galang Kangin. Susan acara Galang Kangin kelantara untuk hiburan lagu-lagu balilan, informasi-informasi kantos puputni jam pitu semang. Jam pitu semang katur gatra Bali, Susan gatra Bali Muali ditang nyarengin ide dani Reng Sesi Acara Rahajeng Bali. Lantur yang jam kutu semang, wali katur gatra Bali, Susan gatra Bali, wali ring sesi acara Rahajeng Bali, kantos puputne jam sia semang. Ring jam sia semang, wali ditang aturan gatra Bali, Susan gatra Bali, rekelantra ditang nyarakit ide dani ring sesi acara obrolan komunitas, suntus siaran acara gegonjakan, seki jam kantos puputne jam dasa semang. Nah punika rekelan rai acara-acara sadi jagi yang terang titiang ngawit semang nemangkin kantos puputnya titiang bertugas mulai coba sering jam da sesemang. Sada makin nyarangin ide dana semang nepuniki ngiring biar sang sarang-sarang sigi temang. Sani sampun siagi yang titiang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
2: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
1: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
2: Loh, bedanya apa, Bu?
1: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
2: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
1: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
3: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
5: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali. Selanturnya nih, Rekelan Rai ngiring piar sarang-sarang, siaran acara Surya Puja. Untuk topik satwi kayaknya, keseringin Bapak Dewa Nyoman Arsana.

0: Om Swastiastu. Kembali para pendengar RRI Denpasar, berjumpa dengan saya dalam acara Surya Puja. Saya Leo Nyoman Arsana, selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pemirsa, sareng sami sane Wangyang Ditiang. Ringgalah puniki Ditiang kepijenggalah. Ini pacang matu atur ngining kewentanan airaga pemekas umat Hindu ring Bali. Pemirsa sareng sami, sekadi sehuninge sareng sami, napasi ke airaga niki ninten jedoh-doh kapining napi sane kemartiang sarahina menawita sampun pawikan sampun uning telar sampun kemartiang sejroning napi wasane selis sinunggil kewajiban irago dados umat beragama pemekasane ring umat Hindu. Nah ringgalah puniki ditiang malih mata tegar apa keling majang ring pemirsa serang sami nganineng kewentanan yadnya sane sampun pemirsa margiang utawi jagi pacang kemargiang. Nah punika wenten makudang-kudang yadnya. Nah ringgalah puniki ditiang ini pacang negesang kesukseman utawi yadnya sane kebos yadnya sane sarwiko. Nah ini pemirsa serang sami niatnya niko pastikan yane mau wat saking bahasa Sanskerta sane berasal dari saking kata yat sane mau artos memuja dan menyembah utawi mempersembahkan kurban suci niko sampun pastiko nah pawikan serang sami. Nah, sejroning yadnya ing agama Hindu dados kepah dados limo makuehnya ne. Nah, awit saking kebos dewa yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, lan buddha yadnya. Nah, makuehnya ne dadosnya ne limo. Nah, yin rerang ring cina ring sejroning ngemardiang yadnya ne punika yadnya niko malih presida kepah kalih niko niko sana ke pertama ke bos mitya yadnya kaping kalih ke bos nemitika yadnya sana ke bos mitya yadnya ne punika yadnya sana kemardiang serahino lan nemitika yadnya punika sana kemardiang disanakan nganuk ting rerayana-rerayana jagat hari-hari tertentu dados yang itu kemarkian. Nah menawi itu yang dados imo yang ditiang ring sinjroning yadnya video yadnya ini pun ke sani kemarkian serahino. Nah menawi itu membantuan saiban utawi nah kita dimantin ne menawi itu nintan sami presido masak masak utawi ngerateng ang niko menawi kenumas niko nah ten ring purian ring griyo ring jero niko presiden ngajangan pasti sampun bedulur ngantuk sempit denah niko ambil jemput-jemput napi menawi itu sana ke tunas terini ngantuk membantan dumun. Nah yang nang ring jero suang-suang utawi puri griyo niko ini sampun nunggu sengratang pasti kau sampun membantan saibeng dumun sesidak napi sana keratang niko sana katurang dumun dipersembahkan kayaknya. Nah niko yaktinya ne walas salih sinunggil cihno bakti tulus ikhlas irago niko sebagai bagian ring sejroning umat Hindu niko napi sana ketunas napi sana keajang niko mangane dipersembahkan dumun kita nadosnya nih. Nah salih sinunggil pemargi itu ayatnya nih. Nah karena kepinggalih Nah mitika yadnya, mitika yadnya niko pastikannya nih sampun kemahagiaan dalerin. Pemirsa umat sedharma serang sami, nah mana weekend nemu Kajang Klion, Purnamo Tilem, Pio Dalan, ring Sangar Pemerajan Suang-suang utawi ring kayangan tiga Pantian Luah kayangan jagat. Aniko taler sampun kemariang nganuting Agung Alit kesidani raga serang sami ayin angindik Kajang Klion mah pastiko sampun kemariang aturang segehan Purnamo Tilem Tawito aturang pengiasan lumun Tawit nah senistane patas jana ngatanding niko pastiko sampun katur dulurang dalar untuk sembah panggung bakti pangyarsa serang sami disampuni kukut maturatur ring ayun dan utawi ring pelingi-pelingi sami. Nah pengerah malih iki nganining ini kuantitas utawi tapi usane jumlah tingkat akeh ngirago mayanyo niko tingkatan mayatnya niko talering agama Hindu niko dados kepah tiga niko kepah tiga niko sana ke bos Kristo Madio lan utama. Nah ring sejroning niki mangdane luaneng niki ngembak ring sejroning ngembak yang yatnya yang sejron yang pemagi nah ini biasanya kita ini wintan nano kita dan setidaknya ngemanahang nah manahang manggih yang sana sampun pemagi nah wintan bos-bos inabang sana wintan telap ting daging sastra niko kadang-kadang wintan bos mau gak mau Hindu niko mahal berat nah niki ini setidaknya ngemanahang ireng niki sane tetedigo niki. Nah, tingkatan yadnya niki telabang dumun. Sedurung irago niko ngemagiang jironing panca yadnya niku. Nah, niko ke bos winton nisto mahadio lan utamo. Nah, niki tujuan lelisir irago niki para wikane dumun. Angdone nganuteng niki ke winton nang irago sarang sami niki. Kinato umat, kinato sane pacang ngemargiang yadnya ini niki karena sane nah sane yaki-yaki nah anak meduwe terus niko sane ngemargiang tingkatan yadnya sane utama nah menawi itu sane sedang-sedang penghasilnya pendapatannya nah pengrawuhnya nih serahino terus mengenah ring madio gitu. Nah menawi itu nah yang sejroning nah, kaurip peniki nah durung persida sane madya lan utama wintan niko nabi wasane pilihan niko sane nisto niko nah sane nisto niko iya nengerah ring nabi wasane nah bahasa ring masyarakat niko nisto niko cek kenistan kan bakdo kena lah konotasi katanya niko yang ngerah ring nah para wika niko nisto niko mengarah ke inti niko ke inti dari yatnya gitu. Nah yang nampami imbo yang titiang ring sejeroning napi wasane nah ring mau bangkit asika wenten napi wasane canang gitu. Nah taler ring ring madio menawi to pokolaman apa tuwi polo gemal iko talar pada geng canang. Nah yen nang ring nisto pami titiang dan presido irago niko makario pokolaman utawi ring dan presido ring utama makario bangkit nah menawi to ring nisto kamil atas sayur pengamian iko talar pada geng canang yen dan sidang dari makario sayur pengamian jangan nggak tanding niko inti dari upakara niko kita. Malih wawanang titiang nang menawi to ring sejuro nang bangkit munggah mendaging sayur pengambian tak lering pokola mendaging sayur pengambian nah yentan bersidang niko makario bangkit utawi pokola mana kita kau melihat niko wadah sayur pengambian itu dah doa standar. Iwah pilihan sana tios ni dan dosnya ni ring sejuro nang artos nisto niko mojo yentan tios wadah inti-inti sarana upakara sana kunggah niko ke bawah dan jekan istan gitu. Nah muniko titiang muningayang indik kewintanan bagian-bagian irago niko mayanyo niko wintan pilihan niko nisto maja utama nah nganutin alipisan tegas yang titiang majang ring pamiar seserang sami irago niki bersyukur pisan majang ring para wikana sanai sampun mewarisi ragon niki pilihan sekali niko nah kayak mohon mungkin niki kan sanai pangih di tiang niko kadang-kadang ego angso-angso sanai saking luar niko dan nganuting kemampuan nah niko sanai mewah nih bergidek kanan asak kentan meniko mantan bergidek kanan meniki ampun nah mungkin gila dos antuk ini ragu niko jadi pacang namun yadnya nah yadnya nabi pun niko ini yang aja yadnya nabi pun niko makdanya ragu niko mendue komitmen yang sejirau niko mandi aduh aneng yang sejirau niko yadnya niko yantan ke bos terima ngalaning yadnya pertama sang aduwi karyo tingkali wiku ya jemano kaping tiga kesana ke bos tapi wasana tapi nih
1: wah ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu dek.
1: Ya mau dong ma.
2: Iya boleh tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan adik main di rumah aja ma, gak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja kita harus cuci tangan biar gak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, niki mana neng anut? Nah, sang duwe karyo dumun sana neng anut tiang mana he? Aman niki itu karyo kekuatan mana niki itu? Nah, anut teng ring serati, ring serati. Nah, anut teng ring sejroning ugar-ugar. Mana ni mana ingkop niki pangtan benjang malih niki ngogong niko ngogong. Nah, dosnya nek nyujur saat wiko yatnyo niko doh dah dosnya. Gitu. Nah, napi niko saat wiko yatnyo mana nek jenar sarang sami malih tiang ngopo keling saat wiko yatnyo niko wantah yatnyo sana kemargiang mendasar antuk serado raso lascaryo nganuting sastro agamo aniki nganuting pemuput ngangen pujo dan iko mangdane rasa tulus ikhlas iko gitu. Iko wawuk sane ke bos saat iko yatnyo gitu. Nah sane met kio sengring iko bintan malih maka kalih niki. Nah, niki wintan sane ke bos tamasi ke yatnyo. Tamasi ke yatnyo niko. Yatnyo sane kemariang nenten nganuting ugar-ugar sastra. Mendiko talar mantra. Hidup niko diketan nganuteng pemuput dan nganuting nah segadi rago niki wintan mekasih ring agama Hindu. Anining ini pemuput niko. Nah, pasti kau sampun sane sampun merango terjadi, sane sampun merango terjadi, niko sane menang memariang. Gitu. Nah, niko sane ke bos tamasi ke yatnyo. Nah, keping kalih niko wenten sane ke bos raja si ke yatnyo, raja gitu. Yatnyo sane ke mariang niko, wantah napi wasane pangmangdana kidek nelasang kemon mangdo presido ke bos niko yatnyo ni agang gitu. Cek harapnya cek pangagang gitu. Nah, berzikir niko cek bersifat pamer niko ri sejero ni rangko meyatnyo niko dan berdasar bantah tulus ikhlas anu aning sejero nang konsep rangko meyatnyo niko bantah tulus ikhlas tanpa pamrih nanti maka kali niki atut niki kledeng niki ring sijroning sama si kuyanyo mewah raja si kuyanyo ngiring ngiring sijroning lagu meyanyo niko nyujur sani ke bos sani kuyanyo niko sani sani aturung titiang wawu. Nah ring tiga sani aturung titiang wawu niko malih ya titiang jagi pacang murayang ini ring sijroning iragu niko meyanyo niko mangdone presido yakti-yakti yatnya nirago niko sida sidaning don labda karyo niko ke pertama niko dan umat sedama tapi kemana pemirsa serang sami niko mangdane serado serado pakti ya, nirago serang sami saneng mariang yatnya niko mangdane yakin kapining napi saneng kemarian yakin ini kok membuat pisan si jirone kemati. Nah kaping kalih ini kok bos las caryo ngari jirone meyanyo mangdane irago ini kok yakti-yakti tulus ikhlas gendan duaning winten sesenggaan ring bali ring ayang kejang ring sejroning pemagi pilih-pilih irago ini kok meyanyo ini kok gong yasa gong godo kenten yasane jenisir mawasang jika niko ring sejauh pemagi wenton sampun cek wenton kobat kide cek sampun ngelis-ngelis emosi sampun ngelis-ngelis amras-amros waning niko nak gogodang gogodang ring sejauh ning iranko niko meyasa gitu. Meyasa asiko wenton kide-kide nah pun api antuk ring sejauh ning iranko niko pangten tapi sana mudah untuk dikendan di dipengaruhi tawi dikacau kan pikiran irago niko kendan. Nah kaping tiga niko sastra. Lalu nah, asli sekali sana iwawu niko sana bosan sabiko niko di sejero neng
meyadnya niko acuannya nih mantannya bersumber dari sastra-sastra duwene yang itu dari Sruti, Semerti, Sila Acara, dan Katmana Stuti niko sampun makweh niko mawasnya ini wintan yang utawi tingkatan resi roning.

0: nagsirang loob niya.
1: Nakapingnam ni ko sa pagkabawas, anasewa ni ko. Nangyad niya, sanay ko margiang ni ko. Mempersembahkan jamuan makan, majang ring paro, saksi. Nah, iragaw ni ko rin siya ni wintan niya niyo, wintan ulamang, wintan aturang sumeton, mano raw, siya. Naksiang, siya niya niya iragaw ni ko, mandane, memaki antar niya. Nakaping pitu na niki kapingungkap niki, nasmito. Ki artosnya ne ngemargiang niko, ngemargiang yadnyo, tawin nangun yadnyo niko. Sekadi niki, ten angin pamer-pameran gitu lah. Ngemegah, ngundang makweh ne doh-doh, ngundang tercane ten kenal, ulamang. Ten kenten tujuan yadnyo niki. Iragomo yadnyo niko, anu ting malih, nanti kesindahan iragomo ten bos lebih-lebihan gitu. Napi yo hias-hiasan ini patut cukup untuk memperindah mantan mempercantik ide enton sampai iragon itu ton bersidang ampun nesan pas banget mengikuti tren kalor gitu. Nah, yang penting iragon itu kan konsep nyanyo itu kan kita tulus ikhlas dan suci gitu. Napi-napi sana dipersembahkan kau kantun suklo nah niko ngawali ring kayu nih niko nah, kalau ring isiro neng ring napi sana haru tamiu niki menawi itu winton napi wasane wayang utawi ring bobon riasa angin lalampa niko ngelah gae ngantos bupati gubernur kenton mengundang bisa gue selap tembok nyantos tenuning kira gue mau duwe karyo nah mantan kenton mangdane nganut dijara gue menggenah dijara gue menggih mangdane niko angin mangdane kira gue niko nasmito ring siro ning kemati-angiannya. Nah ini ring kalor niki titiang jeng pacang utip kalian sinunggil menawi itu niki sampun ketah niki uling sarang sami pamirsa umat sedama niki pinako tongak dasar irago mayatnya kalor niki sering anggene perdebatan ing sironing bentuk upokaro niko taring begawan gitu bab 9 niki sloka 26 itu ke bos sirojo sane sembah bakti ring dosang yang liwa baso aturang mempersembahkan nah iki ke bawah setangkai daun sekuntum bunga sebiji buah-buahan atau seteguk air aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Nah, iki kan untang nih niki yang sejroning irago niki upokaro ane kekaryanang irago seorang sami niki intinya niki nah niko yang nangwentan bentuk canang bentuk sampian bentuk lelamaang bentuk niko ekspresi seni naring Bali niko diekspresikan dengan seninya niko bang denek ngomotuang keindahan gitu. Nah keindahan itu kan wadah sekali anu niko satyam siwam sundaram benaran kesucian dan keindahan itu maknanya presido ring sejroning menarik energi positif ngayang kidiang nah manawi itu sang aduwe karyo merasa melingih mengenah ring genah sane indah niko mendulurong jinya asane becik asane suci otomatis irago niko merasa dayuh tis disampun dedak di kayone masiko sampun menawi turik sejiro ning irago ngemargian yaknya niko konteksnya ido betaro tetun melingih ring ayun niko irago niko dalam kondisi hening bersih suci pikayone nah niko wawu ring sejiro ning irago moyatnya niko presido aneko bos saat itu yatnya gitu.

Pemirsa sareng sami menawi to ringgalah aku niki yang nenton jema kueh matur ini kuentan niki kemohon presido tegas yang titiang ringgalah aku niki titiang malih mau pekeling mau pedengar majang ring pemirsa umat sedarma sareng sami ring sejeron yadnya ini punika ngiring dulu orang antuk kewicaksanaan irago memilih mangdane nenten wenten wicara utawi laksana sane nenten patut ing sirani irago nika nangun yatnya nenten luaning sekali penilaian dikiang wawu ing sirani yang ketiga nika sane tamasika yatnya rancasika makweh nika kekirang-kekirang ini ngiring njur sane ke bos saat ikoyanya mendasar untuk mana bakti lan tulus ikhlas itu nanuting kesidanan iragon nonton nyantos yatnya pantah kurban suci mangdane nenten tapi pastane dampak yatnya niko berkesan negatif penyangin dan ini tujuan yatnya kan dampak selanjutnya niko positif niko perputaran ekonomi wenton irago niko mau pesemetuanan ngancan gilik ang luaneng interaksi wenton riko nah ring sejroning tampak lingkungan talar sepun riko manan riko sane pemargiang utawi nepi wastana ngiring riko ajak ang mendane nenten nirton ring sejroning yannya sane pemargiang ini pemirsa sareng sami puput tang di tiang rauh riki dumun acara surya pujaan pun iki namun awito enten basa basitan di tiang sanin enten manut reng aso di tiang nas gong rumus nampuro ngiring sinap acara pun iki untuk ngaturang para mo santi om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

tekit berarti aksu kirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Sakeng makesami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

korannya kita angkari.

0: Rajeng laksana yang bersembahyangan suci Trisandieng ye maring raina purnama sekali mangkin majari umat Hindu Sedharma ring di jejeh pada mangkin dumugi ide sangyang widiwasa stata mapaece krayuan lan kerajengan rei raga sareng sami jagat lan stagingnya ne.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakyat Lantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesari titik Agung Krisna Rakyat Lantrai. Reng sesi acara Raja Nggak Bali. Sada bagian Rakyat Lantrai ngiring piar sang sarang-sarang siaran acara Galangkangin antuk judul Patute Dagingin Lokike.

0: kene. Aduh, wad-wad semangat jalan rasane. Aduh, musim-musim masan-masan dingin jadi saget enten, bo saget jam pitu. Aduh, ngalan musan lemah. Manceng nyeriak dan bo saget jam 6 lebih tuh. Agat ada Trisandio di anu di kemenya sedan semangat. Aduh. Nih bos sakit sasih kesango jani ya. Berarti nyepi wo pak nih tuh. Beh kene bu jani kewah. Ngalih pengingat anu pengingat hari-hari tertentu tuh kewah jani. Yang pidan bu musim ke nyepi gitu ya malu. Bo sentul mau buah. Boni bo buah juat. Tuh, ini tuh keto mau buah. Jadi punyaan keto tengah doa dijual di Cino keto. Aduh, ya do masih Cino nih. Bilang sanyo pemuda boh bunyi di long speaker. Aing eh ida dane sekoduno mang dorau ke Banyar Mekario ogoh. Nah do ciri-ciri jadi yang bo nak Mekario ogoh paling bedik. Ben satu bulan bobo nyepi. Gitu ciri-ciri jani. Ogoh-ogoh ciri-ciri lo.
1: Hei tuh.
0: Yeay. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Nyana jak tuh tuh.
0: Dan menen siro di dian.
1: Yeay. Kaden tiang ado ajak tuh ngorto tuh.
0: ngorto ajak diri sendiri niki. Artinya dalam bahasa asing nih mau kangen. Ngemik-mik di dian niki.
1: Dok luwung nih cingaan tiangnya kayak yang liman putus sing ngoyong-ngoyong dekat dian tiang aja tuh.
0: Nih melu anu kebiasaan kita limo ya tuh man mau wad-wad kita njak san pesu peluh pak nyarwang dingin asam-asam dingin mungkin nih.
1: Nah yang sing peleh bentiangnya ningah uling jauh busan.
0: Nggih.
1: Unuk rorainan nyepi ya nekal tekon itu rawas itu tuh.
0: Nggih, niki nyepi pun pak, niki ampun pun nak truno pun makare ogoh-ogoh tuh di Banyar ogoh-ogoh saling pegadaian dan
1: ngelu tuh. Sajo dijo tepuk tiang gitu tuh.
0: Nggih, mungkin nak kreativitas anak muda kan udah kenten dan sekot truno tuh ngantos sempon niki apa ngerupuk niki
1: pengerupuk ge okay.
0: Kecuali wenten lomba ogoh-ogoh kan niki kelanu
1: dini boyo man sih gitu tuh mencurahkan inspirasi
0: kreativitas.
1: Terutama seni rupa seni patung aja gitu
0: seni tabuh masih
1: seni tabuh seni tari
0: bro. Seni tari onge madok nih kolaborasi
1: Kalau kene,
0: begitu. Napi masalah.
1: Iya, sing masalah.
0: Nggak mau kene, memang metagannya sana ada masalah.
1: Iya, singaken. Setonen bakal ngaik itu kan saya mungkin ke ngaik ke didian pati Palestina di Banyar, begitu.
0: Harus.
1: Yen bo di Banyar tuh paling tidak malu. Meremogan.
0: Iya, perlu dibicarakan mun rancang mun ogoh-ogoh napi ke gae maripidan mulai mengarap mungkin biaya RAB harus wentan masih kan
1: pasing malunto.
0: Pasing ngegoh-goh gede kuan biaya.
1: Paling botasan ngareko malu. Pagat nan tengo sesuai dengan kepen demand timpal. Ogna
0: nanya ya, kan saya penungka yo.
1: Kan kali kesepakatan tu malu.
0: Niko yo.
1: Di Sumbo sepakat ker apa kal gai bentuk nikengke.
0: Tema ni napi. Anak loma kan kita tu.
1: Sesuai dengan dijo kal ngali anggaran.
0: Budget ni mungkin.
1: Si mungkin banyak ni ni enggak natural kan mau kejang.
0: Weh pasti.
1: Nepontieng, neponyalin, neneran gitu. Sing bakal nyak gitu.
0: Don ya, pasti pengerah nang napi asane yang nain ukir niko. Nangen
1: cie nang napi. Gitu. Marotes yo mungkin menyepakati. nyengkel ajak ngarap ajak ngai
0: nyen tukang ne kan memucuk ngariana
1: ngendan yo tu ngai we tu sen jadwal bo sepakat nyengkel ajak ngarap pertama ne mokoen
0: nggih
1: maro tu sen yo menyepakati satu minggu berapa kali?
0: Nah, dan ngidang tiap hari mungkin.
1: Tonton mungkin.
0: Tonton aku yang mau gaya mungkin dan ngidang.
1: Tuh sepakati seminggu tuh berapa kali? Tiga kali kita.
0: Hari napi jemak umpama dan kan yo.
1: Hari napi digalah nih tengah ini apa petang nih apa semua kan itu disepakati nih malu.
0: Sepakat di mana?
1: Bersepakat. Siapa kita? Maro tu sendi tu cingakan semetone itu patroni ni itu keng-keng tekan yo ni.
0: Oh,
1: iya ni sing teko kita misalnya tu.
0: Oh, nak mampar kesibukan ya.
1: Walaupun punya alasan sibuk,
0: nggih.
1: Tetapi yang kita harus dihormati adalah kesepakatannya.
0: Oh, nggih.
1: Ah.
0: Oh, nggih, nggih. Yen boyo yo sepakat rago di hari napi kan nah usahalah rago ya, teko dengan
1: itu kesepakatannya itu ya nih.
0: Nggih.
1: Kewalo itu kan benah tuh.
0: Nggih, benah nih harus keto dah.
1: Benah yen sing isinan logika.
0: Ah, logika harus main masih deh.
1: Nadine kaku.
0: Nggih.
1: Patut tekening kebenaran kalau tidak diisi kebijaksanaan. Kaku dan kebenaran.
0: Cara liping uluh linges ya dan besar dan dikelak nang bede.
1: Aduh liping uluh linges.
0: Oke, dia anak malu. Liping leser ya gitu.
1: Ada kan kita ada nih.
0: Nggih.
1: Kebijaksanaan jen logika jen istilah yang patut itu.
0: Mungkin nun bijaksana pang bijak sini masih dek sih yo bijak sana bijak sini pang udah bijak
1: aduh sembong itu bijak sana bijak sini
0: pang pada bijak tuh pang pada berjalan gitu.
1: Di jane kebijaksanaan itu kena misalnya irak ada kesepakatan kita ngai tiga kali seminggu batas nengah cepok sing teko
0: no maklum nggih maklum
1: yen kesepakatan tiga kali kepang telu no sing teko
0: teko tanda tanya ada di
1: ya tanda tanya yo menghormati keputusan apo yo sengaja gitu ada ini
0: apok mulu memang betul betul kan kok perlu ada tapi asalnya pembicaraan
1: komunikasi
0: malih pandan kan di nah artinya kenten buat pandan kan di ulian niko nyen saling kaden kan
1: yo kusung
0: lengeng sajam sedangkan pemuda
1: gitu ngae simul kalau kalngulah kalau dan rago malah kalau
0: rago lah gitu aduh kan kalau kan gitu
2: siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, pada harus ngerti
1: lagi. isape nike tujuan itu apa? Si gitu kan
0: tuh. Tujuannya rumun.
1: Tujuan ogoh-ogoh sebagai kan pelawatan ada itu kan.
0: Nge, pelawatan nyomio buto kalo.
1: Ah, gitu raos sih. Walaupun dalam sastra sih enggak daun nang raos ogoh-ogoh.
0: Nge, anu ya nak kreasi baru sana ini. Mana tahun kudo sana 80 sekian lah.
1: Masih ada tuh raos tentunya. Pangsing ini rago nenenan raos ne ari rainan suci nyepi edne pengrupukan
0: taur ne
1: di pengrupukan ne lantas nanda ogoh-ogoh ne apakah ya nyau tradisi apa budaya apa agamong lah ne sih gitu pangidang tenyingat
0: minap ya tuh nilang budaya
1: budaya gitu.
0: Kan sisi positif ne wenten, sisi negatif oh, pasti wenten
1: di kejang yen sing pleban yang nyamatang tuh segala sesuatu tuh mempunyai dua sisi yang berbeda ada basang ada tunun
0: Nah yang ogoh-ogoh kan positifnya sampun
1: banyak positifnya
0: bangun kreativitas ke diwawu imajinasi truno-truno kekompakan
1: kan,
0: di samping ini kan bisa juga mendatangkan pariwisata niki unak uli luar negeri pangidang yo di ngerupu ke Bali pangidang beli ogoh-ogoh kan
1: saja
0: sisi negatif pasti ada aja
1: Niki. Kan positif nih barang nora orang di samping itu dengan dirago anak-anak cingaan mau gaik itu kompak di Bali Banjar segitu dirago ngenah persatuan nih di samping persatuan itu ido kan bakal mau pekadin boyo-boyo yang buajak itu
0: ya nih kok artinya positif kadene kene
1: positif kadene ni
0: okay,
1: bahkan aneh sing milu barang teko bisa tidak mempunyai teman dia tuh. Ada anggota 100 nih tekau saya aja untuk 90 sekian. Nih bena berapa tuh sih tekau-tekau. Silah timpali ya nyin.
0: Makanya berusaha ya pesu masih pang dek maman kan cepok hari ini kang pang keluar jadwal naik agak terkau cepok kan pun niko masih menah rago berpartisipasi kan
1: di sini terkau isin apa sado terkini rago kan mendoai klien
0: ya benar komunikasi
1: niko pun ya wayan tiang ben mana nak sing mana nah aduh gaya kini
0: ampurang dumun
1: ampurang gitu. Dumun
0: mudah-mudahan ben puan tiang teko gitu. Ben puan sekitang kok mudah-mudahan ben yang
1: masa tuh sen mudah-mudahan malam deh
0: malam deh nah sisi negatif tau ben dan pasti nih kok nah tapi malah disalahgunakan kadang-kadang nah pandan aja panten aja kan itu dengar ogoh-ogoh dan sampai minum minuman keras niko timbul pun gesekan-gesekan kan mudah-mudahan terjadi kenten kan pang bisa rago tapi rasanya membatasi dek masih truno terutama bayu gede-gede bayu sitam-sitam
1: gede-gede saja bisa kado tanpa pakan
0: bedik masih ngolan pun terjadi kan pangten kan di kenten
1: yang jalan truno tena yang ada di Suryo dong bantang aduh dong jeg-jeg ai ya gitu nak ngerawasan jeg panas yang ngelekah
0: panas tajam
1: sedet aja ketimpal mah gitu gitu ngesap ya tekan yang benar di kelseneh Suryo
0: nah kayak niko pun mulai nuk
1: nah jelago kira kan menuk nih
0: sampun mulai umur mana-mana yang pun dan menyerang ngarap gogoh hari
1: singjang
0: nah tapi yang tau ngidang kan perlu masih partisipasi nak dua-dua aja
1: nanti
0: ngering wang runo-runo di fasad
1: ngarap gogoh niko mulut tugas anak tua tuduh ngelawatin nyingakin sawire jalan itu sebuah tayenta.
0: Kadi motor anak tuan kau dari rim nih, dari rim nih. Apun dari gas.
1: Benar.
0: Dari rim dijawab ada rim dek, jalebang dek, ya rim nih. Oh, okay.
1: Ini lagi motor ya tua tu, memangnya pajak dulu.
0: Aduh, kentan mungkin yang nak hari raya nyepin kita pun kloktah kan di Kelduro Negaro yang Bali terkenal dengan Silent Day gitu. Silent Day kan orang hari raya nyepi. Niko pun kerko jangankan rago di Bali, kerko bandara menutup yang niko kenten. Tapi asalnya orang luar juga menghargai nyepi, kita juga harus bareng niki, bareng
1: bilih
0: rago, bareng nak luar menghargai rago ten.
1: Nah,
0: nyampahin apa malih
1: terima kasih. Nih kalau ada kene kelbangtunya tuh.
0: Nyepi.
1: Nih okan ogoh-ogoh nih cini.
0: Miki, anu nih di luar rumah kan patut dengan cucu masih nih kodo. Dia nangis ogoh-ogoh gede udah ngarap nyanteng idang nih angwang ogoh nih nih. Anu panganan garap nang jak dua.
1: Kira beluong.
0: Padu nawang ya kodo.
1: Datang okan ogoh-ogoh nih.
0: Jadi kalau anu benar kijan lagi, kalau benar kijan lagi.
1: Aduh, yang aneh yang ni kau gina, itu gaye gitu tu, gaye onyang cuma gaye jasindas lah tu.
0: Aduh.
1: Cuma berusaha lah kita membuat santai.
0: Mulai dari diri sendiri santai.
1: Santai gitu. Nana dadak nak tu.
0: Ngengen kikol mang ni ogoh-ogoh mau dikirimun.
1: Ah itu boh.
0: Nungun anu kan dikit gol bendi jalan gol sanan kan. Aduh.
1: Nana tu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar.

Wali kesarangan titik Agung Krisna Rekalan Rai serembangki titik nyarangin ide dane ringsesi acara Rahajek Bali atau hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kawitin titik informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali rahinane mungkin sama sanglikar Juniwar sekali tali namlikur saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana, Rekalan Rai, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 19 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 92%. Dabanan, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 18 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 90%. Badung di rahinane mangkin diperkirakan cerah Rekalan Rai kisaran suhu 20 sampai 29 derajat Celcius kelembaban 58 sampai 94%. Gianya rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 18 sampai 26 derajat Celcius kelembaban 60 sampai 92%. Klungkung rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius kelembaban 53 sampai 80%. Bangli rahinane mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 14 sampai 22 derajat Celcius kelembaban 69 sampai 99%. Karangasem rahinane mangkin diperkirakan udara kabur kenten ge kisaran suhu 14 sampai 21 derajat Celcius kelembaban 66 sampai 94%. Buleleng rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius kelembaban 58 sampai 85%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius kelembaban 58 sampai 86%. Nah punika Rekalan Rai perakiraan cuaca rahinane mangkin saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali.

wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.

Raka dan Rai, pengurus bidang sertifikasi usaha PARI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwasideman menegaskan, sertifikasi akomodasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Ditegaskan, pemerintah harus bertindak tegas dalam penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi, karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Menurut Purwasideman, tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi pariwisata ilegal semakin menjamur yang berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Tips tanggap bencana, kearifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Rekelan Rai, mulai saraya titia Agung Krisna Rekelan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Renggalai puniki ide dane, taler dados nyaringin renggala on air 0361223361 utawi re WhatsApp perompat RRI Denpasar ring nomor 0878 988 22420.

Perkenalkan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga atau BKKBN merilis tema dan logo Hari Keluarga Nasional 2026. Rai Nademangkin diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional Kenten G yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Nah, rekalan Rai, peringatan Hari Keluarga Nasional puniki yang ke-33 tahun. Dan pasti ke rekalan Rai, tema Hari Keluarga Nasional 2026 puniki, inggih punika ayah wajib hadir. Hadir dalam hal ini Bu Boyojo Wantah sekedar secara fisik di rumah, kenten nggih. Nah, tema puniki memanggil ayah untuk terlibat secara emosional lan psikologis, kenten nggih, dalam pengasuhan sehari-hari, mendengarkan, merespon lan menemani tumbuh kembang anak alit niki. Duaning keterlibatan aktif ayah niki berdampak langsung ring perkembangan kognitif anak alit, kestabilan emosi lan kepercayaan diri, teler penurunan stres ibu pasca melahirkan yang turut mendukung keberhasilan ASI eksklusif dan pencegahan stunting.

Nah, rekelan Rai mau sang ngeninin indek hari keluarga nasional kenten G. Nah, niki durusang berbagi cerita rekelan Rai yang ening dumun ide dane medue alit-alit waktu awal-awal medue alit-alit punike. Bagaimana ide dane apun api carane ide dane membagi waktu kenten G mengasuh menjaga na alit drene niki ngge diantara kegiatan menawi tawenten makarya menten kegiatan adat miwasan itiosan sapunapi peran suami kenten ngge peran ayah lan sapunapi kewentenan cucu-cucu mangkin kenten ngge sane sampun medue cucu punapi pola asuhnya sane metiosan ngge terusang berbagi cerita iriki reng lan telpon 0361223361 utawi niki reng WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ngge. Sane mungkin rekelan Rai sampun wentas sane nyarengin sangre titiang niki mungkin dumun dadas ten muncul niki.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, sanes mangkin sampun buka titik yang gala on air ring lan telepon 0361 223361. Nggih, sanes arsa nyarengin ring gala on air utawi melarapan WhatsApp pro 4 teledadas. Nggih, sampun wentes sanes nyarengin sanggre titik yang niki ring gala on air nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ingge menawi terkendala sinyal dicoba muali. Derusang ringlan telepon 0361223361. Ingge sane arsa nyarengin ringgala on air. Selamat pagi wenten Ibu Juru Kukuh Tabanan. Sukses mari sampe nyarengin nggih. Muali ringlan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Sira ireng siang iki.
0: Nah, Titia Agung Krisna niki mamangku Prajapati nggih.
1: Aku nabi Gatra Agung Krisna.
0: Gatra becek kemanten.
1: Nggih. Garone. Nggih. Topik napi niki topik?
0: Nggih, topiknya niki Hari Keluarga Nasional. Yening dumun mamangku menawi te medue alit-alit kenten nggih utawi mangkin sampun wonten cucu ponakan. Napun napi carane membagi waktu ngempu kenten nggih sareng rabie, sareng mewah keluarga sanetiosan kenten nggih mangnane bis napi wastane ritat kalau mekarya utawi wonten kegiatan adat mangnane sida tetep keringuang lah anak alit niki.
1: Nggih. Ampurone ageng nak ageng.
0: Nggih.
1: Yang ten kimut maturnya, ten yang nak, ten yang ya serang kalah dan dumun.
0: Kalah
1: yang siki kalahingan ten. Ten kating yang kenten kegiatan.
0: Oh kenten, yani
1: yang di banyar di deso, ten yang ajum, yang kari-kari wangi, angin serasti yang kena dat. Yang kemangkin lebih 15 tahun pun gue enggak. Itu kegiatan siang di desa. Itu siang lah cucu nak pun di sago. Mangkin es yang newe kalahin gak kak mangku. Oke, dan siang gue enggak. Mangkin siang ke Banjar, mangkin gue enggak pun siang payas.
0: Oh, kenten inggi alan-alan ring margi. Duh, bagi selamat terhayu nge.
1: Yang lindumun sarang kak siang. Makin bin siang pon modalin riko makin. Ya tung karo gue mangkiang seger nge.
0: Nggih.
1: Yen riko kan gue.
0: Nggih matur suksema ngirih.
1: Salam sampun sareng jero kiko.
0: Nggih. Nggih.
1: Salam kenal nge, yang nampok ya.
0: Oke enten, nggih.
1: Kenal ya. Aha. Yang nak duwe semedon riko merabian ring buri kuku.
0: Ah, buku-buku, ingin.
1: Nampak dikit yang pesago baler.
0: Ingin
1: kau kan kau nggak?
0: Ingin matur suksema.
1: Wali yang dia nggak
0: langing.
1: Santi.
0: Ingin matur suksema niki ma merangku Prajapati. Ya, sani sampulnya rengin. Sani tiosan, durusang muali, ringlan telepon 0361-223361. Ngeh, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gungge.
0: Ingin, rajeng. Ibu Putri manggis niki.
2: Nggih, patut.
0: Bu Napi Gatra, Bu Putri.
2: Astung ka are gongge. Dingin napi de.
0: Geset-geset ten pun napi, sampun boleh nang wedang napi teh niki.
2: Niki titiang wenten kenten program ten teh wedang. Napi suna direbus.
0: Oh, ke suna direbus. Suna biasa napi suna tunggal niki.
2: Kalau memang dapat suna tunggal.
0: Oh, kenten. Berapa menit direbus?
2: Nika tidak sampai direbus napi seduh.
0: Oh, diseduh nggih.
2: Dipotong-potong jadiin 5 100 cc air kenten.
0: Nggih.
2: Ini kebetulan wentenan saran dari teman untuk enten saluran jantung.
0: Nggih. Nggih, becik berarti niki nggih. Nah, niki Bu Putri manggis, nggih, mangkin kan Hari Keluarga Nasional. Manawi kita berbagi kede dumun dawage alit-alit madui alit-alit. Punapi carane berbagi peran niki sareng rabi kenten nggih mangnene sidang ngempu, enten kegiatan adat, kegiatan sanitiosan niki.
2: Napi wasane nggih. Niki sareng ibu mangku wau nggih. Jawati. Jep bertolak belakang Titiang, ragane sendiri, sedangkan Titiang KB keluarga besar.
0: Keluarga besar.
2: Nah dos ne, nginip ngeman dumun, karena anak tertua juga, adik banyak, nginip ngeman ten masalah. Tentukan nah dos ne anak Titiang ni ke nak cewek yang itu didewikan.
0: Beratu.
2: Sampai nih sombongnya tenbang dengan tertanah.
0: Beratu. Mas mas ategen nih mas mas ategen.
2: Jadi dong ya jadi karena amburan itu bertonel banyak. Ada ibu banyak ibu batu-batu dong ya. Bajang tua. Niko Wenten dan dosen ngeman ampun Wenten. Untuk kegiatan adat Titiang fokus boleh di luar kedinasan nih pulang kerja boleh Titiang nyarengin ke pekeraman Banjar ke pura kenten amun sareng suami ya ampun pasti kita sama-sama punya tugas tapi dinas talar itu ampun kenten amun ini tapi namanya itu masalah makanan nih kan termasuk juga kenten mendidik anak kantun kita yang serahkan sarang anggota yang lain nih mertua
0: kenten ampun sampun wenten niang nih kan kenten
2: sarang yang tersentuh sarang ibu mangku wau ibu mangku sendiri saya kebanyakan
0: nging napi wasane mersi dayang dadosna diatur ten genten nggih nggih suksama Ibu Putri sampun nyarengi
2: salam sareng kami niki menawi lingsir-lingsir kantun kedinginan durung wenten metangi salam sehat sareng sami durung ya Krisna tale betul-betul jodoh niki sareng
0: pokoknya pasti ansi haram mesti dangam pun Ibu Putri nge
2: jaki dong ya jaki gimana dong nge
0: nggih
2: ngiring om santi santi santi
0: inggi matur susume niki nge Ibu Putri manggis nge sane sampun nyarengin inggi rekalan rai sane tiasan malah jebas nge muali sanggra titian ringlan telepon 0361-223361 Bu Eka Bebe ibu pertama wau nanging napi wasane ngelombok dua kali ngelombok oke enten inggi malah jebas dikit dicoba malingi wenten ibu janurareng bangli dumugi segar-agar para pecinta perempat RRI Denpasar salam rahayu bahagia selalu inggi ibu janura sedemakin rekelan rai temang dumun ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali ke sareun ditia Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Maosa ngeninin indek Hari Keluarga Nasional, peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Nah, sapunapi pengalaman ide dane ritat kala madue alit-alit kenten ge punapi berbagi peran sarang rabi, sarang suami, kenten ge mangnene sida napi wasane ngemban utawi ngempu alit-alit nggih ngewang laksanang kegiatan sanitiasan makarya kegiatan adat miwa kegiatan sanitiasan terusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nggih sampun wonten sane nyarengin sanggre titiang niki nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat pagi. Batu bulan.
1: Mau
0: glebung apa tuh tulisannya wau? Cek bingung gati macen ya.
1: Kanuning mau maco.
0: Oh, mau glombok
1: baca. Oh, mau glebung gitu.
0: Oh, mau glebung.
1: Bahasa radio tuh AP putus meglebug
0: gua sana. Oh, meglebug kuning kurang niki meglobog.
1: Meglebug
0: gitu sih.
1: Oh,
0: meglebug gitu. Beraduh. Jag ngenahang makin tahal tua kan pusing men misi ngenahang. Madanya nal satu sih.
1: Ale kali Raina betengan satu.
0: Ah, nggih.
1: Untung tanggal merah nggih.
0: Nggih.
1: Ada niki topiknya napi itu.
0: Topiknya niki mangkin Hari Keluarga Nasional. Nah, sapunapi Bu Eka doagi dumo medue alit-alit.

0: Bagi peran ke sarang suami kentan mang nenek sidang empu alet alet berbagi waktu sida ngayah desa kegiatan adat biwasan itu biasa niki.
1: Untung tiang lumun kari anak-anak jenik tiang di Denpasar ni.
0: Oh, ajak mamak mertua.
1: Berdua sama suami. Artinya belum punya desa adat.
0: Kenten.
1: Desa adat itulah bebas kita ngurus anak-anak, kemudian kegiatan di adat. Kita masih mopok gitulah ayah ke dinas. Di dinas mantan kan dan sangat repot atuh.
0: Ayah
1: ke dinas mantan sangat repot. Artinya kita full niki ngurus anak-anak dan ngurus perut gitulah. Kalau niko tiang berbagi, kalau bapak rajin niko gengge. Kalau pagi cuci pakaian anak-anak sebelum berangkat kerja niko.
0: Nginep malek menawi teh durung wenten zaman mesin cuci nggih.
1: Nggih, durung wenten. Kayaknya sampun.
0: Sampun. Sih. Oh.
1: Tapi kan mengenak lah kita dumun kan kan nggih. Kantun ngosok, kantun tutoyo pun kantun nimo dawak di kara tuh. Oh, dereng wenten mesin air wenten aja kayaknya sampun nanging raga durung mencapai mereka kantun. Tiang menang di Kejanti, dumun di rumah kakak nomor 2. Tapi statusnya tetap tiang ngontrak gitu. Kalau kakak beda dengan rumah sewa gitu. Mantan ada masalah kentangnya. Yang tetap sewa sama kakak ipar gitu kan. Kebetulan yang mau rerot ngoyong dauhan beli kandung dan nginan bok kandung gitu kan. Artinya banyak membantu. Kalau masalah kerja niko sampun tiang ngurus anak aja sama masak, tapi just sido antuk gitu. Bapak kan kerja jam 2, pulang dumun kan pegawai negeri jam 2, pulangnya. Jam 2 itu keling masuk, kadang-kadang bapak diajak ke Singaraja sama bos. Pokoknya ada tugas luar.
0: Banyak tugas malam, luar.
1: Malam rauh kan. Kan jumah pun pepanaknya bersih tinggal nang ye.
0: Oh, kan.
1: Sekali megae, konan ngembus sepatu, ngembus baju pun sawo pepanaknya.
0: Oh, kenten. Man ibu neng kenten apa bak tang oleh-oleh napi.
1: Kalau ke Singaraja ampun pasti nih kok duren ye.
0: Beratu.
1: Boleh mangiri ke Suno. Oh, kan putri manggis sih Kang ke Suno Tunggal nih Kang ye. Kayaknya ada ngeras Suno Tunggal nge.
0: Masa sih? Oh.
1: Sing nge kewah sana nge. Kewah. Maksudnya tunggal tuh sengado panak nge. Ke mewah ngeras. Ke mantan dia tugasnya kantor si tiang panak pun gede-gede. Wawu si tiang pindah meriki kan tan kari ngempu. Wawu si tiang masuk desa adat riki. Wawu nawang mo nyamo brayo. Wawu nawang naning suci cen madan dasar guru serawati. Lana di Denpasar kan nunding itu. Numas si tiang kereng di Griyo Tegal nanti. Niko Prasisto numas. Melantung di nopanak. Melantung mas. Siroren ngenang. Kenten itu. Di tiang lumun berbagi dengan suami. Kenten suami di tiang nak rajin itu. Jadi serika rajin. Dumun ngangen anun ke ngerak. Kenten serika ngangen nadeng. Niko lebih bagus hasilnya kan itu. Kenten ngeh berbagi. Sampun mangkin kantos berbagi sama anak. Sama mantu berbagi di tiang itu. Niko caranya. Artinya. Kebos pepatah mengatakan kan atuh duduk sama rendah berdiri sama tinggi.
0: Niko
1: mantan atuh. Rajeng ngemargang Sudarmo, rajeng ngemargang Raden Jagat Purnama Kaso.
0: Nggih, niki piodalan ring pura.
1: Ampun mulai di. Oh, ngering studio nggih.
0: Nggih, ring kantor niki.
1: Nggih, nah nanti tiang ayah dumun.
0: Oh.
1: Karyo nggih. Nggih, rajeng ngemargang Sudarmo. Susu mandang nggih.
0: Ngiring.
1: Sama sami niki Switra mungah le jebos nggih pada sibuk niki rajeng. Om Santi.
0: Nggih, sok semana niki majereng Bu EKBB nggih sani sampun nyarengin. Nini Ayuna, selamat pagi. Dumugi sarang sami tata kena ngemargiang swadharma nggih. Cuaca cerah nggih, sok semana tales sampun nyarengin. Rekalan Reis tare bangkin gala on air boli. Ring lan telepon 0361223361. Nggih sangreti tiang. Om Swastiastu.
2: Om, sasyasu rada semang dong, Ge.
0: Selamat pagi, Gomyang Yoga, Niki.
2: Ingin mantut.
0: Engke. Aduh, suut kuningan prajani serak uyak napi, ne. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, Niko.
2: ngge angkono ning tiang waduh sakit tiang ning ngatur kesehatan itu. Iki kelakehan megadang tiang.
0: Oke, dan ging-ging istirahat malah je bos. Niki seharusnya sampunang on air istirahat do mun mabawasan.
2: Iki tiang mabawasan.
0: Ging-ging.
2: Tapi gater do mun ngge.
0: Becik-becik manten kong ya.
2: Ngge kena kelantur nge.
0: Ngge, ngge, ngge, ngge.
2: Iki tapi ini ke enten bagi galah
0: kan. Nggih, makin hari keluarga nasional pun api membagi waktu berbagi peran di kisaran Rabi, kenten mangnane sedang ngempual alit-alit dumun. Ritat kalau menawi tawentan kegiatan adat bewa kegiatan sanitiosan kenten.
2: Yang pakeng dumun sampun disiplin nggih, hmm. Au driki sampun kenten mau madak mau beraya. Langsung karo ibu yang ngajarin waktu ajang peniki-peniki tahu ring jiru suami sampun tanggung jawab dong ya tahu bikin nak dumun sami napi ngarianin ring merajan tapi nyacal kadi udiki nyuci niko
0: kuning
2: kita yang Banten kadi udiki Tuanan tugas sejarah satu di dapur rumun niko.
0: Oh, ya, nge.
2: Mungkin campur melajah ke Banten dong ge. Bagi di tiang anak alit salin di tiang pun ngiro, di tiang ayah, yang banyak, ring napi nak satu mekarion niko. Dan dong ge. Bergalah campur nuning dekeng dumun. Sani cian dumunan, sani cian ukuran ikan pun tiang jalanin, pin mungkin pun peragam, pin api peragam, dan enten sarang membagi, butuh kantor alit, anak alit makario, jangan ambil yang pun kecas-kecas tapi jangan digalungan kuningan, pin dumunan ikan ambil, sampun kuning nggak terus waktu, alar oh ragu magai, iki gai dumun kencang. Boleh jadlar nyarangin semeton di rumah sakit santun-santun. Jenten dong ge, tiang ampun uling alit disiplin makaryo itu. Atur galah sampun ampun pun malih. Apalagi sendiri nge. Ya, tapi jemar dia kenten dong ge. Ampun dengan ikhlas, dulu ikhlas pasti memagi atur
0: dong ge. Nge, kenten sampun nge.
2: Padahal tadi ngatur keuangan. Oh, yang ini galungan mone-mone nah uling jauh-jauh hari pun tiang ngumpulin jingah kan ya pun tak dasarnya tak ragu beban malih kan tiang kan ya kan uling kan tiosan tadi gue kan nanti mau bagi sarang mantu atau taruh sih cik kampun kenten tiang mak peniki pemahargi ya cucu kan selalit ampun sih ajarin tiang kan ya
0: nge makin menten
2: udah kelas 2 sekarang maksud jengon, kayun
0: maksud kebar, maksud kanan. Inge, suksama kom yang sampun berbagi cerita niki.
2: Esok
0: sama.
2: Yang bernama niki, tiang sampun berdaki-daki. Jadi kemerajaan, yang jauh, yang gunungan tiangnya ngerah kawitan ini
0: kan. Inge.
2: Lima bonjol nih. Inge, suksama ping banget, tampuro tiang mangku sedang nih, mungar, keragannya mangku pasti uning. Ini sekarang niki ibu ring kapal ibu serat ninge
0: ninge
2: ninge ninge ninge ninge
0: ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge ninge